0: Lord Byron, seorang penyair terkenal Inggris yang hidup di abad 17, pernah mengatakan, "Kehabisan kekuatan untuk mengendalikan diri merupakan permulaan turunnya martabat."
1: Insan edukasi. Seseorang disebut kuat ketika dia sudah menemukan cara untuk mengalahkan dan mengendalikan dirinya. Inilah hal yang kita sadari sangat kurang dalam diri kita. Salah satu komponen yang penting dalam memperkaya kehidupan spiritual kita adalah pengendalian diri, yaitu mengalahkan musuh terbesar, yakni diri kita sendiri. Mengendalikan diri menunjukkan kebesaran karakter seseorang. Mengendalikan orang lain hanya menunjukkan sebagian kebaikan karakter yang kita miliki. Jika kita sudah dapat mengendalikan diri kita, berarti kita sudah mencapai tahapan kecerdasan spiritual yang tinggi. Mengalahkan dan mengendalikan diri sendiri bukanlah sebuah peristiwa, tetapi sebuah kebiasaan dan kedisiplinan yang harus kita lakukan setiap hari. Nah, insan edukasi, apakah Anda termasuk orang yang telah mampu mengendalikan

0: Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah 84.
1: Kami secara Patraniaga insya Allah sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi B50. Tapi tentunya dalam realisasinya kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kemandirian pangan nasional terus dipertahankan hingga saat ini. Pemerintah juga menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Sementara Presiden Lebanon mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington berlanjut. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026. Saya Risti Restarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukan hanya untuk jangka pendek, melainkan kemandirian pangan nasional dapat terus dipertahankan di masa mendatang. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukanlah keberhasilan sesaat. Menurut Presiden, capaian tersebut harus menjadi dasar bagi kemandirian pangan nasional yang berkelanjutan. Pernyataan itu disampaikan Presiden saat menghadiri Puncak Pekan Nasional atau PENAS Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo kemarin. Presiden mengingatkan Indonesia pernah meraih swasembada pangan pada tahun 1984. Namun, capaian itu tidak berlangsung lama, sehingga pemerintah kini bertekad menjaga swasembada untuk jangka panjang.
1: Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah 84, satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya kita akan swasembada pangan.
2: Menurut Presiden, berbagai hasil yang mulai terlihat saat ini merupakan buah dari kerja keras petani, nelayan, serta berbagai program pemerintah yang telah dijalankan dalam beberapa tahun terakhir. Ia menegaskan, sektor pangan menjadi prioritas karena menyangkut kebutuhan paling mendasar masyarakat. Presiden juga kembali menekankan pentingnya program makan bergizi gratis. Menurut Presiden, program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi anak Indonesia, tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih besar bagi hasil pertanian dan perikanan nasional. Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan sejumlah indikator kesejahteraan petani yang menunjukkan peningkatan. Salah satunya melalui nilai tukar petani atau NTP yang mencapai angka 127.
3: Izin Bapak Presiden, juga pertumbuhan ekonomi sektor pertanian sesuai data BPS itu 5,74%, tertinggi selama 25 tahun. Itu berkat kerja keras para petani dan nelayan seluruh Indonesia. Ekspor pertanian naik 166 triliun. Impor kita, karena kita tidak impor beras medium lagi, turun 41 triliun. Jadi total keuntungan petani 200 triliun, Bapak Presiden.
2: Capaian tersebut menurut pemerintah menjadi salah satu indikator bahwa sektor pertanian nasional semakin kuat dan mampu mendukung target swasembada pangan yang berkelanjutan. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita akan ikuti informasi seputar haji yang diulawali dari Debarkasi Banjarmasin, di mana memasuki fase akhir operasional haji, kondisi kesehatan para jamaah Indonesia menjadi perhatian oleh petugas PPIH. Bergabung bersama kita Diki Munadi. Diki.
2: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, dari Debarkasi Banjarmasin, proses pemulangan jemaah haji saat ini terus berjalan lancar, dan seluruh petugas kloter yang masih bertugas di Madinah juga terus diminta untuk memantau kondisi kesehatan jemaah hingga seluruh rangkaian pemulangan selesai. Tersisa ada 4 kloter atau maksud saya 5 kloter Debarkasi Banjarmasin yang masih dalam proses menunggu proses pemulangan. Ketua atau Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat mengatakan saat ini ada 5 kloter yang berada di Madinah dengan jumlah 1.779 jemaah dan petugas. Sementara dari Debarkasi Banjarmasin ada 8 orang yang wafat di Tanah Suci. Secara umum dilaporkan kondisi jemaah sehat, meski demikian terdapat 2 jemaah yang masih menjalani perawatan medis di Arab Saudi. Keduanya dalam kondisi baik dan tengah menjadi masa pemulihan, sehingga diharapkan dapat dinyatakan naik terbang pada kloter berikutnya. Untuk saat ini sudah kloter 14 yang tiba di Kalimantan Selatan atau Debarkasi Banjarmasin, yakni dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan juga Kota Banjarmasin. Sebanyak 352 jemaah kemarin tiba pada pukul 4 dini hari. Sementara untuk bawa fase pemulangan tetap memerlukan perhatian serius, karena saat ini kesehatan para jemaah Debarkasi Banjarmasin adalah yang utama. Berikut petikan wawancara saya.
3: Panas yang di sana luar biasa, dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa, dan yang diantaranya yang terkena flu. Secara umum dalam keadaan sehat walafiat.
2: Ya baik, pendengar, hingga saat ini sudah 14 kloter yang tiba di Kalimantan Selatan. Jumlah jemaah petugas asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang telah kembali ke tanah air mencapai 5.016 orang, dan tersisa 15 kloter lagi. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Daerah masing-masing, dan silakan.
1: Dari Debarkasi Banjarmasin, kita ke Debarkasi Cirebon. Jamaah Haji Kloter KJT32 Kabupaten Cirebon kembali ke tanah air, di mana 2 jemaah haji tidak pulang bersama rombongan. Informasi lengkapnya bersama Sekar Damayanti. Sekar.
4: Baik. Sebanyak 443 jemaah haji asal Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT32 kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati pada Rabu 24 Juni 2026 siang hari. Dan diperkirakan tiba di Asrama Haji Cirebon pada sore hari. Pelaksana harian Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hotif Haryanto, mengatakan jumlah jemaah yang pulang berkurang 2 dari jumlah awal keberangkatan, karena 1 jemaah yang bernama Zardani meninggal dunia di Tanah Suci dan 1 jemaah lainnya bernama Kastini melakukan tanazul ke kloter lain akibat kondisi kesehatan. Berikut kutipan pertanyaannya.
5: Untuk tadi 32 itu landing pukul 14.30, tapi tadi ada pengumuman delay dari Saudi, jadi pukul 15.55 ya. Karena ada sesuatu hal di sana. Jadi ada delay 1 jam 25 menit, Pak. Ya. Untuk kepulangan itu kan ada jemaah beberapa tetap 5 ya, dengan petugas. Ada yang tanazul 1 atas nama Kaniti Kasniti itu karena sakit ya. Terus yang satunya meninggal itu atas nama Zarda. Iya, kurang 2 dari 4, 3. Di kloter 19 yang.
4: Dan menurut Ahmad Hotif, secara umum kondisi jemaah yang kembali bersama kloter 32 KJT dalam keadaan sehat, dan hanya 1 hingga 2 orang yang memerlukan ambulans yang telah dipersiapkan sejak sebelum kedatangan. Ia menambahkan jemaah haji Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT-35 akan pulang dijadwalkan pada tanggal 26 Juni 2026 sekitar pukul 6 sore hari sudah tiba di BJB Kertajati dan diperkirakan akan sampai di Asrama Haji Kabupaten Cirebon pada pukul 9 malam hari. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah akan menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Upaya ini dilakukan agar terus memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
2: Laporan khusus.
3: Berapa hari lagi kita akan launching B50.
4: Pemerintah terus memperkuat upaya mewujudkan kemandirian energi melalui implementasi mandatory biodiesel B50 yang akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026 mendatang. Program tersebut meningkatkan campuran biodiesel menjadi 50% fatty acid methyl ester atau FEM berbasis minyak sawit dan 50% solar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan B50 merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak khususnya solar. Menurut Presiden, pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan baku energi akan membantu Indonesia mengurangi bahkan menghentikan impor solar dari luar negeri sekaligus memperkuat fondasi menuju swasembada energi nasional.
3: Berapa hari lagi kita akan launching B50. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Kita akan menuju swasembada BBM. Swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian, kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali.
4: Pemerintah menilai implementasi B50 tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah memperkirakan penghematan devisa negara mencapai Rp157,28 triliun sepanjang tahun 2026 akibat berkurangnya kebutuhan impor solar. Selain itu, implementasi B50 juga diproyeksikan memberikan nilai tambah bagi industri minyak sawit mentah atau crude palm oil CPO sebesar Rp24,68 triliun. Peningkatan aktivitas pada rantai industri sawit dan bioenergi juga diperkirakan mampu mendukung penyerapan hingga 2,2 juta tenaga kerja di berbagai sektor. Juru bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Dwi Anggia mengatakan implementasi B50 menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi impor energi secara bertahap sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi yang diterima petani sawit dalam negeri.
5: Di 2026 ini dengan implementasi B50, Pak Kepala diharapkan kita bisa menghemat devisa kita Rp157,28 triliun. Inilah yang diharapkan Presiden, kita bisa mandiri secara bertahap, baik itu dari bensin kemudian juga solar, dilakukanlah pengurangan impor. Nah, B50 ini salah satunya adalah yang diupayakan agar kita bisa stop impor. Kenapa mendukung pertumbuhan ekonomi? Dengan implementasi B50 ini juga akan meningkatkan nilai tambah untuk sawit kita, begitu ya Pak Sekjen, sehingga manfaat secara ekonominya lebih banyak dirasakan nanti oleh petani sawit kita. Inilah faktor utama sebenarnya kenapa akhirnya 1 Juli ini nanti diimplementasikan. Walaupun di beberapa sektor masih tahap uji teknisnya berjalan, kami memastikan bahwa implementasi ini akan dilakukan serentak.
4: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, pemerintah juga meningkatkan alokasi biodiesel nasional menjadi 17,6 juta kiloliter pada tahun 2026. Peningkatan volume tersebut dilakukan guna memastikan kebutuhan energi nasional tetap terpenuhi seiring bertambahnya porsi biodiesel dalam campuran bahan bakar. Di sisi lain, Badan Usaha Penyalur Bahan Bakar juga memastikan kesiapan distribusi B50 di seluruh wilayah Indonesia. Pertamina Patraniaga menegaskan kesiapannya mendukung implementasi mandatory B50 Pertamina 50 yang akan dimulai pada awal Juli mendatang. Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi Pertamina Patraniaga, Hari Purnomo, mengatakan infrastruktur distribusi bahan bakar telah siap digunakan untuk mendukung penyaluran B50 dari Sabang hingga Merauke. Menurutnya, tidak terdapat perubahan volume distribusi dibandingkan program B40 sebelumnya. Perubahan hanya terjadi pada komposisi campuran biodiesel yang meningkat dari 40% menjadi 50%.
6: Kami secara Patraniaga, insya Allah, sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi B50. Tapi tentunya dalam realisasinya kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah. Namun demikian, seperti saya sampaikan tadi, secara infrastruktur seluruh terminal kami dari Sabang sampai Merauke insya Allah sudah siap. Kemudian kalau tadi ditanya berapa harganya, kan sebagaimana penegasan pemerintah, untuk yang subsidi tidak akan naik. Jadi biosolar, pertalite insya Allah tetap akan dijaga sebagaimana beberapa kali penyampaian Pak Menteri, Pak Bahlil, bahwa pemerintah akan menjaga itu. Kalau terkait dengan harga biosolar industrinya, tentunya nanti akan mengikuti harga pasar pada saat instruksi tersebut dilakukan.
4: Selain memberikan manfaat ekonomi dan energi, implementasi B50 juga diharapkan berkontribusi terhadap upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Pemerintah memperkirakan penggunaan biodiesel B50 mampu menurunkan emisi hingga 46,72 juta ton karbon dioksida ekuivalen, sejalan dengan target transisi energi dan pembangunan rendah karbon nasional. Meski demikian, implementasi B50 tetap memerlukan perhatian terhadap kualitas FEM dan kesiapan penggunaan pada sejumlah kendaraan diesel generasi lama. Pemerintah memastikan pengujian teknis terus dilakukan agar kualitas bahan bakar tetap terjaga serta distribusi B50 dapat berjalan optimal di seluruh Indonesia. Melalui implementasi B50, pemerintah berharap ketahanan energi nasional semakin kuat dan ketergantungan terhadap impor bahan bakar berkurang serta manfaat ekonomi dari industri sawit dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protigereri, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan bagaimana juga tanggapan dari masyarakat terkait dengan rencana penerapan biodiesel B50 yang akan dimulai per 1 Juli 2026.
7: Kalau menurut saya sih penting, karena Indonesia jadi lebih mengandalkan sumber dayanya sendiri. Kalau impor solar bisa berkurang dong, negara bisa hemat anggaran jadinya, dan dana tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat lainnya. Gitu sih kalau menurut saya, Mas.
8: Saya sendiri sih berharap ya manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Indonesia, terutama para petani sawit dan juga pelaku usaha di daerah-daerah Indonesia. Kalau industri sawit sendiri berkembang, lapangan kerja sepertinya juga bisa bertambah dan ekonomi masyarakat Indonesia juga bisa ikut bergerak.
9: Harapan saya, program ini berjalan lancar dan kualitas bahan bakarnya tetap terjaga. Selain membantu lingkungan, saya berharap B50 ini tidak menimbulkan masalah pada kendaraan dan bisa menjadi langkah menuju kemandirian energi Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana implementasi B50 dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Langkah berani pemerintah untuk menerapkan program B50 per Juli 2026 merupakan langkah monumental. Ini bukan sekedar kebijakan substitusi energi, melainkan cerminan dari tekad besar bangsa untuk mencapai kemandirian energi dan memutus rantai ketergantungan pada impor solar yang selama ini menguras devisa negara. Kebijakan strategis ini patut kita dukung penuh, namun sekaligus kita kawal agar eksekusinya berjalan presisi dan tepat sasaran. Guna menyukseskan transisi energi ini, pemerintah tentu menghadapi tantangan adaptasi yang nyata. Berdasarkan data terkini, kapasitas produksi biodiesel nasional berada di angka 21,5 juta kiloliter. Sementara kebutuhan untuk memenuhi standar B50 diproyeksikan menyentuh angka 25 juta kiloliter. Kesenjangan ini adalah peluang sekaligus tantangan bagi industri hilirisasi nasional untuk segera melakukan akselerasi kapasitas produksi. Selain kapasitas, stabilitas rantai pasok bahan baku menjadi fondasi utama. Ketergantungan pada crude palm oil, CPO, menuntut sistem manajemen stok yang tangguh terhadap fluktuasi iklim. Dengan produksi CPO nasional di kisaran 51,6 juta ton per tahun, kebutuhan domestik yang meningkat menjadi 26 juta ton pasca implementasi B50 tentu akan menggeser komposisi ekspor. Kita memahami bahwa tantangan fiskal akan mengemuka, mengingat subsidi biodiesel selama ini bersandar pada dana pungutan ekspor. Dengan proyeksi kebutuhan subsidi mencapai 16 juta ton per tahun, rasio antara ekspor dan konsumsi domestik kini berada dalam titik krusial. Ini adalah saat yang tepat bagi pemerintah untuk melakukan inovasi skema pendanaan yang lebih kreatif, transparan, dan berkelanjutan, agar program ini tidak sekadar bergantung pada pasar ekspor yang volatil. Media memandang bahwa kunci keberhasilan B50 terletak pada tiga pilar utama: sinkronisasi pasokan, efisiensi biaya, dan penjaminan kualitas. Pemerintah perlu memastikan bahwa peningkatan rasio campuran biodiesel ini tetap menjaga standar kualitas bahan bakar yang kompatibel dengan mesin kendaraan serta peralatan industri kita. Kami percaya dengan koordinasi lintas sektor yang solid melibatkan industri, regulator, dan akademisi, B50 akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Transformasi energi adalah jalan panjang yang harus ditempuh, dan inisiatif pemerintah untuk memulainya hari ini adalah bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin masa depan energi yang lebih mandiri dan berdaulat. Mari kita dukung langkah ini dengan optimisme yang berbasis pada data serta kesiapan untuk terus berbenah demi Indonesia yang lebih kuat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini Presiden Lebanon Joseph Aoun mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington terus berlanjut. Joseph Aoun bahkan menyebut upaya sedang dilakukan untuk konsolidasi gencatan senjata di Lebanon. Dan menarikan pasukan Israel, pengerahan tentara Lebanon mengembalikan penduduk, pembebasan tahanan, dan dimulainya rekonstruksi menjadi jalan akhir. Dari olahraga, Kanada akhirnya menyusul dua tuan rumah lainnya yaitu Meksiko dan Amerika Serikat ke babak 32 besar meski kalah tipis dari Swiss 2-1 dan di laga terakhir grup B Piala Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, kami masih akan terus hadir dengan berbagai perbincangan, termasuk juga masih akan menghadirkan siaran langsung Piala Dunia, pertandingan Korea Selatan melawan Australia pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan ikuti terus melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3.

semangat pagi dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Mita buka banget ya kesempatannya buat teman-teman yang mau gabung lewat TikTok live-nya Radio Magelang FM, bisa di-follow dulu ya @radiomagelangfm. Nah, langsung deh bisa gabung lewat TikTok, WhatsApp radio juga boleh di 0882 135 135. Bisa juga lewat telepon di 0293 366 899. Sampai nanti jam 9 ya, kita nikmati lagu-lagu pop Indonesia dan juga manca terbaru yang bisa kamu request di sini. Halo Sia, selamat pagi. Thank you ya kebersamaannya ya. Buat semua dulur-dulur yang ada di Mertoyudan, khususnya yang ada di Kalinegoro. Wah, oke. Okay. Mita juga punya banyak teman di sana. Tetangga dulu juga ada di Kalinegoro ya. Halo, dari Jambi. Spesial buat dulur-dulur yang ada di Kalinegoro. Oke deh, terima kasih. Mau request lagu apa? Boleh, ditunggu ya selalu. Yang sudah sampai di tempat aktivitas, selamat beraktivitas. Semoga lancar hari ini ya. Dan rezekinya juga pastinya lah mengiringi ya. Rezekinya manis gitu kan. Oke, Mita mau ketemu dulu nih tadi sama Pak Herman yang udah ganti lagu, boleh deh yang terbaru dari Evan Seventeen ya, Jangan Paksa Rindu. Spesial juga buat Bu Tuti Haryanti tadi yang request Seventeen. Jadiin satu aja ya lagunya, Jangan Paksa Rindu. Halo juga, selamat pagi, apa kabarnya buat Mama? Mama siapa nih? Hai, halo, apa kabar nih? Lama gak jumpa. Wah iya, apa kabarnya? Baik selalu ya. Salam-salam Mita buat semua fans Magelang FM, lagunya ikut Mita aja. Salam kangen deh untuk Mita. Oke, salam kangen juga. Kalau bisa lagunya Kehilangan. Aduh, lagi kehilangan apa sih? Mama Pipin sedih banget. Lagunya yang ceria dong. Mama Pipin makasih ya kebersamaannya yang ada di Boton ya. Selamat pagi juga. Halo, apa kabarnya? Buat Mbak Nisa, salamnya buat semuanya aja deh yang lagi dengerin Magelang FM. Selamat pagi, semangat beraktivitas. Dan pokoknya lakukan yang terbaik dah pagi ini ya. Oke, yang masih baru aja gitu ya, baru aja gabung bersama Mita. Oke, terima kasih, selamat pagi. Mbak Murni, salamnya buat Mbak Yuli Hera juga nih. Oke, aku lagi nunggu angkot nih. Oh, udah dapat belum? Oh, udah ya. Masa sih dari tadi belum? Udah kan ya. Buat Mbak Yuli Hera yang request ya tadi ya. Iya, tadi request lagu. Oke, semangat aja deh. Ada yang request juga, Kancane Koncoku ya. Thank you. Jangan lupa di follow, udah follow, di share juga ya. Kak Miko, selamat pagi juga. Makasih. Selamat datang di TikTok live-nya Radio Magelang FM. Semoga bisa mendapat semangat juga deh di pagi hari ini ya. Sila on Seven deh lagunya, judulnya Radio. Oke, siap. Gak tahu, selamat pagi juga. Thank you, jangan lupa di follow untuk TikTok live-nya Radio Magelang FM ya. Sekarang kita akan dengerin dulu nih lagunya Jangan Paksa Rindu. Tapi sebelumnya ada Mbak Widya juga nih. Selamat pagi yang ada di Pakis. Halo, Pakis dingin gak sih? Assalamualaikum, semangat pagi. Request dong di ujung jalan ini. Ya. Menunggu di sana ya. Di ujung atau di perapatan? Oke deh, salamnya buat Pak Untung, Mbak Indra, Mbak Murni, juga untuk Mbak Uning, Mbak Nadine, Mbak Asna, Mas Fuad, Javi, semuanya juga ya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Semoga pagi ini luar biasa semangatnya juga harinya ya. Jangan Paksa Rindu, langsung aja yuk kita dengerin bersama bareng Evan Seventeen.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala.
1: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
2: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
1: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
2: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
1: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek

0: Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08222734778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
1: Halo warga Kota Magelang, sudah tahukah Anda penerimaan murid baru kini hadir dengan sistem yang lebih transparan, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik SPMB 2026-2027. Ya, melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Setiap calon murid memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Mari pastikan seluruh proses pendaftaran dilakukan dengan jujur, tertib, dan sesuai prosedur. Hindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan selalu ikuti informasi resmi dari sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Bersama kita wujudkan SPMB tahun ajaran 2026-2027 yang transparan, akuntabel, responsif, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang.
3: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
4: Untuk semua usia.

0: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang medok koyor empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman. Bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood atau WA di nomor 0822-2924-1069.
1: Kepoin juga ya Instagram mereka di @kedaisekarayu_magelang.
2: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
3: Halo Mas Bro, apa kabar?
4: Wah, baik Mbak, kamu gimana?
3: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
4: Ya lumayan Mbak, yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu gak Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
3: Malah Mas, Mas, kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
4: Oh gitu.
3: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
4: Tapi apa aja manfaatnya?
3: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
4: Oh iya ya.
3: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
4: Oh iya iya.
3: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
4: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
3: Yoi, Mas.
5: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.

yang sebanyak 17 pasangan suami istri mengikuti prosesi isbat nikah terpadu dan pencatatan perkawinan massal yang diselenggarakan pemerintah Kota Magelang di Gedung Wanita Rabu kemarin 24 Juni 2026. Ya, ke-17 pasangan tersebut nih sahabat pendengar terdiri dari 12 pasangan muslim dan 5 pasangan non-muslim yang kini mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka. Wali Kota Magelang Damar Prasetyono menjelaskan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memfasilitasi warga yang pernikahannya belum tercatat secara administratif. Ya, menurutnya program inklusi ini menyasar seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali dan dilakukan secara gratis sebagai wujud kehadiran nyata pemerintah Kota Magelang. Kepala Disdukcapil Kota Magelang RR Sri Mulatsih menjelaskan kegiatan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk mengurangi angka pasangan yang belum memiliki surat nikah. Hingga akhir Desember 2025 tercatat sebanyak 2.902 pasangan belum tercatat pernikahannya. Dan kini jumlah tersebut berhasil ditekan menjadi 2.700 pasangan. Dan peserta isbat kali ini memiliki rentang usia yang cukup beragam nih sahabat, mulai 26 tahun hingga lebih dari 70 tahun. Nah, setelah prosesi, Pemkot Magelang langsung memperbarui dokumen kependudukan para peserta seperti kartu keluarga atau KK guna menjamin hak-hak keluarga termasuk hak waris dan akses layanan pendidikan bagi anak-anak mereka di masa depan. Oke, baiklah, makasih banget yang masih gabung di Semangat Pagi 103,5 Magelang FM ya, yang ada di TikTok Live-nya Magelang FM. Terima kasih banget yang udah nungguin lagunya juga ya. Semangat pokoknya, semangat pagi, semangat beraktivitas. Yuk, jangan lupa di follow dan di tap-tap layarnya. Selamat pagi yang selalu setia nih, kancane koncoku juga ya, Mas Abas. Oke, Kak Jalu mau lagu apa nih? Kak Jalu belum request kan? Pagi juga Kak Ari Ahmad yang ada di Gorontalo. Semangat pagi, semangat beraktivitas. Tadi ada Kang Teddy juga. Oh, teman lama radio. Oke, makasih banget ya. Kita akan melompat lebih tinggi setelah itu, di mana hatimu dari Papinka. Yuk, tetap di sini aja, gak usah kemana-mana.

0: Pak, aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Grenori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.
3: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
4: Sahabat, takut untuk tes HIV?
5: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh.
2: Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
6: Iklan layanan masyarakat ini disem-

0: Indonesia.
1: Kabar Indonesia bersama saya, Mita. Sahabat Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis penting untuk mengatasi persoalan kelaparan dan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat terutama anak-anak. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Puncak Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan ke-17 tahun 2026 di Gorontalo kemarin. Kepala Negara dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, kebutuhan pangan merupakan persoalan mendasar yang harus menjadi perhatian pemerintah. Presiden Prabowo menuturkan berbagai lembaga internasional telah memperingatkan potensi meningkatnya angka kelaparan global dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, jumlah penduduk dunia yang mengalami kelaparan terus meningkat sehingga setiap negara perlu memperkuat ketahanan pangan domestiknya. Presiden pun mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini berada dalam posisi yang lebih baik karena produksi pangan nasional mengalami peningkatan dan mulai mencatat surplus pada sejumlah komoditas. Nah, kondisi tersebut diyakini memungkinkan Indonesia untuk membantu negara lain yang membutuhkan pasokan pangan maupun pupuk. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemudi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Melayani sepenuh hati.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
4: Sesaat lagi, kita ikuti

semangat ya untuk jalani hari ini di hari Kamis tanggal 25 Juni 2026. Oke deh, kita akan infokan ya perakiraan cuaca Provinsi Jawa Tengah. Tentu saja dari BMKG. Dan langsung aja kita awali dari Magelang ya sahabat pendengar ya. Di Magelang cuaca cerah berawan. Suhu di kisaran 19 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 65 hingga 98 persen. Kemudian Temanggung, oke deh, Temanggung ini berawan. Suhu di kisaran 19 hingga 27 derajat Celcius. Sementara untuk Wonosobo cerah berawan. Suhu di kisaran 18 hingga 26 derajat Celcius dengan kelembapan udara 74 hingga 98 persen. Purworejo cerah berawan, Kebumen juga cerah berawan. Suhu di kisaran 23 hingga 32 derajat Celcius. Banjarnegara, Banyumas, oke, Rembang, Demak. Ini juga rata-rata cerah berawan ya kota-kota yang ada di Jawa Tengah. Jepara cukup cerah, cetar. Semarang berawan ya sahabat pendengar ya. Oke, Pekalongan, tadi ada yang di Pekalongan juga nih, cerah berawan juga, oke. Semoga hari-hari kita selalu dipenuhi dengan keberkahan dan semangat yang luar biasa, sehingga semuanya bisa berjalan dengan manis. Arti Cinta untuk yang udah request lagu ini ya, Kak Ari. Semangat pagi selalu ya. Salam buat teman-teman di Gorontalo.

hadiah utama 2 mobil Daihatsu Hatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

Dari 103,5 Magelang FM, masih di Semangat Pagi bareng Mita sampai jam 9 nanti. Oh ya, sahabat pendengar, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono mengingatkan seluruh aparatur sipil negara ASN agar tidak meremehkan ancaman keamanan cyber. Nah, peringatan itu ia sampaikan dalam pengarahan khusus bertema penguatan komitmen satu data dan keamanan informasi Rabu kemarin di Aula Adipura Kencana. Dikutip dari Humas Magelang, Damar menyebut insiden cyber seperti penyisipan konten judi online hingga penyebaran data pribadi warga bukan sekadar masalah teknis, tapi dampaknya jauh lebih serius. Damar mendorong percepatan implementasi satu data Kota Magelang, dan ia menyebut pemerintah Kota Magelang sudah memiliki kekayaan data yang signifikan, mulai profil RT, data spasial, hingga data DTSEN. Namun kekayaan itu belum dimanfaatkan optimal sebagai dasar pengambilan kebijakan. Nah, Damar menginstruksikan OPD untuk tidak ego sektoral dan membiasakan berbagi data secara aman antar satuan kerja. Sementara lurah dan fasilitator Prodamai diminta memastikan validasi data di tingkat kelurahan berjalan akurat sekaligus tetap menjaga kerahasiaan data warga. Baik, terima kasih yang sudah menyatu, yang belum sempat kebaca ini ya. Apa kabarnya Bu Riono di Dudan? Oke. Salamnya buat Pak Untung, Pak Narko, Pak Herman, Pak Iwan, Mbak Murni, juga untuk Mbak Erna, Mbak Sekar, Mbak Nungki, Mbak Susi, Pak Prianto, semuanya aja. Buat Mita sehat selalu, semangat. Amin. Pagi juga Bapak Elda yang ada di Boyolali, Bapak E. Agus Lia dan Ida. Salam-salam buat semua warga Randusari Teras Boyolali ya. Lagunya oke. Semoga bisa deh buat Mita sehat selalu dan lancar. Selamat mendengarkan juga buat semuanya pendengar setia Magelang FM. Boyolali terpantau cuaca cerah ceria. Wow, kelihatan deh dari sini. Mbak Widya juga terima kasih, lagunya udah diputerin ya Mbak Mita ya. Oke deh, sama-sama, terima kasih kembali. Yuk, ada Kak Wendy juga, selamat pagi menjelang siang. Pagi juga menjelang siang ya. Salam buat warga Pirian Jurang Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang. Selamat pagi dan semangat beraktivitas. Yo, sekarang kita akan dengerin dulu Chris Patih lewat lagunya Tapi Bukan Aku.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang.
2: Sil, main ke rumah kita yuk.
3: Kapan?
2: Sekarang.
3: Iya, sekarang.
2: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
3: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
2: Lapor?
3: Iya, lapor.
2: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
3: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
2: Terus-terus, gitu aja nih?
3: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
2: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
3: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
2: Wah, keren banget ya!
1: Monggo Lapor.
2: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
1: Monggo Lapor.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Semangat pagi. Terima kasih banget ya untuk kebersamaannya di pagi hari ini. Oke, yang ada di TikTok live-nya Radio Magelang FM juga terima kasih. Berkabar oka. Semoga rezeki makin melimpah ya. Apalagi yang udah kirim gift-giftnya. Oke, Kak Raden Mas boleh. Jangan lupa di follow dulu TikTok Radio Magelang FM di @radiomagelangfm. Kak Nizar Borneo, selamat pagi. Kak Bintang Anggara yang ada di Pekanbaru Riau yang lagi ulang tahun ke-27. Selamat sekali lagi ya, selamat ulang tahun. Semoga hal-hal baik akan selalu mendekat ya, dan segala doa yang dipanjatkan akan terkabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Kak Java, oke, terima kasih juga ya Kak Ari yang masih stay juga dari Gorontalo. Kak X, selamat pagi. Kabar baik Pak Noval 70. Thank you kembali untuk gabung barengnya. Dan Mita harus segera pamit dari Semangat Pagi. Ya. Yeah. Nanti lanjut lagi di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua, lagu-lagu pop Indonesia tahun 90. Dan jam 10 nanti bisa gabung di Bincang Sehat Keluarga bersama rekan Salsa.

Semangat pagi. Apa kabarnya yang baru aja gabung di 103,5 Radio Magelang FM? Masih semangat dong jalani aktivitas di hari Kamis ini. Baik, Mita membersamai Anda kembali di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua. Lagu-lagu pop Indonesia tahun 90-an bisa dinikmati sembari beraktivitas, sembari apa aja. Sampai jam 12 nanti ya bersama saya Mita. Dan langsung aja bisa gabung lewat WhatsApp Radio Magelang FM di 0882-135-135. Atau bisa juga lewat telepon di 366-899. Radio Magelang FM juga bisa didengerin melalui streaming di jogjastreamers.com. Pilih LPPL Radio Magelang FM. Bisa juga melalui website resmi kami di magelangfm.magelangkota.go.id. Baik, kita akan ketemu Andre Hehanusa ya. Iya, si item manisi katanya. Kakak EB, karena kau tahu kau begitu. Gitu ya. Ya, tetap di 103,5 Magelang FM.

0: Loh, Dok, kenapa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat meneh, Pak.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Eh, Sil, main ke rumah kita yuk.
4: Kapan?
3: Sekarang.
4: Iya, sekarang.
3: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh, ngeri banget.
4: Oh, gitu. Terus-terus, kamu udah lapor?
3: Lapor?
4: Iya, lapor.
3: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
4: Loh, ya bisa dong. Caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
3: Terus-terus, gitu aja nih?
4: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
3: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
4: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
3: Wah, keren banget ya!
5: Monggo Lapor, sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
6: Monggo Lapor.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Permisi, Mbak.
1: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
0: Iya, Mbak. Ini, Mbak. Saya punya usaha rumahan bikin roti.
1: Roti apa ya, Pak?
0: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo, Mbak.
1: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
0: Iya. Bisa kan, Mbak?
1: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
0: PIRT?

0: Manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PYRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk. Dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
1: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Halo Mas Bro, apa kabar?
4: Wah, baik Mbak. Kamu gimana?
3: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
4: Ya, lumayan Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
3: Malah Mas, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
4: Oh gitu?
3: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
4: Tapi apa aja manfaatnya?
3: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
4: Oh iya ya?
3: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
4: Oh iya iya.
3: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
4: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
3: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
5: Inspirasi keluarga.

Sahabat pendengar, setiap apa yang ingin kita capai atau cita-cita kita itu tentu saja dalam meraihnya itu perlu banyak perjuangan dan tentu saja proses ya, entah itu panjang, pendek, dengan pengorbanan, dengan aduh pokoknya kerja keras itu memang harus dilalui. Jadi nikmati aja prosesnya ya. Dan jika Anda jatuh, yuk bangkit lagi, karena itulah yang membuat Anda itu hebat gitu. Baik, inspirasi keluarga, inspirasi kita semua. Terima kasih banget yang masih nyatu bersama Mita pagi ini. Yang pengen request lagu pop Indonesia tahun 90, boleh ya, Mita tunggu kebersamaannya. Halo, apa kabarnya? Yang ada di Jakarta, Kak Kofi, Kak Mizan Asngari juga. Yang ada di Pondok, iya, Lebak Bulus deh, iya. Ada Bunda, Bunda Minailis, selamat pagi juga. Kok tercipta untukku barangkali ya? Ntar ya, Kang Ian, selamat pagi. Kak Fitrois, Alar, Kak Rizky, orang biasa, selamat pagi juga. Kalau yang lebih lama, Bayang Semu. Bayang Semu ya, Bunda ya. Oke, lagu tahun 90 kan? Ya, 90 ya, Bunda ya. Terima kasih, Kak BG Marcel. Berkah barokah, rezeki lancar di hari Kamis ini ya. Selamat pagi juga. Request lagu Lydia Natalia, kalau bisa. Oh, bisa banget. Yang apa? Yang kangen atau yang apa nih? Kak Mami Bacri, terima kasih untuk kebersamaannya pagi hari ini. Wih, luar biasa banget ya. Sukses selalu deh untuk semuanya. Kak Wahid, halo, apa kabarnya? Kak Amel masih di sini kah, Kak Amel? Oke, Bunda ditunggu ya lagunya. Lagunya tahun 90-an pop Indonesia, boleh dicari-cari lagi yang pernah menjadi kenangan di masa lalu barangkali, atau tetap bisa jadi kenangan di masa sekarang. Kafe Kru Umam, selamat pagi juga. Terima kasih Kak Mami. Apa kabar Kak Ita? Ada Kak Flo. Pagi Kak Flo, Kak Dadang Setiawan. Ada Kak Rof. Ada Kak 30 tambah 2 sama dengan 15. Aduh, itu ketemunya di mana ya? Why do you love me? Boleh. Kita dengerin ya. Ini yang udah di recycle ya. Lagunya Kus Plus. Why do you love me? Tetap di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua. 103,5 Magelang FM.

0: Pak, aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh.
3: Maraknya modus penipuan online melalui WhatsApp

0: Cinta Mutiara karya Ian Suryani, penulis buku dari Singapura. Belajar tanpa berpikir tidak ada gunanya. Berpikir tanpa belajar adalah bahaya.
1: Insan edukasi dalam belajar dituntut untuk berpikir sehingga dapat memahami, mengerti, dan menguasai apa yang dipelajari. Mustahil belajar tanpa berpikir akan dapat memahami semuanya. Karena belajar tanpa berpikir tidak akan ada manfaatnya. Marilah kita belajar dan berpikir.

Selamat mendengar. Inspirasi keluarga, inspirasi kita semua masih membersamai sahabat pendengar sampai jam 12 nanti. Dan sebentar lagi jam 10 ada talk show Bincang Sehat Keluarga ya, yang akan menghadirkan tema yang cukup menarik ya untuk kita. Gimana sih pentingnya kesehatan mental pada diri kita? Oke, nanti bisa disimak bersama rekan Salsa dan narasumber yang berkompeten pastinya. Baik, jangan kemana-mana, tetap stay di Radio Magelang FM. Bu Riono Didudan, oke, nanti ya lagunya setelah Bincang Sehat Keluarga jam 11 nanti pasti deh Mita hadirkan. Rita Effendi apa ini nanti ya? Ditunggu jam 11 sampai jam 12 nanti ya. Bu Tuti, Bu Riono juga terima kasih untuk kebersamaannya. Lagu dari Bumerang dengan Kasih Heal. Ini dia tadi yang sudah di request sama teman-teman yang udah nyatu juga di Magelang FM.

0: Nasihat Keluarga.
1: Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat mendengar. Bertemu dengan salah saya di hari ini, hari Kamis 25 Juni 2026 dalam Bincang Sehat Keluarga. Senang sekali ya bisa kembali menyapa sahabat pendengar semua tentunya dalam program Bincang Sehat Keluarga ya di hari Kamis ini. Semoga Anda selalu bahagia, selalu happy ya, dan dalam keadaan yang sehat dan juga semangat untuk menjalani hari ini. Nah, sampai dengan jam 11 siang nanti, 1 jam ke depan, Salsa akan menemani aktivitas sahabat pendengar semua yang lagi santai di rumah misalnya, yang lagi di kantor, di tempat pekerjaan ya, ataupun yang lagi berkendara, tentunya untuk kita membahas dan juga memperluas hasanah ilmu kita berkaitan dengan kesehatan. Nah, tentunya ini lebih spesifik ya, kesehatan mental kita. Oke, sahabat pendengar, kalau kita lagi ngomongin soal kesehatan ya, seringkali memang terlintas di pikiran kita, kita selama ini membahas tentang kesehatan fisik saja, tapi kita lupa bahwa kesehatan yang lain pun juga tidak kalah pentingnya. Apalagi nih akhir-akhir ini di media sosial tuh ramai ya, di TikTok, kemudian di X dan lain sebagainya, ini ada yang namanya kesehatan mental itu tuh, atau mental awareness itu tuh penting banget gitu ya. Nah, sahabat pendengar, kali ini kita akan membahas yang relate sekali ya dengan yang namanya kesehatan mental. Sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu kata orang ke psikolog itu mahal, dan apakah kesehatan mental itu penting? Nah, ini yang jadi persoalan di masyarakat ya, terutama untuk masyarakat awam. Apakah penting kalau kita itu tahu tentang kesehatan mental, dan apakah penting kita itu untuk bertemu dengan profesional ataupun psikolog? Dan hari ini kita akan sharing-sharing tentunya ya, bersama dengan Kakak Atta Natia Paramita, SPSI psikolog, yang merupakan psikolog dari Existence Psychological Service Center. Kita sapa langsung ya. Selamat pagi Kak Atta.
2: Pagi Kak Salsa dan juga
1: sahabat
2: penonton
1: pendengar
2: setia, sahabat pendengar dari Magelang FM.
1: Iya, yeah. Sehat ya?
2: Sehat.
1: Berseri-seri nih. Auranya positif banget ya. Oke, beda sama Salsa yang aur-auran. Ayo sahabat pendengar. Nah, Salsa mau ingatkan untuk sahabat pendengar semua bahwa Bincang Sehat Keluarga ini bisa Anda saksikan melalui live streaming YouTube Radio Magelang FM. Juga Anda bisa saksikan melalui sosial media dari Radio Magelang FM di Facebook, kemudian melalui TikTok dan juga Instagram ya. Dan untuk sahabat pendengar semua yang ingin berdiskusi langsung bersama dengan Kak Atta, boleh banget bergabung di 0882 135 135, atau bisa melalui line telepon di 0293 366 899. Baik, sahabat pendengar, kita langsung saja ya, setelah kita sapa Kak Atta dengan apa ini, berseri-seri ya. Oke, Kak Atta, hari ini kita kan mau membahas tentang kesehatan mental gitu ya. Nah, mungkin agar lebih paham lagi nih buat sahabat pendengar yang mungkin saja masih awam sama yang namanya kesehatan mental itu, apa sih sebenarnya kesehatan mental itu, dan kenapa kita sebagai individu ataupun sebagai keluarga itu harus banget peduli sama yang namanya kesehatan mental.
2: Oke, terima kasih Kak Salsa untuk pertanyaannya. Jadi kesehatan mental itu perlu kita ketahui bersama terlebih dahulu bahwa kesehatan mental itu saat ini tentu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Kita tidak hanya memikirkan kesehatan fisik saja, kesehatan mental itu juga perlu untuk difikirkan. Nah, saat ini juga sudah ramai dibicarakan di sosial media manapun bahwa ada istilah mental health matters. Itu adalah sekelompok orang atau komunitas-komunitas yang peduli dengan kesehatan mental. Artinya saat ini kesehatan mental memang sudah menjadi kebutuhan atau hal yang perlu untuk diperhatikan bagi masyarakat pada umumnya. Nah, balik lagi ke kesehatan mental itu apa sih? Sebenarnya kesehatan mental itu adalah kondisi kesejahteraan psikologis. Sejahtera itu tidak hanya finansial saja ya, tapi psikologis juga perlu untuk difikirkan. Nah, kesejahteraan psikologis ini mencakup juga ada emosionalnya, ada juga sosial kita. Karena ketika kita sehat mental, tentu emosional kita akan stabil, kita juga akan mampu untuk bersosial di masyarakat pada umumnya gitu, Kak.
1: Oke, bagi berarti ini sangat penting ya, krusial ya, termasuk hal yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tapi realitanya nih ke atas sebagai seorang psikolog ya, dari kacamata seorang psikolog, banyak masyarakat yang masih memiliki stigma bahwa kalau ke psikolog itu hanya bukan ke psikolog ya, mungkin kayak lebih cenderung ke klinik kejiwaan misalnya gitu ya, itu ini kayaknya orang yang dalam tanda kutip maaf gila gitu ya. Nah, bagaimana ini dari kacamata seorang psikolog menanggapi stigma-stigma yang beredar di masyarakat seperti ini?
2: Oke, Kak, memang itu sudah menjadi stigma yang klasik banget ya, di masyarakat
1: dari dulu sampai sekarang.
2: Nggak pernah bisa dipatahkan oleh semua orang. Mungkin ada yang bisa mematahkan, tapi hanya sebagian terlebih dahulu. Orang itu kacamatanya pasti kalau ke psikolog atau ke klinik kejiwaan gitu pasti selalu langsung dipikir bahwa ini adalah orang gila. Padahal nggak semua orang yang ke psikolog itu adalah orang gila. Contohnya aja nih, singkatnya saja, anak TK yang mau masuk TK, mungkin orang tuanya was-was gitu ya, orang tuanya was-was bahwa anak ini sudah siap belum sih masuk TK. Itu tentu perlu membutuhkan bantuan profesional untuk mengetahui aspek mana yang kurang, apakah dia sudah siap atau belum. Itu juga datangnya ke psikolog. Kita ada yang namanya asesmen psikologis. Jadi tidak semua yang datang ke psikolog itu pasti gila. Dan juga tidak semua yang datang ke psikolog itu sudah gak punya kendali atas dirinya. Bisa jadi dia hanya merasa lelah dengan dirinya, dengan aktivitasnya, itu juga perlu bantuan ke psikolog. Karena kan namanya sakit itu pasti ada gejalanya, tidak langsung sakit. Nah, ke psikolog itu juga perlu mengetahui gejalanya terlebih dahulu, baru dia datang ke psikolog. Sebelum sakitnya parah itu kan, tentu kita harus mengetahui dulu nih, ini sebenarnya aku sakit apa sih. Analoginya kayak kalau kita ke dokter gigi. Ke dokter gigi itu kan gak harus giginya udah rusak semua, udah ompong semua, itu baru kita datang ke dokter gigi. Kan gak mungkin seperti itu ya. Nah, bisa jadi orang datang ke dokter gigi itu ketika dia ada gigi yang berlubang, atau hanya membersihkan karang gigi
1: gitu ya.
2: Nambal gigi gitu kan, itu perlu juga datang ke dokter gigi. Nah, sama halnya juga ketika kita akan datang ke psikolog, itu tentu kita mengetahui dulu gejala-gejalanya, dan itu tidak harus langsung parah atau sudah sakit gitu.
1: Oke. Misalnya pun kayak aku ngerasa nih aku sebenarnya tuh baik-baik aja, tapi aku pengen ke psikolog gitu. Nah, ini ketika ketika praktik nih ya, Kak Atta, pernah enggak menemui pasien yang misalnya sebenarnya tuh aku baik-baik aja loh, Kak. Aku tuh enggak kenapa-napa, tapi aku pengen aja ketemu sama psikolog. Pernah gak menemui kayak gitu?
2: Pernah, ada bahkan yang cuman aku mau tes aja diriku. Pas ditanya keluhannya apa, klien tersebut bilang, gak ada keluhan sih Kak, cuman mau tes aja, mau tahu diriku ini sebenarnya gimana, apa yang kurang. Itu juga gak apa-apa.
1: Dan hasilnya gitu pun juga dia baik-baik saja.
2: Baik-baik saja, hanya saja memang ada evaluasi khusus, apa yang perlu ditingkatkan. Itu kan biasanya dia datang karena ada hal yang kurang gitu ya dari dirinya. Mungkin namanya manusia juga pasti ada plus minusnya. Itu dia nanti membutuhkan evaluasi atau saran, sebaiknya aku harus gimana sih gitu. Dari situ nanti akan muncul hasil evaluasi asesmen psikologisnya gitu.
1: Nah, ini berkaitan sama tadi stigma yang soal kalau ke klinik kejiwaan ketemu sama psikolog itu gila gitu ya. Nah, ini gak kalah juga ya stigma yang beredar ini biasanya orang tua ini. Biasanya anak curhat nih sama orang tua atau apa. Tanggapan orang tua ya, kamu apa namanya, kamu tuh kurang mendekatkan diri loh sama Tuhan gitu kan. Imanmu tuh tipis, coba deh cek. Nah, bagaimana cara kita, padahal kan kadang memang namanya kesehatan mental itu kan pastinya tidak hanya berkaitan dengan kesehatan spiritualnya saja ya, keadaan spiritualnya saja. Bagaimana caranya sebagai seorang psikolog untuk mematahkan stigma ini, Kak Ata?
2: Oke, perlu kita ketahui bersama ya Kak, bahwa psikolog itu punya yang namanya kode etik keprofesiannya. Kita adalah tenaga profesional, tentu kita punya kode etik yang mengatur itu. Nah itulah kenapa bedanya curhat dengan psikolog dan juga curhat dengan teman atau bahkan orang tua itu menjadi berbeda. Karena di sini psikolog tidak akan menjudge apapun yang diceritakan oleh klien. Kita tidak akan mengolok-olok kamu yang salah dan lain sebagainya. Seperti itu, kita tidak akan melakukan itu karena kami hadir sebagai ruang aman untuk mereka. Nah, termasuk juga tentang keimanan. Sama halnya dengan gini ya Kak. Kita patah kaki nih. Kamu mah jatuh gara-gara gak pernah berdoa nih, kalau di jalan gak fokus. Nah itu kan dilakukan oleh orang-orang yang memang tidak mengetahui bahwa manusia itu punya perasaan yang bisa sakit. Gitu kan. Nah psikolog itu tidak akan mengarah ke situ, tapi kita akan membantu prosesnya supaya ketika dia merasa terluka atau sedih itu tidak hanya menyalahkan kenapa sih kamu terluka, kamu pasti kurang berdoa. Kan itu gak mungkin dilakukan oleh seorang profesional gitu ya. Nah tentu ini adalah bagian untuk datang ke psikolog itu menjadi bagian dari ikhtiar keprofesionalan dan juga doa. Kita tentu akan memberikan intervensi-intervensi yang berkaitan dengan kesedihannya itu kenapa, apa yang perlu digali, apa yang perlu diperbaiki, sembari juga kita membantunya untuk lebih mendekatkan diri dengan Tuhan, tapi tidak menjudge bahwa imanmu kurang, imanmu tipis, seperti itu. Jadi ini adalah kolaborasi yang sangat oke sebenarnya, bukan untuk saling mematahkan satu sama lain saja. Hanya saja kita perlu untuk berkolaborasi antara bagaimana sih kesembuhan bersama dengan profesional dan juga dengan yang kuasa gitu.
1: Oke, secara medis, secara profesional dan juga dari sisi spiritual begitu ya. Betul. Oke, luar biasa. Nah, ini biasanya kan yang jadi pertanyaan adalah misalnya ke psikolog itu agak mahal ya. Nah, terus muncul nih biasanya yang ramai ya. Biasanya kalau ada apa namanya yang ramai viral di sosial media gitu kan. Terus ada yang komen-komen, daripada ke psikolog mahal mendingan beli ngopi terus habis itu duduk di kursi Indomaret misalnya gitu ya. Nah, bagaimana dari pandangan psikolog sendiri mengenai fenomena ini, Kak Ata?
2: Itu memang viral banget ya, bahkan jadi meme-meme gitu ya.
1: Ini apa ramai banget itu. Biasanya di komen, "Yuk Bang, kita ngopi bareng depan Indomaret," misalnya kayak gitu.
2: Daripada ke psikolog mahal,
1: iya,
2: gitu
1: mahal,
2: ya.
1: Gitu kan lebih baik beli kopi aja 10.000 gitu kan. Nah, gimana dari kacamata psikolog?
2: Sebenarnya di kursi Indomaret itu banyak yang bisa kita lakukan. Itu memang sebagai sarana healing sementara, tapi itu sementara aja ya Kak. Perlu kita ketahui bersama bahwa ketika ke Indomaret kita duduk nih, beli kopi misalnya, beli kopi lalu duduk di kursi Indomaret sambil liatin orang-orang lewat melamun, tapi itu hanya sebagai sarana healing sementara. Kita akan melupakan masalah itu hanya sementara. Bahkan bisa jadi ketika ada orang lewat ternyata itu relate dengan masalah yang sedang kita pikirkan, malah jadi ke-trigger. Jadi itu kan bukan proses penyembuhan yang total ya, hanya sebagai sarana healing tapi sementara. Beda dengan psikolog, di situ kita akan menyediakan ruang aman. Ruang aman itu tentunya tidak hanya dari kehadiran kita saja, tapi secara ruangan konseling itu juga sudah disetting sesuai dengan keamanan dan kenyamanan bagi para klien gitu. Nah, di situ bedanya psikolog dan kursi Indomaret itu tentu ada bedanya ya. Memang di Indomaret kita hanya mungkin mengeluarkan uang tidak sampai 20.000, ke psikolog mungkin lebih
1: dari itu ya,
2: berkali-kali lipat. Tapi tentu di situ psikolog akan memproses banyak hal, mulai dari kognitif, perasaan dan juga perilakunya, supaya nanti para klien ini bisa menemukan solusi atas masalahnya. Jadi sarana healing ke psikolog itu bukan sementara, tidak sama dengan ke Indomaret yang hanya sementara. Kalau ke psikolog itu akan menemukan sebuah solusi kedepannya tuh harus seperti apa.
1: Ibaratnya benang road pastinya sama psikolog akan diurai. Sedangkan kalau misalnya ke kursi Indomaret, mau ngomong sama siapa, mau ngomong sama kursi gitu kan, nggak akan ada respon apa-apa. Bahkan istilahnya itu kayak bukan hanya healing ya, tapi kayak cuman pelarian aja dari masalah gitu kan, bukan untuk menghadapi gitu ya Kak Ata ya.
2: Hanya pelarian sementara.
1: Pelarian sementara aja. Oke. Ini luar biasa sekali sahabat pendengar, dan nanti kita akan lanjutkan lagi ya Kak Ata, apalagi nih sekarang lagi rame-ramenya di sosial media ini, terutama Gen Z ya, yang FOMO ya mungkin ya. Kesadaran mereka soal kesehatan mental itu bagus banget, tapi kadang FOMO juga akhirnya pada self-diagnose. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut, kita jeda sejenak ya Kak Ata ya. Tetap di Bincang Sehat Keluarga bersama dengan Salsa dan juga Kak Ata.

0: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan mendok. Cobain kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang mendok koyor empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman. Bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tumpang

0: at Kedai Sekar Ayu _ Magelang.
1: Tumbang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
3: Sahabat, takut untuk tes HIV?
4: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh.
3: Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: keluarga.
1: Selamat mendengar, terima kasih masih bersama dengan Salsa ya di Bincang Sehat Keluarga. Salsa mau ingatkan kembali untuk sahabat pendengar yang ingin bergabung, ingin bertanya kepada Kak Atta selaku psikolog ya, ini bisa banget bergabung di 0882 135 135, atau juga bisa melalui line telepon di 0293 366 899. Anda juga bisa saksikan Bincang Sehat Keluarga ini di melalui live streaming ya di YouTube Radio Magelang FM. Oke, Kak Atta, tadi udah selesai call gitu ya, soal yang namanya mendiagnosa diri sendiri atau self-diagnosis. Nah, ini kan rame banget ya, apalagi nih Gen Z. Gen Z lagi, kayaknya apa-apa kena lagi gitu ya. Melabeli mudah untuk mendiagnosa diri sendiri. Nah, apakah ini termasuk dalam mental health matters nih?
2: Oke, okay, Kak, kita perlu pahami dulu bahwa mental health matters itu tuh memang positif ya, apalagi sekarang udah sering di-share dimanapun, hampir semua sosmed itu pasti udah ada hashtagnya itu, jadi mudah banget munculnya ya. Tapi kita perlu pahami bahwa itu tuh bukan sekedar informasi yang akhirnya buat kita mendiagnos diri sendiri.
1: Okay.
2: Itu adalah bentuk kepedulian kita terhadap kesehatan mental. Memang ada sisi positif dan negatifnya. Positifnya semua orang jadi lebih mengetahui, mengakses lebih mudah,
1: gitu ya.
2: Lebih peka juga terhadap kondisinya maupun kondisi orang-orang di sekitarnya. Namun dampak negatifnya tentu ada ya. Ketika semua informasi itu mudah diakses, semua orang akan mudah nih mendiagnos dirinya sendiri, bahkan orang-orang di sekitarnya. Apalagi sekarang tuh sering banget nih orang-orang pada bilang kayaknya pacar aku NPD deh, aku BPD deh. Itu apa sih? Kalian benar-benar tahu nggak? Atau hanya sekedar membaca? Nah, kayak gitu tuh yang perlu untuk diedukasi lagi kepada masyarakat pada umumnya, bahwa dalam mendiagnos gangguan itu psikolog juga tidak semudah itu. Banyak checklist yang harus kita lakukan, banyak asesmen yang perlu kita lakukan. Dan beberapa dari gangguan jiwa atau gangguan kepribadian itu gejalanya ada yang mirip, bahkan ada yang sangat tipis banget perbedaannya. Jadi kita perlu hati-hati, dan itu perlu asesmen yang lebih lanjut yang bisa dilakukan hanya oleh profesional yang legal gitu ya ibaratnya. Nah, ketika kita asal-asalan mendiagnos, tentu itu akan menjadi masalah baru. Bisa jadi akan semakin terluka, bisa juga lukanya itu malah tidak sembuh dan juga malah fokus ke hal yang lain. Itu akan membuat kita semakin terluka, semakin bingung, dan semakin hilang arah. Nanti ketika periksa, ternyata sudah komplikasi gitulah ya bahasanya. Nah, itu perlu kehati-hatian, karena self-diagnose itu sangat tidak dianjurkan kalau tidak dilakukan oleh profesional. Mungkin mulai sekarang kita ubah dari self-diagnose menjadi self-screening ya. Self-screening itu ibaratnya cek dulu dari informasi itu tanpa harus mendiagnos diri sendiri. Contohnya nih, ADHD itu kan attention deficit hyperactive disorder itu gejalanya ada yang kita tuh sulit fokus, banyak tingkah dan lain sebagainya. Nah, kita ubah dari kayaknya aku ADHD deh, itu kan self diagnose. Kita ubah menjadi kayaknya aku sulit fokus deh, kayaknya gejala ini mirip sama ADHD yang aku baca di sosmed. Kayaknya aku perlu periksa ke psikolog deh, supaya lebih memastikan. Dan tidak hanya kayaknya yang pada akhirnya mereka akan pusing sendiri, semakin terluka, tidak teratasi gitu. Okay. Jadi mulai ubah self-diagnose menjadi self-screening gitu.
1: Malah berputar-putar dengan apa ya istilahnya, dengan afirmasi itu ya. Akhirnya menjadi mendiagnosa diri sendiri gitu ya. Nah, kadang kan self-screening dulu ini misalnya berkaitan dengan diri sendiri ya. Tadi yang disebutkan sama Kak Atta ya, misalnya tadi dengan statement yang kayak pacarku kayaknya NPD deh, atau misalnya pasanganku kayaknya ini adalah orangnya NPD deh, kalau aku baca gejala-gejalanya. Itu kalau misalnya itu berkaitan dengan orang lain, apakah kita juga perlu screening seperti itu?
2: Jadi di psikologi itu juga ada istilahnya PFA. Itu psychological first aid. Itu bisa diberikan kepada diri sendiri dan oleh diri sendiri, atau dari kita untuk orang lain. Itu bisa dilakukan. Nah, self-screening untuk orang lain itu bisa dilakukan oleh siapapun. Jadi misalkan pasangannya tahu nih, kayaknya gejala yang aku baca tuh ada deh di pasanganku. Tapi jangan langsung ngomong ke pasangannya, kayaknya setelah aku baca kamu NPD deh. Kita mulai ajak dia untuk menyadari bahwa kamu tuh sedang tidak baik-baik saja, kita perlu memberikan penguatan untuk pasangan bahwa kamu tuh kayaknya gak baik-baik saja. Yuk kita perlu cek nih kesehatan mentalmu atau hal yang mungkin mempengaruhi aktivitasmu. Okay. Ajak dulu pelan-pelan. Kalau misalkan dia memberontak, biarkan dulu sementara gak apa-apa. Kita perlu untuk melakukan pendekatan terlebih dahulu. Seperti itu, supaya tidak terkesan kayaknya nih pacarku kok ngata-ngatain aku ya. Itu akan menjadi luka baru lagi. Dia akan ada masalah tentang kepercayaan dirinya dan lain sebagainya. Jadi perlu pendekatan terlebih dahulu. Itu bagian dari PFA yang bisa dilakukan oleh siapapun gitu.
1: Kalau misalnya nih, ini dari pasangan ya. Pasangan misalnya baru ketemu dulu nih sama profesional. Kak, ini kayaknya suamiku atau istriku seperti ini. Oh, ini mungkin mengarah ke NPD gitu kan ya. Lalu biasanya dari psikolog sendiri akan menyarankan untuk keduanya bertemu dengan psikolog atau bagaimana, atau sendiri gitu.
2: Oke, itu dilihat dari konteks permasalahannya. Apabila ternyata gejala-gejala yang muncul itu mempengaruhi ke kehidupan berumah tangga atau dalam berpasangan, itu nanti ada juga yang namanya konseling pasangan. Tapi kalau mau berfokus ke diri sendiri, tentu kami menyarankan untuk konseling individual dulu, atau ada yang namanya juga asesmen psikologi untuk mengetahui apakah benar orang ini tuh mengalami gangguan A, gangguan B gitu kan, untuk dipastikan terlebih dahulu supaya mendapatkan intervensi. Intervensi itu obat atau tindakan yang cocok sesuai dengan hasil asesmen yang sudah didapatkan gitu. Nah, kalau untuk konseling pasangan itu juga balik lagi disesuaikan. Apakah memang butuh sendiri-sendiri dulu baru bareng, atau langsung bareng baru nanti sendiri-sendiri gitu. Itu tentu disesuaikan dengan konteks permasalahan dan kebutuhan klien itu gitu.
1: Oke, ini berkaitan mungkin dengan pasangan yang sudah halal ya misalnya ya Kak ya. Kalau misalnya nih pasangannya mungkin masih pacaran gitu ya. Terus kan sekarang banyak banget nih di sosmed ada red flag-red flag dan lain sebagainya kayak gitu kan. Terus habis itu setelahnya namanya juga Gen Z kan ya, emosional masih labil gitu kan. Terus ada yang memberikan saran cut off saja dengan misalnya kita bilang lah toxic relationship gitu kan. Apakah dari kacamata psikolog nih, misalnya orang ini si A ini punya toxic relationship nih misalnya, bisa gitu. Apakah cut off pasangan saat itu bisa menjadi salah satu solusi kalau dari kacamata psikolog?
2: Oke, belum tentu ya Kak. Karena bisa jadi ada kelekatan yang namanya, atau attachment itu yang mungkin sulit untuk dihilangkan. Nah, ini kita perlu cari tahu juga kenapa sih orang ini sulit untuk melepaskan, atau punya kelekatan khusus yang ketika dia langsung cut off justru akan menimbulkan masalah baru. Nah, itulah kenapa ke psikolog itu menjadi sebuah proses yang panjang. Karena memang kita perlu gali banyak hal. Apakah ketika kita membantu klien untuk belajar bahwa ini perlu di cut off atau ini perlu dipertahankan, itu butuh waktu yang lama, tidak hanya satu sesi atau mungkin hanya berapa menit seperti periksa pada umumnya gitu ya. Itu memang menjadi berbeda karena kita perlu menggali banyak hal. Ketika suatu hal itu nanti dilakukan, ibaratnya itu sebuah solusi ya, atau pemecahan masalah bersama dilakukan, apakah itu akan ngefek untuk masalah baru atau memperbaiki masalah yang sudah ada, atau malah justru akan memperparah gitu. Jadi memang perlu proses yang lama, perlu digali lebih dalam, dan tidak semua solusi yang baik itu menjadi baik. Contohnya cut off itu menjadi baik, belum tentu juga.
1: Kadang yang menurut kita baik belum tentu ternyata dari profesional itu adalah sesuatu yang baik gitu ya Kak Ata ya. Kak Ata, ada yang bergabung nih, ada yang tanya ya. Halo Bincang Sehat Keluarga Magelang FM, ini Theo dari Dusun Jonggrangan, Desa Kalinegoro. Mau tanya, bagaimana cara psikolog untuk meyakinkan orang yang ragu mencari bantuan profesional akibat masalah finansial ataupun akibat stigma lingkungan? Terima kasih.
2: Oke, Kak Theo ya. Memang ya, ke psikolog itu masih stigmanya masih banyak yang dibilang. Kalau ke psikolog orang gila, ke psikolog mahal seperti yang sudah kita bahas tadi ya. Tapi perlu kita ketahui bahwa kita itu gak apa-apa loh. Untuk tidak baik-baik saja, kita juga nggak apa-apa loh untuk self-care. Nah, ke psikolog itu bagian dari self-care dan juga self-love. Jadi apa sih yang perlu kita lakukan ketika menghadapi masalah seperti yang disampaikan Kak Theo tadi, mm-hmm. tentu kita fokus ke diri kita sendiri. Fokus ke diri kita sendiri, kenapa sih? Apa yang terjadi sama aku? Apakah aku terluka ketika ini dibiarkan? Apakah akan semakin parah atau mm-hmm. aku akan baik-baik saja? Mm-hmm. Nah, sama halnya juga dengan masalah finansial. Apakah ketika aku periksa hari ini uangku langsung habis? Mm-hmm. Atau balik lagi ke mindset yang lain bahwa ketika aku periksa hari ini adalah sebuah investasi untukku sendiri. Jadi kita perlu untuk mengolah mindset kita sendiri bahwa yang pertama, untuk tidak baik-baik saja itu normal. Dan bisa jadi orang lain juga seperti itu, tidak hanya dirimu sendiri yang sedang tidak baik-baik saja. Hanya saja mereka memang belum mempunyai kesadaran atau belum aware dengan kondisinya. Yang kedua, untuk masalah finansial, diubahlah mindsetnya bahwa ke psikolog itu adalah sebuah investasi. Ibaratnya kita beli emas hari ini, uangnya mungkin langsung minim,
1: yeah.
2: uangnya minim, tapi itu investasi untuk masa depan. Sama halnya juga periksa dengan psikolog atau profesional, bahwa itu adalah investasi ke depan untuk kita menjadi lebih baik dari kondisi saat ini gitu.
1: Tentunya untuk kesehatan mental kita ya Kak Atta. It's okay to not be okay. Gak apa-apa loh kalau lagi gak baik-baik aja. Itu bukanlah hal yang salah ya. Jangan merasa apa ini guilty gitu ya. Jangan merasa bersalah kalau kamu tuh lagi gak baik-baik aja. Nah, memang tapi gak dibungkiri ya Kak Atta, kalau memang konseling ke psikolog itu memang tarifnya pun juga lebih pricey gitu ya, lebih mahal gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya yang membuat ketika kita melakukan konseling ke psikolog ini atau terapi ke psikolog itu kesannya mahal? Apa yang membuat terapi ke psikolog mahal itu, Kak Atta?
2: Okay. Mungkin orang itu selalu melihat bentuknya ya, bentuknya. Kayak kita ke dokter, gak apa-apa mahal, tapi dapat obat, tapi dapat resep apa?
1: Secara fisik gitu ya.
2: Ada. Okay. Kalau ke psikolog kan nggak bisa dilihat tuh bentuk fisiknya apa. Tapi kita perlu ingat bahwa di dalam ruang aman itu kognitif kita, perasaan kita itu diolah bersama, diproses bersama oleh profesional. Ketika nanti kita keluar dari ruang itu akan muncul insight baru. Itu bisa dipastikan akan muncul insight baru. Karena kan yang diolah adalah kognitif atau pikiran dan juga perasaan. Memang tidak bisa dilihat ya Kak, untuk pikiran dan perasaan itu tidak bisa kita lihat, hanya bisa kita rasakan, dan itu yang tahu adalah diri sendiri. Orang lain nanti akan tahu nih perbedaannya ketika kita sudah semakin membaik, seperti itu. Nah, baik lagi, kenapa sih ke psikolog itu mahal? Yang pertama, untuk proses menjadi psikolog itu juga tidak mudah. Kita melalui bertahun-tahun
1: tidak mudah dan
2: pendidikan,
1: tidak murah.
2: Tidak murah juga. Biaya yang dikeluarkan itu tentu sangat mahal. Hanya untuk, bukan hanya ya, tapi untuk menciptakan seorang yang profesional yang membantu mengolah pikiran, rasa, dan perilaku setiap individu. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadi psikolog itu juga bukan hal yang mudah, karena kita mengurai benang kusut yang tadinya sangat kusut, sangat tidak jelas itu mau diurai dari arah mana. Kita membantu untuk mengurai itu. Dan yang selanjutnya, kita juga ada proses yang namanya building rapport. Misalnya nih, ada klien yang datang, itu kan tidak mengenal kita ya sebagai psikolognya. Kita adalah orang asing buat dia. Dan sebagai psikolog kita harus profesional dengan menciptakan ruang aman bagi dia, supaya dia bisa menceritakan semuanya tanpa ada yang ditutupi, tanpa ada yang disembunyikan. Nah, itu juga proses yang
1: panjang ya.
2: Dan juga membutuhkan teknik atau keahlian yang khusus, yang tentu itu kita pelajari selama bertahun-tahun dan yang tidak murah itu. Jadi itulah kenapa ke psikolog mahal. Karena prosesnya juga
1: panjang dan juga tidak mudah. Tentu juga tidak murah begitu. Tentunya.
2: Betul.
1: Nah, ini kan tadi persoalan dengan keahlian ini ya. Istilahnya kan kalau psikolog itu kan adalah ya yang di masyarakat itu bilang psikolog kan cuma cerita. Tadi kan juga kayak Kak Atta bilang ya, bagaimana cara istilahnya membuat chemistry atau membuat bonding, padahal kan belum pernah ketemu. Kok bisa nih si pasien kok langsung bisa cerita sejujur-jujurnya gitu kan. Itu kan juga pastinya punya teknik ya. Nah, pasti ada masyarakat yang juga bilang, lah ke psikolog aja cuma cerita, cuma curhat doang. Kenapa sih gak ke teman sendiri, malah lebih kenal gitu kan, udah tahu karakterku. Nah, ini bagaimana nih tanggap atau biasanya nih kalau yang orang-orang gabut ya, misalnya nggak cuma gabut sih, kadang juga ada yang healing-healing selain ke Indomaret, mereka iseng lah ya ke pakai ChatGPT, pakai AI gitu kan. ChatGPT aku kayaknya lagi stres banget deh, aku kenapa ya, nah kayak gitu. Nah, bagaimana dari kacamata psikolog sendiri menanggapi soal ini ya, tanggapan dari masyarakat tentang kan cuma cerita doang bisa ke teman atau bisa cerita ke AI gitu, bagaimana Mbak?
2: Nah, curhat ke teman itu baik juga. Mm-mm. Sama halnya kayak tadi ke Indomaret itu self healing sementara. Mm-mm. Curhat ke teman itu adalah bagian dari release emosi sesaat. Okay. Sesaat kita butuh orang untuk bisa mendengarkan kita, kita curhat. Tapi ketika kita ada di titik membutuhkan saran atau mungkin brainstorming lebih luas terkait permasalahan-permasalahan kita yang sedang terjadi, itu teman pertama kita perlu ketahui teman itu pasti punya kesibukannya masing-masing. Tidak all out gitulah untuk kita. Yang kedua, dalam memberikan saran, teman itu pasti ada faktor subjektifnya ya. Subjektifnya itu dalam arti dia akan memberikan saran itu berdasarkan pengalaman pribadinya yang itu mungkin tidak relate dengan kita, tidak cocok dengan kita. Nah, sedangkan psikolog itu berbeda. Kita akan all out di ruangan itu, di sesi itu, psikolog akan all out, akan mendengarkan, akan memahami dan juga membantu klien untuk berproses dengan dirinya. Kita sekalipun nih, misal kita ada hal yang mengganggu nih sebagai psikolog, tapi kita harus melakukan sesi konseling juga nih. Nah, kita juga harus mencoba untuk profesional, bukan mencoba ya, tapi wajib untuk profesional supaya klien itu merasa bahwa aku tuh benar-benar diperhatikan, benar-benar ada orang yang ada untukku, tidak hanya sementara, relay sementara tadi. Kalau sama teman kan relay sementara dan juga saran yang diberikan itu subjektif dari pengalaman pribadinya. Kalau dengan psikolog kan tentu itu dianalisa dengan jelas bagaimana sih permasalahan itu bisa terjadi. Nah, ada juga resiko ya kalau curhat ke teman. Masalahnya mungkin nanti selesai nih, relate nih saran dari teman. Ketika masalahnya selesai, dibocorin, jadi masalah baru.
1: Ember bocor, udah ember bocor lagi ya.
2: Jadi masalah baru yang
1: itu udah gitu. Masalah yang pasti gitu. Kalau ke temen, apalagi kenal gitu kan, nggak mungkin nggak dibocorin gak sih kak.
2: Dibocorin, digibahin juga ya.
1: Iya pasti, bilangnya, jangan bilang siapa-siapa ya. Nanti besok si A bilang, jangan bilang siapa-siapa ya. Gitu aja terus sampai kemana-mana. Ya
2: betul,
1: kak.
2: Betul. Masalahnya selesai, ada masalah baru kak.
1: Masalahnya, gitu. Akhirnya malah muter-muter, tidak terselesaikan ya kak ya. Ah, tadi kita sempat ngobrol ya soal di belakang gitu ya, berkaitan dengan mungkin saja ada pernah pasien yang ketemu sama Kak Ata gitu ya. Ada yang paling sulit yaitu mungkin pasien yang manipulatif gitu ya. Nah, terkadang kan ketika misalnya nih si A datang ke psikolog. Nah, sebagai psikolog tentunya kadang juga memvalidasi emosi dari sang pasien ya. Nah, kalau misalnya menemui pasien yang mungkin saja manipulatif ini, apakah juga akan divalidasi segala yang dia ucapkan, dia ungkapkan atau dia ceritakan Kak?
2: Untuk menemui pasien yang manipulatif itu perlu kehati-hatian atau kita harus lebih waspada ya, karena bisa jadi ceritanya itu diputar-putar, kita jadi ikut makin pusing kan. Nah, kita sesuaikan dulu kebutuhan yang awal ini sebenarnya dia mau apa sih? Kita tanya dulu kebutuhannya apa, keluhannya seperti apa, disesuaikan. Apabila dia hanya butuh validasi, kita cukup untuk memvalidasinya hanya sebagian saja.
1: Okay.
2: Nah, ketika pasien manipulatif ini semakin beraksi gitu ya, semakin manipulatif, tentu kita harus berhati-hati dan kita harus paparkan kenyataannya bahwa yang bikin kamu bermasalah, yang bikin kamu datang ke sini itu karena dirimu yang manipulatif. Tentu tidak seperti ngejudge gitu ya, langsung meninggi atau seperti apa, itu juga ada tekniknya.
1: Tekniknya sendiri ya.
2: Bagaimana supaya itu tidak terkesan memojokkan dia, tapi dia bisa menerima fakta bahwa yang bikin kamu bermasalah adalah kamu itu yang selalu butuh validasi dan juga kamu itu yang manipulatif gitu.
1: Oke, dan ini tidak bisa dilakukan oleh teman ataupun AI ya, Kak Ata ya. Memang AI ini bisa mendengarkan sebagai sarana kita untuk iseng-iseng saja begitu ya. Tapi tentunya nggak bisa memberikan intervensi klinis yang valid begitu ya Kak Ata ya tentunya. Karena memang harus ketemu sama profesional agar mendapatkan intervensi klinik yang lebih valid ya Kak Ata ya. Oke, luar biasa. Kita harus jeda dulu ya Kak Ata ya. Nanti kita akan kembali lagi. Tetap di Bincang Sehat Keluarga.

0: Baik, selamat mendengar. Kita sudah masuk di segmen terakhir ya di Bincang Sehat Keluarga. Dan baik, Kak Ata, kita langsung aja ya, tidak usah membuang-buang waktu. Karena kita tinggal 10 menit lagi tentunya di talk show ini. Ada yang bertanya nih, Kak Ata, dari YouTube Radio Magelang FM ya, dari Love Evita. Mindset visit ke psikolog itu mahal, memang bukan mitos ya, Kak ya. Padahal nilai manifestasinya itu mahal. Boleh dong Kak spill harga berapa satu kali visit untuk bisa screening awal langsung ke existence?
1: Oke, untuk di Existence Psychological Service Center kita ada sesi konseling individual ya. Untuk sesi konseling individual itu satu sesinya di Rp175.000.
0: Oke.
1: Dan untuk pasien baru itu nanti dikenakan biaya membership Rp25.000, tapi untuk sesi selanjutnya nanti sudah harga normal, hanya di Rp175.000. Itu untuk satu sesinya di 1 jam. Kalau lebih boleh maksimal di 15 menit. Kalau udah lebih dari itu nanti ikut ke 2 sesi gitu. Itu untuk konseling individual. Konseling pasangan juga ada, kalau tidak salah itu sekitar Rp250.000. Dan juga konseling keluarga juga ada. Lalu juga ada tes psikologi untuk berbagai kebutuhan, kesiapan sekolah, tes kepribadian, asesmen lengkap. Dan juga untuk pekerja migran, calon pekerja migran itu juga ada layanannya di Existence Psychological Service Center gitu.
0: Jadi satu sesi selama 1 jam itu ya?
1: 1 jam.
0: Oke, semuanya termasuk individu, pasangan, semuanya 1 jam satu sesi itu.
1: Kalau pasangan biasanya 1,5 jam, keluarga 1,5 jam sampai 2 jam. Itu disesuaikan juga dengan
0: itu satu sesi ya. Oke. Ada yang bertanya lagi nih dari Dian di Magelang. Mau tanya sebenarnya saat yang tepat untuk ke klinik atau ke profesional itu waktu apa sih, Kak? Boleh tahu juga berapa biaya konsulnya? Tadi udah disebut ya. Mungkin ke waktu yang tepat, kapan harus ketemu sama profesional?
1: Oke, ketika kamu merasa tidak baik-baik saja, ada yang gak beres dengan dirimu misalnya nih, contoh aku kok males ya melakukan aktivitas, atau emosiku gak stabil, atau ketika kamu merasa ada yang mengganjal.

0: di kemudian hari itu sebagai upaya preventif dalam masalah psikologi ya, gitu.
1: Oke, Kak Ata, kalau dari sisi legalitas ya, apakah ada standar resminya tidak berkaitan dengan tarif psikolog ini, Kak?
0: Kalau untuk standar resminya itu disesuaikan dengan pengalaman ya, dan juga spesialisasinya juga terkait dengan masalahnya dan terapi yang akan diberikan. Terapi itu ada terapi yang sederhana, sedang dan juga kompleks. Itu tentu disesuaikan dengan permasalahannya. Kalau permasalahannya sudah berat, tentu tidak mungkin kan diberikan terapi yang sedang atau yang sederhana saja.
1: Nah, perlu rujukan itu juga ya, Kak.
0: Betul.
1: Ya. Oke, harus juga ke psikiater untuk dapat obat seperti itu ya, Kak, ya, untuk mendapatkan intervensi klinik gitu ya.
0: Betul.
1: Oke. Nah, Kak Ata, ini kan kita sebelum kita sebelum seseorang akhirnya memutuskan untuk benar-benar ke profesional atau ke psikolog gitu kan, pasti ada yang namanya tadi disebut ya PFIT ya,
0: betul.
1: Atau semacam kalau dalam apa ya namanya sakit fisik itu ada P3K-nya begitu ya, pertolongan pertamanya secara psikologis ini yang bisa dilakukan secara mandiri di rumah saat memang mungkin kesehatan mentalnya itu lagi atau ada gangguan. Apa saja, Kak, sebenarnya?
0: Oke, yang bisa dilakukan di rumah nih, kalau misalnya kita lagi panik atau overthinking, itu ada yang namanya teknik grounding 5-4-3-2-1. Itu bisa dilakukan dengan cara yang pertama menyebutkan 5 benda yang dilihat. Menyebutkan sendiri juga gak apa-apa kalau pas panik sendiri. Menyebutkan 5 benda yang bisa kalian lihat. Yang kedua, 4 benda yang bisa disentuh. Apa saja? Lalu yang ketiga, apa saja yang bisa didengar di lingkungan itu? 3 yang bisa didengar, 2 yang bisa dicium baunya, dan 1 yang bisa dirasakan. Itu namanya teknik grounding 5-4-3-2-1. Sekali lagi, menyebutkan 5 benda yang dilihat, 4 benda yang bisa disentuh, 3 yang didengar, 2 yang bisa dicium baunya, dan 1 yang bisa dirasakan. Itu adalah integrasi dari panca indera ya, untuk bisa merasakan. Itu bisa merileks sesaat ketika kita sedang panik atau juga sedang overthinking. Ada juga kita bisa menuliskan nih, kalau misalkan kita sulit mengungkapkan, sulit berteriak atau sulit berkata-kata, bisa juga dituliskan di kertas kosong,
1: journaling gitu.
0: Journaling apapun yang mau dituliskan, sekalipun itu ada kata-kata yang mungkin kasar atau kurang mengenakan, itu bisa dituliskan tanpa ada sensor apapun. Setelah itu diuwel-uwel kertasnya, dibuang ke tempat sampah, atau kalau mau menghapuskan semuanya sekalian dibakar. Itu bagian dari melepaskan beban yang ada saat itu gitu.
1: Oke. Nah, Kak Ata, kalau ke apa namanya, ke eksisten sendiri, ini bisa kapan saja? Misalnya sahabat pendengar ada yang pengen kesana misalnya, atau mungkin mau ketemu sama Kak Ata gitu, kapan waktu praktiknya? Monggo silahkan.
0: Oke, untuk eksisten sendiri itu kami jam layanannya dari hari Senin sampai Jumat itu di jam 9 sampai jam 5 sore. Untuk hari Sabtu di jam 8 sampai jam 12 siang. Untuk di eksisten sendiri itu tidak hanya saya ya, psikolognya ada kurang lebih 5 psikolog, tentu dengan spesialisasinya masing-masing. Nanti bisa disesuaikan dan bisa appointment terlebih dahulu supaya jadwalnya itu pas dan juga tidak berdadakan dengan klien lain. Apabila datang langsung itu belum tentu kita masih kosong, atau belum tentu juga psikolog yang kita inginkan itu sesuai kosongnya. Nah, lebih baik bisa appointment terlebih dahulu di 0851-5074-3330 gitu.
1: Oke, thank you, Kak Ata. Nah, kita tidak terasa ya, sudah mau 1 jam nih, Kak Ata, ngobrol-ngobrol soal kesehatan mental ini tuh penting gak sih? Ternyata sepenting itu ya. Nah, sebagai penutup obrolan hangat kita, diskusi hari ini, apa pesan yang ingin disampaikan oleh Kak Ata nih selaku psikolog buat sahabat pendengar semua, buat masyarakat yang lagi mendengarkan bincang sehat keluarga ini? Monggo silahkan.
0: Oke, untuk sahabat pendengar ya, Kak, ini ya. Untuk sahabat pendengar dimanapun kalian sedang berada, entah di jalan yang sedang menembus kemacetan, entah di pekerjaan yang sedang hektik, entah di kamar yang sedang rebahan sambil memikirkan masalah-masalah, mari kita ambil nafas sejenak dalam-dalam dan hembuskan perlahan.

0: Karena di tengah dunia yang gedebak-gedebuk ini, kita perlu ingat bahwa untuk tidak baik-baik saja itu normal, dan melakukan self-care atau self-love itu bukan egois, tapi itu adalah bentuk investasi untuk jangka panjang. Jadi ketika pundakmu terasa berat, jangan ragu untuk bercerita kepada orang yang kamu percaya, atau bisa datang langsung ke profesional untuk meminta keberanian dan meminta pertolongan, mohon maaf. Dan untuk meminta pertolongan itu adalah sebuah keberanian, bukan bentuk bahwa kamu lemah. Jadi it's okay to not be okay.
1: Okay. Terima kasih Kak Atta, luar biasa ya pesannya. Tentunya yang paling nempel adalah it's okay to not be okay. Gak apa-apa kalau kamu lagi gak baik-baik aja. Itu adalah hal yang lumrah dalam kehidupan kita. Mau kamu usianya seperti apa, sedewasa apapun, tidak apa-apa kalau kamu lagi gak baik-baik saja. Oke, baik, terima kasih Kak Atta untuk waktunya, untuk wawasannya hari ini. Semoga bermanfaat, dan memang bermanfaat ya, dan agar masyarakat ini lebih aware lagi yang namanya kesehatan mental, seperti itu. Baik, selamat dengar, usai sudah ya, kita berada di Bincang Sehat Keluarga, edisi hari Kamis 25 Juni 2026. Baik, saya Salsa, bersama dengan segenap kru yang bertugas di hari ini, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Ingat, kesehatan fisik dan juga kesehatan mental itu harus beriringan ya. Sampai jumpa di Bincang Sehat Keluarga minggu depan setiap hari Kamis di jam 10 pagi. Kami pamit undur diri. Salam sehat untuk semua, dan sampaikan salam salsa untuk keluarga tersayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Maraknya modus penipuan online melalui

Selamat siang sahabat pendengar. Ya, kembali lagi ya inspirasi keluarga, inspirasi kita semua. Kita lanjut sampai nanti jam 12 siang. Oke deh, terima kasih yang masih nyatu di 103,5 Magelang FM. Semoga kehadiran Bincang Sehat Keluarga barusan tentu saja bisa menjadi wawasan kita ya, untuk bisa lebih perhatian lagi kepada kesehatan mental, tidak hanya kesehatan raga tapi jiwa juga dong ya. Baik, terima kasih banget yang sudah nyatu tadi. Oke, lagunya ditunggu ya, satu persatu ya. Bu Riono yang ada di Dudan, selamat siang. Kabar baik semoga. Lagunya apa ini? Salam-salam buat Bu Indarto. Salam juga buat Bu Neni, Bu Mariono, Bu Nani, Bu Haryani, Bu Endang Wahyu, Bu Sadowo, Bunda Eti, Mama Viga, Bu Tuti Haryati, Bu Pramono, Bu Sekar, dan untuk semuanya ya. Buat Mita Metugas, sehat selalu, tetap semangat, hati selalu bahagia, rezeki lancar. Amin ya Rabbal Alamin. Lagunya yang lebih ini Bun, jangan yang lama banget, yang tahun 90 ya. Oke, Bu Tuti Arianti juga terima kasih kebersamaannya. Ikut gabung inspirasi keluarga, rezeki lancar, barokah, amin. Bahagia selalu, doa yang sama buat Mbak Susi, Mbak Murni, Bu Eti, Mbak Murni juga untuk Mama Vega. Aduh, Mbak Murninya double-double ini Bun. Bu Riono juga buat Bu Nani, Pak Tarmono, Pak Priyanto, Pak Herman, Pak Untung, Pak Iwan, dan semua pendengar setia Magelang FM ya.

Mama Pipin juga terima kasih yang ada di Cacaban, apa kabarnya? Halo-halo juga, selamat pagi, kabar baik, salam jumpa kembali ya. Salam buat semua fans Magelang FM, lagunya apa ini? Oh, Rita Effendi, baiklah, ditunggu ya. Mama Pipin yang ada di Cacaban, wih, penyanyi keroncong kita ya dari Magelang. Terima kasih selalu deh untuk kebersamaannya. Oke, Rita Effendi ya, kita akan dengerin lagunya Rita Effendi, Januari di Kota Dili ya. Januari di Kota Dili atau apa nih? Oh, bebas, yang penting Rita Effendi. Baiklah, kalau begitu langsung aja kita dengerin bersama-sama Januari di Kota Dili.

0: Bu, bu, ngapa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat meneh, Pak.
0: Waduh, yowis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari, ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
4: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
3: Memangnya ada apa sih di sana?
4: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
3: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
4: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
3: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
5: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love, California, dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk, ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Halo warga Kota Magelang, sudah tahukah Anda penerimaan murid baru kini hadir dengan sistem yang lebih transparan, akuntabel, responsif dan berorientasi pada pelayanan publik
4: SPMB 2026-2027.
3: Ya, melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Setiap calon murid memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Mari pastikan seluruh proses pendaftaran dilakukan dengan jujur, tertib, dan sesuai prosedur. Hindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan selalu ikuti informasi resmi dari sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Bersama, kita wujudkan SPMB tahun ajaran 2026-2027 yang transparan, akuntabel, responsif, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang.
5: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
6: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
7: Sahabat pendengar, kita akan sampaikan untuk Anda info harga rata-rata barang kebutuhan pokok di Kota Magelang dari DPP KUM. Kita awali ya untuk hari ini ya, di hari Kamis 25 Juni 2026, harga beras premium per kilo Rp14.900 di Pasar Jowinangun, di Kebon Pola Rp14.800, di Gotong Royong Rp15.000, kemudian IR64 Rp14.500 di Pasar Jowinangun, di Kebon Pola Rp15.000, di Gotong Royong Rp14.800. Beras medium IR64 Rp13.500 di ketiga pasar sama, C4 Rp13.500 juga, beras SPHP Rp12.000 di Pasar Jowinangun, di Kebon Pola Gotong Royong sama, yakni Rp12.500. Untuk harga gula pasir kristal putih KW medium, Rp17.500 di Pasar Jowinangun dan Kebon Pola di Gotong Royong Rp17.000, gula kemasan gulaku Rp18.500 di Pasar Jowinangun, di Kebon Pola dan Gotong Royong sama, yakni Rp18.000. Kemudian minyak goreng curah tanpa merek Rp20.000 di Pasar Jowinangun dan Gotong Royong, di Kebon Pola Rp21.000. Minyak premium kemasan botol Rp22.000 di Pasar Jowinangun, di Kebon Pola dan Gotong Royong sama, yakni Rp21.000. Minyak kita Rp15.700 di ketiga pasar juga sama. Untuk harga komoditi lain, tetaplah di 103,5 Magelang FM.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar, terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
0: Inspirasi keluarga. Inspirasi keluarga.
2: Terima kasih yang masih terus bersama Magelang FM. Yang belum kebaca, aduh, ternyata masih ada beberapa ya. Terima kasih sekali nih untuk Mbak Widya, Mbak Eni Widya, benar ya. Selamat siang, terima kasih. Salam-salamnya buat semuanya ya yang lagi dengerin Magelang FM. Mas Fuad, Mas Javi, Mbak Uning, Pak Untung, Mbak Indra, dan untuk Mita juga ya. Oh iya, ini belum ya. Lentera Cinta, Terangilah Kasih gitu ya. Dari Niki Astria, oke, tunggu ya. Bu Endang Wahyu juga terima kasih banget untuk kebersamaannya. Pak Lembayung Sutra juga. Waduh, iya nih. Salamnya buat Bu Tuti Haryanti, Bu Riono, Bu Nani, Mbak Nungki, Pak Prianto, dan semuanya. Selamat siang. Mama Pipin tadi udah ya. Bu Endang Wahyu, salam-salamnya buat Mbak Murni, buat Bu Eti, Bu Sadowo, Pak Prianto, Bu Tuti Haryanti, Bu Nani di Kalinegoro, dan untuk semuanya ya, selamat siang saja, selamat jalan dan selamat yang baru UTW untuk menunaikan ibadah umroh Mama Viga dan Pak Bronto. Semoga Allah berikan kelancaran, kesehatan, kemudahan, keselamatan dari tanah air hingga sampai di tanah suci. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Bunda Sadawa, terima kasih juga. Mohon maaf lagunya gak bisa ini ya keputar karena waktunya terbatas. Masih ada banyak lagu yang belum keputar yang di request sama sahabat pendengar nih. Salamnya buat Bu Riono, Bu Eti, Bu Endang Wahyu, Bu Erna Dwi, Mama Vega, Mbak Murni, Bu Tuti Haryanti, Pak Iwan, Pak Suprianto, Eyang Edi Poyono, Pak Ruyanto udah ya di Demak ya. Selamat siang saja. Halo juga, apa kabar Kak Sarifin yang ada di Gorontalo juga, terima kasih hadir kembali ya melalui Radio Box. Sehat selalu, selamat beraktivitas. Bunda Eti juga semangat. Salamnya buat semuanya ya, Bu Sadowo, Bu Riono, Bu Pramono di Bandongan, Mbak Murni, Mama Vega, Bu Nani di Kalinegoro, juga untuk Bu Haryani, Bu Ernadwi, pokoknya buat semuanya ya. Rezeki lancar, bahagia selalu, amin. Doa yang sama ya Bunda ya. Nika Astria dulu yuk. Lentera Cinta. Inspirasi keluarga, inspirasi kita semua. Magelang FM.

Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu.

0: Mutiara Iman. Mutiara Iman.
1: Sesungguhnya rezeki mencari seorang hamba sebagaimana ajal mencarinya. Hadis riwayat At-Tabrani.
2: Sahabat, tahukah Anda, infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja? Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Maraknya modus penipuan online melalui WhatsApp

Hanya sampai di sini saja minta temani sahabat pendengar di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua dengan lagu-lagu pop Indonesia tahun 90. Jangan lupa nanti ada Bangun Magelang kita ya, dengan lagu-lagu keroncong di jam 2:30 sore sampai jam 4. Mohon maaf lagu yang belum bisa keputar siang hari ini karena waktunya sudah mau usai ya, tidak muat lagi, mohon maaf. Semoga tetap legowo untuk bisa ketemu lagi besok bersama Mital juga deh. Baiklah kalau begitu, maafkan Atik CB dan Nika Ardila, aku takkan bersuara, akan mengakhiri kebersamaan kita di Inspirasi Keluarga. Ketemu lagi besok. Wassalamualaikum. Tetap semangat.

0: Guys, guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
1: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
2: Wow.
0: Kalau aku sih dokter dong.
2: Cie.
0: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia. Yakin mau nikah?
3: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi. Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta beresiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.
4: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
5: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
4: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Halo warga Kota Magelang, sudah tahukah Anda penerimaan murid baru kini hadir dengan sistem yang lebih transparan, akuntabel, responsif dan berorientasi pada pelayanan publik SPMB 2026-2027. Ya, melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Setiap calon murid memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Mari pastikan seluruh proses pendaftaran dilakukan dengan jujur, tertib, dan sesuai prosedur. Hindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan selalu ikuti informasi resmi dari sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Bersama, kita wujudkan SPMB tahun ajaran 2026-2027 yang transparan, akuntabel, responsif, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang.
2: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang. 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
1: Untuk semua usia.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Permisi mbak.
4: Silakan pak, selamat datang di minimarket.
3: Iya mbak, ini mbak, saya punya usaha rumahan bikin roti.
4: Roti apa ya pak?
3: Ada beberapa ini mbak, ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang hijau mbak.
4: Oh maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya pak?
3: Iya, bisa kan mbak?
4: Bisa saja pak, tetapi harus ke kantor pusatnya pak. Dan yang paling penting, produk bapak harus memiliki izin PIRT.
3: PIRT?
5: PIRT adalah izin produk industri rumah tangga. Setiap produk pangan dari UMKM memang sudah seharusnya mendapat sertifikat PIRT dari Dinas Kesehatan.
6: Banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PIRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk, dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
7: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
8: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan
9: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, Ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup.

0: saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
0: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
2: Ingat, cegah stunting itu penting.
3: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini. 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Udara untuk semua usia.
4: Sesaat lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.

0: saat ini sudah 90% selesai. Estimasi selesai itu di 10 Juli 2026.
1: Dugaan penyalahgunaan kewenangan berkaitan dengan pembagian kuota haji tambahan yang semestinya menggunakan skema 92% untuk reguler.
2: Progres pembangunan Sekolah Rakyat Semarang mencapai 90% dan siap digunakan pada ajaran baru 2026-2027. KPK dalami proses pembagian kuota haji tambahan tahun 2023-2024 saat memeriksa mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh PHU Kementerian Agama sebagai saksi. Afrika Selatan lolos ke babak gugur Piala Dunia 2026 sebagai runner-up Grup A. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Progres pembangunan Sekolah Rakyat Semarang mencapai 90% dan siap digunakan pada ajaran baru 2026-2027. Berikut laporan Rahma Purwanto dari RRI Semarang.
0: Saat ini sudah 90% selesai.
3: Pembangunan Sekolah Rakyat SR Terpadu di Kelurahan Rawasari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang terus dikebut. Sekolah yang berdiri di atas lahan seluas 6,5 hektar itu ditargetkan siap untuk digunakan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Sekretaris Daerah Sekda Kota Semarang, Handi Prianto, membeberkan bahwa progres pembangunan sekolah itu mencapai 90%. Berdasarkan hasil peninjauan, sebagian besar fasilitas utama sekolah sudah selesai dikerjakan. Menurut Handi, fasilitas dasar seperti ruang asrama, tempat tidur, toilet, hingga jaringan air bersih telah tersedia. Pemerintah saat ini tengah fokus menyempurnakan berbagai detail yang masih menjadi kekurangan agar proses belajar mengajar berjalan optimal untuk ajaran baru 2026. Selain itu, Dinas Pendidikan Kota Semarang juga telah diminta untuk menyiapkan tenaga guru transisi yang akan mengajar siswa jenjang SD, SMP, dan SMA yang berada dalam satu kompleks sekolah rakyat tersebut. Pada tahun ajaran baru mendatang, sekolah rakyat tersebut akan menampung 270 siswa dari keluarga kategori desil 1 dan desil 2 yang berasal dari Kota Semarang. Masing-masing jenjang SD, SMP, dan SMA akan diisi sebanyak 90 siswa.
0: Saat ini sudah 90% selesai. Estimasi selesai itu di 10 Juli 2026. Nah, ini sekaligus kita rapatkan di sini kan Pak Kadinsos, kemudian Kadisdik, Kadis Pendidikan ya. Kebutuhan-kebutuhan nanti operasional sekolah, antara lain kesiapan guru, apa istilahnya, guru bantu,
4: guru transisi,
0: karena nanti akan ada rekrutmen khusus untuk guru di sini, tapi sementara di backup oleh Dinas Pendidikan ada guru yang mengajar di sini. Juga saya lihat tadi perintilan-perintilan kecil itu masih banyak yang harus disiapkan sebelum anak-anak pindah ke sini. Semua harus siap.
3: Kepala Dinsos Kota Semarang Agus Junaidi mengatakan proses penjaringan terhadap siswa masih dilakukan di 16 kecamatan. Menurutnya program ini tidak menggunakan istilah penerimaan siswa, melainkan penjangkauan peserta didik dari keluarga kurang mampu. Berdasarkan data Dinsos, kuota SMP dan SMA masing-masing telah terpenuhi sebanyak 90 siswa. Sedangkan jenjang SD baru terisi 37 siswa.
5: Di sosialisasi di 16 kecamatan sudah rutin, kemudian penjangkauannya, jadi namanya bukan penerimaan tapi penjangkauan peserta didik, karena ini adalah menjangkau warga yang tidak mampu, yang desil 1, 2 yang memang 2 kelewat termasuk. Jadi sosialisasi sudah, hanya ini kami harus perlu lakukan edukasi, karena rata-rata ibunya, terutama yang siswa SD yang agak keberatan karena masih emang anaknya ditinggal, jadi mungkin nanti kangen atau gimana.
3: Ia mengakui masih ada sebagian orang tua, terutama calon siswa SD, yang merasa berat melepas anaknya tinggal di asrama. Namun pemerintah terus memberikan edukasi bahwa orang tua tetap diperbolehkan menyenguk setiap harinya. Rama Puanto, RRI terus mudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami proses pembagian kuota haji tambahan tahun 2023-2024 saat memeriksa mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh PHU Kementerian Agama Hilman Latif sebagai saksi. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Diperiksa terkait apa saja, Pak? Diperiksa terkait apa saja hari ini, Pak?
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami proses pembagian kuota haji tambahan untuk tahun 2023-2024 usai memeriksa mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama yaitu Hilman Latif sebagai saksi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan berfokus pada kebijakan pembagian 20.000 kuota haji tambahan yang dibagi masing-masing 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Budi mengatakan penyidik mendalami pengetahuan Hilman terkait proses pengambilan kebijakan tersebut. Menurut Budi, keterangan Hilman juga digunakan untuk menelusuri pihak-pihak yang berperan dalam pengambilan keputusan terkait pembagian kuota tambahan tersebut. Usai menjalani pemeriksaan selama sekitar 7 jam, Hilman tidak banyak memberikan komentar terkait pemeriksaan yang didalami penyidik terhadap dirinya.
8: Dikonfirmasi soal uang $5,000 US dan $16,000 itu nggak Pak terkait kuota haji? Nggak, jadi tadi apa saja?
9: Soal pengaturan kuota dengan Yakut.
7: Pemeriksaan ini merupakan yang kedua kali bagi Hilman dalam satu bulan terakhir. Sebelumnya, ia juga telah dimintai keterangan terkait pengelolaan kuota haji tambahan. KPK menduga pembagian kuota tambahan dengan komposisi 50% haji khusus dan 50% haji reguler tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yakni mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas, staf khusus Menak, Iswah Abdul Aziz, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Ismail Adam, serta Komisaris PT Raudah Eksati Utama Azrul Aziz Taba. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemilik PT Tebo Indah Handoko Limaho menggunakan dokumen fiktif dalam mendapatkan pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia senilai lebih dari Rp992 miliar. Hal tersebut disampaikan saksi Feli Handayani, mantan manajer PT Tebo Indah dalam persidangan kasus dugaan korupsi EPI dengan terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
10: Dokumen kuitansi pembayaran, invoice tagihan, faktur pajak atas nama CP Alam adalah dokumen fiktif yang saya buat atas perintah Handoko Limaho selaku direktur.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan ekspor Indonesia dengan terdakwa pemilik PT Tebo Indah Handoko Limaho dan Liu Raymond. Dalam persidangan menghadirkan saksi Feli Handayani, mantan manajer PT Tebo Indah, dan Jim Supardi, mantan sales dan marketing PT Tebo Indah. Dalam keterangannya, saksi Feli Handayani mengakui dirinya diinstruksikan oleh terdakwa Handoko untuk membuat dokumen fiktif.
10: Saudara yang buat, iya. Terus nominal-nominalnya nih seolah-olah ada pembelian 9 miliar dan sebagainya dari siapa?
12: Nominalnya saya dikoordinasikan dengan Pak Irwin.
10: Diperintahkan siapa supaya...
12: Instruksinya dari Pak Handoko, Pak.
10: Dari Handoko. Ini tujuannya nih jelas kalau di sini. Digunakan untuk pinjaman kepada Bank Eksim.
12: Iya, memang disampaikan begitu, Pak.
11: Sementara itu, saksi Jim Supardi mengatakan dia membuat dokumen fiktif secara keseluruhan. Saksi Jim Supardi menyadari bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum. Namun sebagai pegawai, dia harus mengerjakannya.
13: Saksi menyampaikan terkait faktur-faktur penjualan ya, yang saksi buat tidak benar gitu ya. Itu yang disebut fiktif nominalnya atau tanggal pengeluaran faktur, pembuatan faktur.
14: Saya jawab Pak, ya. Keseluruhan Pak.
13: Keseluruhan. Okay. Sebenarnya dalam pembuatan itu saksi menyadari nggak bahwa perbuatan saksi itu melanggar hukum?
14: Harus gitu. Saya menyadari itu tidak benar. Hanya pada saat itu saya sebagai pekerja Pak, saya diminta untuk mengerjakan ini, ya saya sebagai karyawan saya mengerjakan Pak.
11: Sebelumnya Jaksa KPK mengungkap penggunaan jaminan fiktif serta anggunan ganda untuk mendapatkan pembiayaan dari LPEI. Kasus ini juga menyeret pejabat LPEI yang didakwa lalai karena tidak melakukan pengawasan dan pengecekan secara benar terhadap dokumen perusahaan PT Tebo Indah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melelang 27 kendaraan dinas yang telah melewati masa pakai guna mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara transparan, akuntabel, dan tertib. Selengkapnya dilaporkan Ferry Musyafir dari RRI Kendari.
15: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan lelang kendaraan dinas operasional sebagai bagian dari upaya penataan dan optimalisasi pengelolaan aset daerah. Sebanyak 27 unit kendaraan yang terdiri dari 16 kendaraan roda 2 dan 11 kendaraan roda 4 dilelang karena telah melewati masa manfaat dan usia pelayanan optimal. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Muhammad Fadlansyah, mengatakan, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses penghapusan aset berlangsung secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, seluruh perangkat daerah diminta tetap melakukan pengawasan dan pencatatan aset yang masih digunakan guna mendukung pelayanan publik.
16: Perlu kami sampaikan bahwa seluruh kendaraan dinas operasional yang menjadi objek lelang pada hari ini secara teknis dan ekonomis telah melewati masa manfaat serta usia optimal pelayanannya.
15: Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Kendari, Irfan Nugraha, menjelaskan total nilai limit lelang mencapai Rp267 juta. Rupiah. Dirinya berharap harga penawaran yang masuk dapat melampaui nilai limit yang telah ditetapkan. Irfan juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan lelang resmi, terutama yang menawarkan harga tidak wajar atau meminta transfer dana ke rekening pribadi.
17: Harapan kita semoga harga yang tercapai ini lebih tinggi daripada harga limit, karena lelang itu sifatnya naik-menaik, gitu kan. Jadi harga itu pasti akan naik, tidak mungkin harga menjadi turun dengan pelaksanaan lelang ini. Jadi ada roda 2, ini ada 16 lot, dan roda 4, 11 lot.
15: Lelang yang difasilitasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sultra bekerjasama dengan KPKNL Kendari ini menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan barang milik daerah. Melalui mekanisme lelang terbuka, aset yang sudah tidak digunakan dapat dipindahtangankan secara sah sekaligus memberikan kepastian hukum serta mendukung tertib administrasi pengelolaan aset pemerintah daerah. Dari Kendari, Ferry Musafir, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Pariwisata menilai penyelenggaraan pameran makanan dan minuman tidak lagi sekedar menjadi ajang pamer produk, melainkan dinilai mampu menjadi penggerak baru bagi industri pariwisata nasional melalui pengembangan ekosistem gastronomi atau jejaring terintegrasi yang menghubungkan seluruh rantai nilai makanan. Laporan disampaikan Rian Suryadi.
18: Selamat datang kepada Bapak.
19: Kementerian Pariwisata menilai penyelenggaraan pameran makanan dan minuman tak lagi sekedar menjadi ajang pamer produk. Pameran seperti Krista Interfood dinilai mampu menjadi penggerak baru bagi industri pariwisata nasional melalui pengembangan ekosistem gastronomi. Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata, Rizky Handayani Mustafa, mengatakan pameran ini menjadi wadah mempertemukan rantai ekosistem kuliner, seperti yang dilakukan Krista Interfood 2026 yang menjadi rantai ekosistem mulai dari hulu hingga hilir. Menurutnya, yang dilakukan Krista Group sesungguhnya adalah membangun ekosistem pariwisata khususnya di sektor gastronomi atau kuliner.
20: Jadi kita ke depan melihat bahwa ini tidak hanya sekedar MICE event, tidak sekedar exhibition, tapi bagaimana mendukung pengembangan ekosistem ini. Mungkin ke depan lagi Pak, nanti yang saya jadi kepikir ya, para pelaku mungkin nanti ada, walaupun sudah ada sekarang ya, bagaimana nanti pelaku-pelaku di travel yang gastronomi Pak.
19: Sementara itu, CEO Krista Exhibition Daud Salim mengatakan Krista Interfood 2026 akan menghadirkan sekitar 1.500 peserta dari 25 negara. Daud menyebut pameran ini adalah platform nasional bagi industri makanan dan minuman Indonesia dengan skala internasional.
21: Berlangsung sampai
1: Kita Interfood adalah platform nasional industri makanan minuman Indonesia, tetapi skalanya internasional. Dan tahun ini kita targetkan kurang lebih 1.500 peserta dari 25 negara. Pavilion mungkin kira-kira 12 negara. Tapi kalau peserta di luar pavilion kurang lebih 25 negara yang kami targetkan akan hadir.
19: Bagi Kementerian Pariwisata, model pameran seperti ini menjadi bukti bahwa industri MICE tak lagi sekedar penyelenggara acara, melainkan dapat menjadi mesin pertumbuhan baru yang menghubungkan sektor pangan, budaya, pariwisata, hingga perdagangan dalam satu ekosistem ekonomi. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Universitas Malaysia berhasil menorehkan prestasi dalam pemeringkatan di Impact Ratings 2026. Keberhasilan dinilai tidak lepas dari komitmen kampus dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan. Sasa Haniyah melaporkan selengkapnya.
21: Pemeringkatan di Impact Ratings 2026 menempatkan dua universitas Malaysia di jajaran teratas dunia dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDG. University Science Malaysia atau USM berada di peringkat 5 dunia dan mempertahankan posisi terbaik untuk SDG 17. Sementara University Kebangsaan Malaysia atau UKM menempati peringkat 7 dunia dan masuk kelompok 1% universitas terbaik di dunia. Direktur University Sustainability Office USM, Normaliza Abdul Manaf, mengatakan capaian tersebut didukung komitmen kuat manajemen universitas dalam membangun kolaborasi dengan industri, komunitas, organisasi non-pemerintah, dan juga pemerintah.
22: Jadi kolaborasi dengan industri, kolaborasi dengan community, kolaborasi dengan NGO, dengan kerajaan memang kuat untuk kita increase kita punya penyelidikan.
21: Sementara itu, Rektor UKM Khairul Nizam Abdul Maulud menyebut keberhasilan universitasnya meraih peringkat 7 dunia didorong komitmen pengelolaan kampus dalam menerapkan 17 agenda SDG di United Nations pada kegiatan operasional, penelitian, dan juga layanan.
23: Ini adalah disebabkan oleh komitmen pengurusan tertinggi UKM yang mana menyokong kepada 17 agenda United Nations SDG yang mana kita guna pakai ataupun kita laksanakan di peringkat operasi dan juga penyelidikan dan juga dalam perkhidmatan.
21: Sebagai informasi, sejumlah perguruan tinggi Malaysia termasuk kampus-kampus yang mencatat prestasi dalam pemeringkatan tersebut akan berpartisipasi dalam pameran pendidikan Mega Ayo Kuliah. Kegiatan yang digelar di Hotel Kempinski Jakarta itu pada 11 hingga 12 Juli mendatang akan memperkenalkan berbagai peluang pendidikan tinggi kepada masyarakat Indonesia. Dari Jakarta, Sasa Haniyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI berbagai daerah di tanah air.
24: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kesehatan jemaah haji yang telah sampai ke kampung halaman tetap dipantau selama 2 pekan. Dodik Setio dari RRI Padang melaporkan. Dodik.
25: Ya, pendengar, fase pemulangan jemaah haji di Embarkasi Padang ke tanah air telah usai, namun pemantauan terhadap kesehatan jemaah ini masih terus dilakukan. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang, Mawari Edi, pada RRI siang tadi mengatakan pemantauan kesehatan dilakukan sebagai langkah memastikan jemaah tidak terjangkit penyakit menular. Pemantauan ini dilakukan selama 14 hari atau 2 pekan terhitung sejak kembali ke tanah air.
26: Kita kirim surat ke Dinas Kesehatan Kabupaten, Urusan ke Provinsi untuk mengamati itu kondisi jemaahnya. Apakah hanya yang sakit saja? Tidak, seluruh jemaah yang di kloter itu kita minta untuk diamati dan kita minta feedback atau info.
25: Pendengar, Mawari Edi juga menjelaskan jemaah yang terdeteksi mengalami demam atau gejala lain nantinya diarahkan melakukan pemeriksaan melalui fasilitas kesehatan di lingkungan terdekat. Jika ditemukan kecurigaan tertular penyakit atau terjangkit virus saat menunaikan ibadah haji, jemaah bersangkutan akan dirujuk ke fasilitas kesehatan selanjutnya. Sementara itu, pada musim haji tahun ini, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat memberikan layanan terhadap 14 kelompok terbang jemaah haji dengan jumlah mencapai 5.374 orang. Mereka berasal dari Provinsi Sumatera Barat dan Bengkulu. Pemulangan terakhir pada tanggal 20 Juni lalu. Saat ini masih terdapat 5 jemaah haji asal Sumatera Barat yang belum bisa dipulangkan karena masih sakit dan menjalani perawatan intensif di Arab Saudi. Dari Padang, Dodi Istio melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 5.864 jemaah haji asal Nusa Tenggara Barat telah kembali ke tanah air setelah seluruh rangkaian pemulangan dari Arab Saudi selesai dilakukan. Namun, 4 jemaah masih harus menjalani perawatan karena dinyatakan belum layak terbang. Berikut Muhammad Halwi dari RRI Mataram melaporkan. Halwi.
0: Ya, pemulangan jemaah haji embarkasi Lombok telah selesai dilakukan berakhir pada hari Minggu 21 Juni 2024. Dari total jemaah yaitu 5.864 jemaah yang tergabung dalam 15 kelompok terbang sudah tiba di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Namun dari total tersebut sebanyak 4 orang jemaah masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi. Informasi yang kami impun dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji Lalu Muhammad Amin mengatakan bahwa seluruh jemaah yang tergabung dalam 15 kelompok terbang telah tiba dengan selamat di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berikut penegasan Kanwil Kemenag Haji Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3: Jemaah yang diberikan di Mbak perangkatan dan pemulangan jemaah haji yang biasanya di yang totalnya, tetapi ada beberapa yang memang pada waktu pemberangkatan itu tidak keluar misalnya. Proses penyelenggaraan sampai tahapan si pemulangan ini semuanya berjalan lancar, semuanya aman, semuanya terkendali, jamaah dapat dipastikan sehingga jenazah insya Allah semuanya tahan kita berdapat mereka.
0: Dari total jamaah haji NTB tahun ini sebanyak 12 orang dilaporkan meninggal dunia, di mana 11 orang meninggal dunia di Tanah Suci dan sisanya meninggal di Provinsi Nusa Tenggara Barat begitu tiba ke NTB. Dan pemerintah maupun penyelenggara haji memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan haji mulai dari pemberangkatan hingga pemulangan berjalan aman dan terkendali. Di mana jemaah yang telah tiba langsung diserahkan kepada pemerintah kabupaten dan kota dan langsung berkumpul dengan keluarga masing-masing. Meski seluruh tahapan haji sudah selesai di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dari Kanwil Kementerian Haji sudah juga melakukan evaluasi di mana ada beberapa catatan, yaitu diantaranya untuk pemberangkatan jemaah haji dari Pulau Sumbawa, untuk tahun depan disarankan akan menggunakan pesawat, karena untuk meminimalisir tingkat kecapean dari jemaah haji yang dari Pulau Sumbawa. Selain itu juga untuk kesehatan jemaah haji untuk tahun depan untuk pemberangkatan haji selanjutnya akan dimaksimalkan mulai sejak Juni. Dari Mataram, saya Muhammad Halwi, Pro 3 Turis Mudara untuk Indonesia.
24: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolhenov, mengungkapkan pemerintah Rusia melihat peluang kerjasama yang semakin besar dengan Indonesia dalam bidang ketenagakerjaan, seiring meningkatnya kebutuhan tenaga kerja akibat tren penuaan populasi di negara tersebut. Berikut laporan Retno Mandasari selengkapnya.
4: Population is aging. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov mengatakan pemerintah Rusia melihat peluang kerjasama yang semakin besar dengan Indonesia dalam bidang ketenagakerjaan seiring meningkatnya kebutuhan tenaga kerja akibat tren penuaan populasi di negara tersebut. Tolchenov menjelaskan Rusia saat ini menghadapi tantangan demografis yang mendorong kebutuhan akan tambahan tenaga kerja dari luar negeri. Menurutnya, selama ini Rusia lebih banyak merekrut tenaga kerja dari negara-negara tetangga di Asia Tengah. Namun dalam beberapa waktu terakhir, perhatian perusahaan-perusahaan Rusia mulai mengarah ke kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia.
5: Populasi kami terus menua, yang berarti kami membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Karena itu, perusahaan-perusahaan Rusia mulai mencari berbagai peluang untuk memenuhi kebutuhan tersebut di banyak kawasan. Kami telah menjalin kontak dengan Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia, Kementerian Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
6: Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Rusia untuk ASEAN, Evgeny Zagainov, mengatakan jumlah pekerja migran dari negara-negara ASEAN yang bekerja di Rusia saat ini belum terlalu besar.
7: Faktanya, jumlah pekerja migran dari negara-negara di kawasan ini di Rusia tidak terlalu tinggi. Tetapi ini bukan berarti kita tidak perlu memperhatikan hak dan kepentingan mereka. Memang, rencana aksi komprehensif kita, upaya di bidang ini, dan khususnya menyarankan kerjasama dalam akses pekerja migran terhadap pengembangan dan sertifikasi keterampilan.
6: KTT ASEAN-Rusia pada 17 hingga 18 Juni 2026 di Kazan turut menghasilkan rencana aksi komprehensif untuk implementasi kemitraan strategis 2026-2030 dengan salah satu poin yang disepakati adalah mengenai migrasi, yakni menjelajahi kerjasama mengenai akses pekerja migran terhadap pengembangan keterampilan dan sertifikasi, pengarus utamaan pengakuan keterampilan, kebijakan dan tata kelola migrasi tenaga kerja dengan mempertimbangkan deklarasi Vientiane. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi olahraga, Afrika Selatan menciptakan kejutan besar dengan lolos ke babak gugur Piala Dunia 2026. Sebagai runner-up Grup A, tim asuhan Hugo Broos itu memastikan tiket ke fase berikutnya usai mengalahkan Korea Selatan dengan skor tipis 1-0 di Stadion Monterrey pagi tadi. Korea Selatan sebenarnya tampil agresif di awal laga melalui peluang Kim Min Jae dan Lee Kang In, namun gagal berbuah gol. Afrika Selatan kemudian mampu mengambil alih permainan dan beberapa kali mengancam gawang Korea Selatan. Gol kemenangan akhirnya tercipta pada babak kedua melalui tendangan Tavelo Maseko. Usai laga, Maseko mendedikasikan kemenangan ini bagi para pendukung Afrika Selatan.
8: Yeah, it's unbelievable, man. It feels like a dream, you know.
9: Ini luar biasa. Rasanya seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Namun, saya memberikan apresiasi kepada seluruh supporter yang hadir hari ini karena mereka memberikan dukungan sepenuh hati. Kemenangan ini kami persembahkan untuk semua yang mendukung kami, bahkan untuk mereka yang meragukan kami. Karena banyak yang mengatakan peluang kami lolos dari fase grup hanya 7%. Tetapi nyatanya, kami berhasil melakukannya. Kami berterima kasih atas semua dukungan dari tanah air dan seluruh masyarakat Afrika Selatan. Dan sekarang kami akan terus melangkah maju.
8: South Africans and yeah, we keep going.
2: Hasil ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Afrika Selatan yang berhasil melewati fase grup Piala Dunia untuk pertama kalinya. Sementara itu, Korea Selatan masih harus menunggu hasil grup lain untuk menjaga peluang melalui jalur peringkat ketiga terbaik.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara untuk semua usia.

0: Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini
2: kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya

Dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran

Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana berita Indonesia Live, Gagak Rimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Dan kontributor berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tungtung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RT FM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

Radio Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam jumpa pendengar. Selamat bergabung kembali di Berita Indonesia Live edisi Kamis 25 Juni 2026. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur sebagai radio host. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.

0: Baik pendengar, ada suara Muara Enim FM Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan, Gema Sejan FM Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, dan Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur yang akan berbagi informasi di ruang dengar Anda untuk di sesi pertama. Pendengar LPBLC Indonesia, saat ini kita sudah tersambung dengan rekan Aldo yang akan berbagi kabar Camat Lembab fasilitasi roadshow edukasi program ceria untuk anak TK dan PAUD bersama LPPL Radio Suara Muara Enim. Selengkapnya bersama rekan Aldo.
1: Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kecamatan Lembak memfasilitasi kegiatan roadshow edukasi program kegiatan cerita anak atau ceria yang menyasar lembaga Taman Kanak-kanak TK dan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD di wilayah Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim. Kegiatan dilaksanakan di aula kantor Camat Lembak Rabu 24 Juni 2026 menghadirkan tim dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Suara Muara Enim yang berada di bawah Dinas Komunikasi Informatika Statistik Pesandian Diskominfo Kabupaten Muara Enim. Roadshow tersebut difasilitasi langsung oleh Camat Lembak Didi Haryanto bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Lembak Desi Juliani sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan literasi, pendidikan karakter, serta pengembangan kreativitas anak usia dini melalui media edukatif. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan guru dan peserta didik dari sejumlah TK dan PAUD yang ada di Kecamatan Lembak. Program Ceria sendiri merupakan salah satu upaya edukasi yang dikemas secara menarik melalui kegiatan bercerita, interaksi anak, serta penyampaian pesan-pesan positif yang mendukung tumbuh kembang anak. Camat Lembak Didi Haryanto mengatakan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter generasi masa depan. Karena itulah kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan media menjadi langkah strategis dalam menghadirkan ruang belajar yang menyenangkan bagi anak-anak. Menurutnya kehadiran LPPL Radio Suara Muara Enim melalui program edukatif tersebut menunjukkan peran media yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana informasi tetapi juga sebagai mitra pembangunan di bidang pendidikan dan pembentukan karakter masyarakat. Tim LPPL Radio Suara Muara Enim dalam kesempatan tersebut memperkenalkan konsep program ceria yang mengedepankan edukasi, hiburan, dan penguatan karakter anak melalui pendekatan yang komunikatif dan ramah anak. Program ini diharapkan mampu menjadi media pembelajaran alternatif yang menarik sekaligus mendukung peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini di Kabupaten Muara Enim. Demikian laporan khusus redaksi LPPL Suara Muara Enim Radio 97,4 FM Sumatera Selatan, DJ Aldo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk DJ Aldo untuk informasi Anda. Untuk selanjutnya ada informasi dari rekan Fajri dari Gema Sejan FM Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan yang akan berbagi kabar Kejurnas Gantole dan Para Layang digelar di Kabupaten Kota Baru.
2: Pendengar LPPL Indonesia, Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan menjadi tuan rumah kejuaraan nasional Gantole dan Para Layang tahun 2026. Kejurnas Gantole berlangsung sejak 22 hingga 24 Juli 2026. Sedangkan Para Layang digelar 24 sampai 26 Juni 2026. Sebanyak 50 atlet dari 11 provinsi di seluruh Indonesia ikut ambil bagian dalam ajang ini. Wakil Bupati Kota Baru Sairi Muli saat menutup kejuaraan Gantole pada Rabu 24 Juni 2026 kemarin menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan hanya ajang kompetisi, menurutnya kejuaraan ini juga mempererat persaudaraan, meningkatkan prestasi atlet, sekaligus memperkenalkan potensi wisata alam Kota Baru ke masyarakat luas. Sairi juga mengingatkan seluruh peserta untuk tetap menjunjung tinggi sportivitas, keselamatan, dan persahabatan. Ia berharap kegiatan ini menjadi Kota Baru semakin dikenal sebagai destinasi andalan olahraga Dirgantara. Adapun pemenang Kejurnas Gantole Seri 1 untuk kelas high perform individu A, yakni juara pertama Sulis Widodo dari Jawa Tengah. Juara kedua Ayat Supriyatna dari Jawa Barat. Juara ketiga Rocky Rogala dari Kalimantan Selatan. Untuk juara kelas intermedia individu B, yakni juara pertama Supardi dari Jawa Tengah, juara kedua Irfan Ompu Sungu dari Sumatera Utara, juara ketiga Yuwana Putri Ramadhani dari Nusa Tenggara Barat. Dan untuk kelas high perform bergu A, juara pertama dari Jawa Tengah, juara kedua dari Sumatera Barat, juara ketiga dari Jawa Barat. Demikian Fajri, LPP Radio Gema Sejan FM Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan untuk Berita Indonesia Live.
0: Dari Kota Baru, Kalimantan Selatan, kita bergeser ke Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Ada rekan Iza dari Radio Suara Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, yang akan berbagi kabar peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Pemkab Gresik gelar uji emisi kendaraan bermotor.
3: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Gresik melalui Dinas Lingkungan Hidup menggelar uji emisi kendaraan bermotor tahun 2026 dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia Rabu 24 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung di kantor Pemkab Gresik ini diikuti 100 kendaraan, terdiri dari kendaraan dinas, kendaraan umum, hingga truk operasional kebersihan dan taman. Wakil Bupati Gresik Aslul Alif yang membuka kegiatan menegaskan pentingnya memastikan kendaraan memenuhi standar emisi sebagai langkah nyata menjaga kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Melalui uji emisi ini, Pemkab Gresik berharap kesadaran masyarakat terhadap perawatan kendaraan semakin meningkat demi mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan ramah lingkungan. Saya Iza, Suara Gresik, melaporkan.
0: Terima kasih untuk rekan Iza dari Suara Gresik dan selamat bertugas kembali. Informasi di sesi pertama sudah tersampaikan di ruang dengar Anda. Kami akan segera kembali dengan sesi Persada Editalk setelah jeda berikut ini.

0: Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi.

dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Indonesia Live edisi Kamis 25 Juni 2026. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur sebagai radio host Berita Indonesia Live. Selanjutnya kita masuk ke sesi Persada ID Talk dengan topik Mencegah DBD dengan 3M+. Selengkapnya bersama dengan rekan Anggun.
1: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
2: Suara Pasuruan FM 107 tiada henti menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pasuruan people dan selamat kembali berjumpa di Suara Pasuruan. Siang kali ini Anggun tidak sendiri Pasuruan people. Anggun ada kawan untuk ngobrol ya di talk show kesehatan untuk edisi hari ini berkaitan dengan mencegah DBD. Bagaimana sih pencegahan DBD? Apa sih sebenarnya pengertian dari DBD tersebut? Nanti kita akan tanya sama beliau narasumber kita di siang hari ini. Oke, baik, sekarang kita langsung menyapa ada Dr. Ragil Widodo BN. Beliau adalah dokter umum Puskesmas Purwosari. Selamat siang, dokter.
3: Selamat siang, Pak Anggun.
2: Bagaimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah sehat dan sudah sabar menunggu ya.
3: Alhamdulillah sabar.
2: Terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatan sudah hadir ya di Suara Pasuruan. Dan kita ngomongin seputar DBD, demam berdarah dengue gitu ya, dokter. Penyebutannya begitu?
3: Betul
2: ya. Yeay, dapat 100 ya.
3: Alhamdulillah.
2: Tapi yang kita sering dengar istilahnya DBD, demam berdarah. Cuman kadang-kadang kita itu masih kurang memahami pengertian dari demam berdarah tersebut, dokter, sebelum kita jauh melangkah ke bagaimana pencegahannya nanti.
3: Terima kasih Mbak Anggun ya. DBD ya, dari DBD singkatan dari demam berdarah dengue seperti yang disebutkan Mbak Anggun tadi. Kalau dari kepanjangannya bahwa sudah pasti bahwa ada demam dan ada tanda-tanda berdarahan ya. Jadi penyakit ini disebabkan oleh infeksi virus dengue disebarkan oleh nyamuk Aedes aegypti ya. Jadi pencegahannya nanti yang harus dilakukan adalah bagaimana cara kita mengantisipasi tidak tergigit nyamuk supaya tidak kemasukan virus ini.
2: Oke, nah untuk bedanya sendiri dari demam berdarah dengue ini sama penyakit-penyakit yang gejalanya mungkin panas gitu, dokter?
3: Bagaimana? Terima kasih Bang Un ya. Jadi pada prinsipnya hampir sama dengan penyakit virus yang lain, tapi mungkin ada kekhasan sendiri, yaitu ada demam, biasanya demam antara kurang dari 7 hari ya. Biasanya demamnya tinggi terus, tidak turun dengan obat sampai hari ke-4 ya. Kemudian disertai nyeri pada belakang mata atau di kepala, kemudian nyeri pada otot dan tulang, dan canda khasnya biasanya ada tanda-tanda perdarahan, bisa jadi bintik-bintik merah di kulit, mimisan, perdarahan gusi, atau mual muntah bisa juga muncul pada orang tertentu gitu.
2: Oke, jadi dokter, begitu kita tergigit nih sama nyamuk Aedes aegypti tadi ya namanya ya. Nah itu kapan muncul ciri-ciri yang dokter sebutkan barusan seperti bintik-bintik, juga ada rasa nyeri pada bola mata ya?
3: Ya, okay. Belakang mata. Jadi sebenarnya tidak semua orang yang tergigit dan kemasukan virus ini akan sakit. Jadi ada namanya masa inkubasi. Masa inkubasi itu adalah waktu di mana pada saat kita gigit nyamuk yang mengandung, bukan mengandung hamil ya, tapi mengandung berisi virus dengue ini. Ada waktu sekitar 10 hari yang dibutuhkan oleh virus untuk replikasi atau memperbanyak diri di dalam tubuh manusia.
2: Oke, Pasuruan people, coba kita sekarang beralih ke beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya di jalur WhatsApp 0811306107. Sekarang kita cek dulu dari Bu Ayu di Pasuruan, dokter. Apakah emang fogging ini sangat diperlukan untuk DBD? Oke, jadi memang kita belum ke arah fogging tadi ya untuk pencegahannya ya, dokter ya. Tapi monggo mungkin bisa dijawab terlebih dahulu.
3: Terima kasih Bu Ayu sudah mendahului materi kita hari ini.
2: Keren,
3: jadi
2: ya.
3: Hari ini kan fokusnya adalah pencegahan DBD ya. Mungkin tadi pertanyaannya fogging ya. Fogging dilakukan sesuai dengan indikasi yang baik ya. Jadi ada penyelidikan dulu memang suatu daerah itu perlu dilakukan fogging atau tidak. Dan fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Telur dan larva tidak mati. Padahal kita tahu bahwa nyamuk dewasa cuma 20% yang ada di sekitar kita. 80% dalam bentuk telur dan larva. Jadi kalau fogging membunuh nyamuk dewasa, saja, ya, seminggu kemudian telur dan larva akan tumbuh menjadi ngamuk lagi. Jadi bukan solusi yang utama yang dilakukan.
2: Dan betul. Apa yang mesti kita ketahui berkaitan dengan pencegahannya untuk penyakit DBD ini, dokter?
3: Ya, jadi mulai dari saya dulu sekolah sampai sekarang tetap. Jadi yang utama adalah kita lakukan 3M. Ya, mungkin Mbak Anggun sudah tahu apa itu 3M. Ya.
2: Oke, money. Mencegah, mengubur, menutup.
3: Iya, jadi mencegah DBD dengan 3M yang kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah menguras ya. Bukan menguras uang ya, Bangun ya. Jadi yang harus dikuras adalah tempat penyimpanan air yang bisa dilakukan pengurasan. Dikuras, dikeluarkan airnya, terus bukan dikuras biasa, yang harus kita tambahkan adalah menggosok. Jadi dinding-dinding dari tempat penyimpanan air harus digosok karena telur ini nempel di dinding itu tanpa air masih bisa bertahan selama 8 bulan, Bangun.
2: Jadi,
3: lama banget. 8 bulan tidak ada air dia masih bisa bertahan. Begitu ada air masuk lagi, dia akan berkembang biak menjadi jentik. Seperti itu. Makanya harus digosok sehingga telur yang nempel tadi bisa lepas semua. Yang kedua, yang kedua adalah menutup ya. Jadi yang ditutup di sini adalah tempat penyimpanan air tadi yang masih berguna. Kita usahakan supaya nyamuk tidak masuk ke dalam tempat itu dan tidak bertelur di tempat itu. Jadi harus kita tutup. Kemudian yang terakhir adalah mengubur. Mengubur di sini adalah yang tidak berguna dan bisa dijadikan tempat menggenangnya air. Ini harus kita kubur seperti itu.
2: Menguras, menutup dan mengubur.
3: Sekarang ada plus sekarang tapi Mbak Anggun.
2: Kenapa kok ditambahin plus?
3: Iya, jadi plus di sini adalah plusnya adalah untuk mencegah gigitan nyamuk itu menyesuaikan dengan masing-masing. Ya, masing-masing di sini misalnya di suatu daerah itu plusnya masing-masing. Jadi beda-beda. Ya, jadi mencegah gigitan nyamuk bisa dilakukan dengan memakai kelambu, yaitu menanam tanaman yang tidak disukai oleh nyamuk seperti itu. Kemudian yang plus yang lain bisa gerakan kerja bakti rutin. Nah, itu intinya adalah mencegah supaya nyamuk dewasa tidak menggigit kita.
2: Jadi yang namanya kerja bakti itu memang dari dulu itu fokusnya adalah untuk kebersihan lingkungan bersama.
3: Kita harus bekerja sama dengan lingkungan kita. Kita tidak bisa melawannya sendiri karena nyamuk ini bisa terbang dengan radius 50 sampai 100 meter. Jadi rutinkan kerja sama, jaga perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan kita. Mungkin itu, Mbak.
2: Yang paling penting juga menjaga PHBS tadi ya, dokter. Perilaku hidup bersih dan sehat. Baik, terima kasih banyak, dokter.
3: Sama-sama.
2: Untuk waktunya, untuk kesempatan sudah hadir di studio Suara Pasuruan. Ada Dr. Ragil Widodo BN, dokter umum Puskesmas Purwosari, matur nuwun. Dan juga Pasuruan People, Anggun mau pamit. Tetap di Suara Pasuruan.
0: Setelah Persada ID Talk, selanjutnya ada informasi dari Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Luwak Nantua FM Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, dan Radio Suara Kampar Kabupaten Kampar, Riau. Langsung saja informasi dari Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, ada rekan Edna Laila yang akan berbagi informasi tentang upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak terus diperkuat di Kabupaten Nganjuk melalui penguatan peran keluarga dan jejaring layanan perlindungan.
4: Pendekar LPPL di seluruh Indonesia, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk menggelar kegiatan penguatan jejaring lembaga penyedia layanan pencegahan kekerasan terhadap perempuan di Aula Dinsos P3A. Kegiatan ini melibatkan TPPKK, pemerintah kecamatan, desa, kelurahan, serta berbagai unsur masyarakat. Ketua TPPKK Kabupaten Nganjuk, S. Wahyudi Marhen menegaskan bahwa keluarga merupakan benteng pertama dalam melindungi perempuan dan juga anak dari berbagai bentuk kekerasan. Ia juga mendorong kader PKK untuk aktif melakukan pendampingan serta membantu korban mengakses layanan perlindungan. Sementara itu, Kepala Dinsos P3A Kabupaten Nganjuk, Haris Chatmiko mengatakan, pencegahan kekerasan memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi perempuan dan juga anak. saya Edna Laila dari Radio Suara Anjuk Ladang Nganjuk Jawa Timur melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Dari Nganjuk Jawa Timur kita bergeser ke Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. Ada informasi dari Luak Nantu FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat tentang MTQ Nasional ke-43 tingkat Kabupaten Tanah Datar resmi ditutup. Lintau Bo Utara raih juara umum. Informasi selengkapnya bersama rekan Oji.
5: Baik pendengar, APPL seluruh Indonesia Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-43 tingkat Kabupaten Tanah Datar tahun 2026 resmi ditutup oleh Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadli S.Pc di Kecamatan Pariangan Selasa 23 Juni 2026. Pada ajang yang berlangsung selama 4 hari tersebut, Kecamatan Lintobu Utara berhasil keluar sebagai juara umum dengan perolehan nilai 180 poin. Posisi kedua diraih Kecamatan Rambatan dengan nilai 155 poin. Sementara Kecamatan Lima Kaum menempati peringkat ketiga dengan nilai 148 poin. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Ahmad Fadli menyampaikan bahwa pelaksanaan MTQ Nasional ke-43 yang sebelumnya dibuka oleh Bupati Tanah Datar pada Jumat lalu secara keseluruhan berlangsung sukses dan mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. Atas nama pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar, Ahmad Fadli juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh panitia pelaksana, panitia kerja, Dewan Hakim, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi sejak tahap persiapan hingga penutupan kegiatan. Kepada seluruh pimpinan, kafilah, dan peserta, Wakil Bupati berpesan agar menjadikan hasil yang diperoleh sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan pembinaan generasi Qur'ani di kecamatan masing-masing. Sementara itu, pendengar, Ketua Harian Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an LPTQ Kabupaten Tanah Datar Haji Aprizon menyampaikan rasa bangga atas suksesnya pelaksanaan MTQ ke-43 yang pertama kalinya menerapkan sistem EMTQ diikuti sebanyak 744 kafilah dari seluruh kecamatan di Kabupaten Tanah Datar. Baik pendengar, demikian Oji Linggani LPPL Radio Luhak Nantu 102,5 FM Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Rangkaian informasi di sesi yang kedua sudah tersampaikan. Pendengar, kami akan kembali untuk sesi yang ketiga.
1: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.

Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif.

dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran reaksi

0: Pendengar, Anda masih di Berita Indonesia Live edisi Kamis 25 Juni 2026. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur sebagai radio host Berita Indonesia Live. Sudah siap di sesi yang ketiga, ada Radio Irama Kabupaten Purworejo Jawa Tengah dan Radio Suara Tabalong Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan. Tapi sebelumnya kita dengarkan laporan khusus dari redaksi Beilaf yang akan disampaikan oleh rekan Aan Kasyanto.
1: Pendengar RTB Indonesia, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk mengatasi persoalan perumahan rakyat melalui kebijakan pembiayaan yang ringan. Menurutnya upaya tersebut dapat dilakukan dengan menghapus berbagai beban pajak pembangunan serta menyediakan kredit usaha rakyat atau KUR perumahan berbunga rendah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Mendagri menjelaskan kebutuhan perumahan di wilayah tanah Papua masih menjadi tantangan besar. Berdasarkan data yang dipaparkannya, hampir 30% masyarakat di wilayah tersebut belum memiliki hunian yang layak. Untuk menjawab persoalan tersebut, pemerintah menyiapkan berbagai skema insentif guna mendorong pembangunan perumahan sekaligus meningkatkan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat. Salah satu langkah yang ditempuh adalah penyediaan KUR perumahan dengan bunga yang sangat ringan bagi MBR, yaitu sekitar 0,5% per bulan. Dengan skema tersebut, masyarakat hanya perlu menyediakan uang muka sekitar 1% atau sekitar 2,4 juta rupiah untuk memiliki rumah senilai 240 juta rupiah. Laporan khusus redaksi Aan Kasyanto untuk Berita Indonesia Live.
0: Untuk informasi selanjutnya dari Radio Irama Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, ada rekan Rizky Amelia yang akan berbagi kabar lantik 61 pejabat manajerial dan kepala sekolah. Wapub Dion tekankan semangat kolaborasi, integritas, dan inovasi.
2: Baik, pendengar LPPL Indonesia, mewakili Bupati Purworejo, Wakil Bupati Purworejo Dion Agasi Setiabudi melantik dan mengambil sumpah janji 61 pejabat manajerial dan kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kabupaten Purworejo pada Selasa 23 Juni 2026 di Pendopo Kabupaten Purworejo. 61 pejabat tersebut terdiri dari 6 jabatan pimpinan tinggi pratama, 13 jabatan administrator dan 13 jabatan pengawas dan 29 kepala sekolah. Selain itu, juga dilaksanakan pengangkatan 14 CPNS menjadi PNS, sekaligus mengambil sumpah janji PNS kepada 28 PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Purworejo. Pelantikan menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintah daerah Kabupaten Purworejo yang lebih baik, efektif, akuntabel, dan profesional, serta tentunya mewujudkan pendidikan yang berkualitas di Kabupaten Purworejo. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Dion berharap besar para pejabat terlantik dapat mengemban amanah dengan penuh dedikasi dan bertanggung jawab untuk kemajuan pemerintah Kabupaten Purworejo secara umum. Dion yakin dan percaya dengan semangat kolaborasi, integritas, dan inovasi yang tinggi, seluruh jajaran akan mampu menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan menjadikan setiap kebijakan dan program sebagai bentuk wujud nyata pelayanan kepada masyarakat. Lebih lanjut, sejalan dengan upaya mewujudkan Purworejo berseri, Dion menekankan pada setiap ASN untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan publik. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Rizky Amelia dari LPPL Radio Irama FM Purworejo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Untuk selanjutnya ada informasi dari Radio Suara Tabalong, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Ada informasi tentang BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan tekankan pentingnya menyiapkan generasi muda Tabalong yang berkualitas untuk hadapi bonus demografi. Informasi selengkapnya bersama rekan Siti Nurjana.
3: Mendengar LPPL Indonesia, Sekretaris BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan menekankan pentingnya menyiapkan generasi muda yang berkualitas untuk menghadapi bonus demografi. Masa depan Kabupaten Tabalong dinilai sangat ditentukan oleh kualitas remaja yang saat ini sedang dipersiapkan sebagai generasi penerus pembangunan. Momentum bonus demografi dinilai menjadi peluang besar sekaligus tantangan bagi Indonesia termasuk Kabupaten Tabalong. Hal tersebut disampaikan Sekretaris BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, Dr. Lasma Uli Lumbantoruan, saat menghadiri Grand Final Pemilihan Duta Generasi Berencana atau Genre Kabupaten Tabalong tahun 2026 di Balai Rakyat Dandung Sukrawardi pada 20 Juni 2026. Menurut Dr. Lasma, saat ini Tabalong berada pada fase bonus demografi, yaitu kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan usia non-produktif. Kondisi ini dapat menjadi modal besar untuk mempercepat pembangunan daerah apabila didukung sumber daya manusia yang berkualitas. Namun sebaliknya, bonus demografi juga dapat menjadi tantangan apabila generasi muda tidak dipersiapkan dengan baik sejak dini. Karena itu, remaja perlu dibekali pendidikan yang baik, keterampilan hidup, perencanaan masa depan yang matang, serta kemampuan menghindari berbagai risiko sosial yang dapat menghambat masa depan mereka. Melalui program Generasi Berencana atau Genre, para remaja diajak untuk membangun karakter positif, meningkatkan kualitas diri, serta mempersiapkan kehidupan yang sehat, produktif, dan bertanggung jawab. Selain itu, ajang pemilihan duta genre juga diharapkan mampu melahirkan figur teladan yang dapat menjadi inspirasi bagi remaja lainnya dalam menghadapi tantangan zaman. Dr. Lasma berharap para duta genre yang terpilih tidak hanya menjadi pemenang kompetisi, tetapi juga mampu menjadi agen perubahan yang aktif mengedukasi remaja di lingkungannya. Demikian, Siti Nurjana, LPPL Radio Suara Tabalong melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL se-Indonesia, sejumlah informasi sudah kami sampaikan di ruang dengar Anda. Saatnya saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur sebagai radio host Berita Indonesia Live undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat siang, selamat mendengar. Bagaimana kabar Anda di siang hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan penuh semangat ya dalam menjalani segala aktivitas. Senang sekali di hari ini, hari Kamis 25 Juni 2026. Saya Salsa dapat membersamai Anda dalam program Bangun Magelang Kita. Ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, kemudian juga masyarakat serta media, agar setiap suara bisa didengarkan dan setiap ide bisa menjadi saksi nyata. Nah, sahabat pendengar, siaran ini juga bisa Anda simak ya secara online streaming melalui kanal resmi di website Radio Magelang FM atau juga melalui laman jogjastreamers.com. Dan nantinya Anda juga bisa bergabung melalui line telepon kami di 0293-366-899 ya. Dan melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135. Mari sampaikan aspirasi maupun aduan Anda seputar layanan publik di Kota Magelang di sini, karena tentunya partisipasi Anda sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Magelang yang kita cintai. Semua aspirasi serta aduan dari Anda tentunya akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak ataupun dinas-dinas terkait. Baik, sahabat pendengar, untuk mengawali informasi kita di siang hari ini, di Bangun Magelang Kita pada hari ini, yaitu pemerintah Kota Magelang terus mempersempit ruang gerak praktik tindak pidana korupsi di lingkungan birokrasi, sahabat pendengar. Langkah konkret ini diwujudkan melalui agenda asistensi peningkatan efektivitas pengendalian korupsi di tahun 2026 yang bertempat di ruang sidang lantai 2 Sekretariat Daerah Kota Magelang atau Sedda Kota Magelang pada hari Rabu kemarin 24 Juni 2026. Di mana aktivitas ini bekerja sama dengan perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah Kota Magelang juga mulai mengimplementasikan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi atau IEPK, di mana instrumen ini menjadi tolak ukur sejauh mana pemerintah daerah mampu mendeteksi dan memitigasi risiko korupsi sejak dini. Penjabat atau PJ Sekretaris Daerah Sekda Kota Magelang, Larsita, juga menegaskan tata kelola pemerintahan yang bersih dan juga akuntabel merupakan komitmen yang tidak bisa ditawar. Sebagai informasi, IEPK ini merupakan instrumen krusial dari sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP, terintegrasi sesuai dengan peraturan BPKP nomor 5 tahun 2021. Penilaiannya ini mencakup 4 unsur vital, yaitu SPIP, kemudian manajemen risiko indeks atau MRI, kapabilitas APIP, dan juga IEPK itu sendiri. Selalu terdengar, Kepala Perwakilan BPKP Yogyakarta, Desi Adin, menjelaskan bahwa strategi utama IEPK ini adalah memetakan persepsi para ASN di lingkungan pemerintah Kota Magelang, dan hasil survei ini dikatakan akan menjadi indikator utama dalam proses penilaian IEPK secara menyeluruh. Baik, sahabat pendengar, kita bergabung untuk menyampaikan pendapat Anda bersama dengan kami di program Bangun Magelang Kita. Saya menantikan kebersamaan Anda tentunya untuk menyampaikan seluruh aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang. Jangan kemana-mana, sahabat pendengar, tetap bersama dengan saya Salsa di Bangun Magelang Kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Istiqomah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang, mendukung inovasi Bangun Magelang Kita. Manajemen berita dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahmanto. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat penyebarluasan informasi serta penyerapan aspirasi masyarakat secara cepat dan tepat. Dalam sektor kesehatan, komunikasi yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan menjangkau masyarakat secara lebih luas. Mari kita dukung bersama membangun Magelang kita demi masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Abdul Aziz, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang, mendukung aksi perubahan dari Noki Rahmanto yang berjudul Bangun Magelang Kita, Manajemen Berita dan Aspirasi Pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia. Inisiatif ini menjadi langkah yang konkret dalam meningkatkan kualitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam penyebarluasan informasi pembangunan serta penyampaian aspirasi secara efektif. Melalui upaya ini, diharapkan terbangun komunikasi dua arah yang lebih baik sehingga pelayanan publik semakin berkualitas. Mari kita bersama-sama mendukung implementasi program ini agar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kota Magelang. Wassalamualaikum.

0: semua usia. Darah untuk semua usia. Magelang, Magelang seputar kota.
1: Magelang seputar kota bersama saya Salsa. Sahabat, seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kota Magelang diminta agar tidak meremehkan ancaman keamanan cyber. Peringatan itu disampaikan oleh Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono, dalam pengarahan khusus bertema penguatan komitmen satu data dan keamanan informasi di Aula Adipura Kencana pada hari kemarin. Wali Kota dikutip dari laman Humas Kota Magelang Kota hari ini mengatakan insiden cyber seperti penyisipan konten judi online hingga penyebaran data pribadi warga bukan sekadar masalah teknis tapi dampaknya jauh lebih serius. Wali Kota juga mendorong percepatan implementasi satu data Kota Magelang. Hal ini mengingat pemerintah kota sudah memiliki kekayaan data yang signifikan mulai profil RT, data spasial hingga data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Namun diakuinya kekayaan tersebut belum dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar pengambilan kebijakan. Oleh karena itu, ia menginstruksikan OPD untuk tidak ego sektoral dan membiasakan berbagi data secara aman. Namun diakuinya kekayaan tersebut belum dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar pengambilan kebijakan. Oleh karena itu, ia menginstruksikan OPD untuk tidak ego sektoral.

meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap pentingnya keamanan informasi dan keamanan cyber. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.

So, mendingan masih di 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua Asia. Saya Salsa masih membersamai sahabat pendengar semua dalam program Bangun Magelang Kita, di mana ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Dan saya Salsa masih menunggu kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang melalui line telepon kami di 0293-366-899 atau bisa melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135. Aspirasi ataupun aduan dari Anda akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar kemudian dapat ditindaklanjuti oleh pihak ataupun dinas-dinas terkait. Sahabat pendengar, saya kutip dari akun Instagram Monggo Lapor pada hari ini ya. Tindak lanjut Monggo Lapor dari Kecamatan Magelang Tengah bersama dengan Kelurahan Rejo Winangun Utara yang telah menindaklanjuti aduan masuk dari masyarakat terkait dengan ketertiban di Jalan Rowo Pening Tugu 8 arah turun ke Nambangan. Terima kasih untuk Kecamatan Magelang Tengah dan juga terima kasih kepada masyarakat yang telah menyampaikan aduan melalui kanal resmi Monggo Lapor. Kemudian yang kedua, Salsa akan kembali menyampaikan informasi lanjutan dari tindak lanjut Monggo Lapor. Ini dari Dinas Perhubungan Kota Magelang yang telah menindaklanjuti aduan masuk dari masyarakat terkait dengan PJU mati di daerah Tidardudan RT 1 RW 10. Terima kasih juga untuk Dinas Perhubungan Kota Magelang serta masyarakat yang telah menyampaikan aduan melalui kanal resmi Monggo Lapor. Baik, itu tadi sahabat pendengar informasi tindak lanjut dari dinas-dinas terkait yang sudah diselesaikan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang. Tentunya tindak lanjut ini tidak bisa dilakukan apabila tidak ada laporan maupun informasi dari kita sebagai masyarakat. Tentunya partisipasi aktif kita semua sangat dibutuhkan agar setiap persoalan di lingkungan bisa segera ditangani oleh pihak terkait. Baik, sahabat pendengar, satu informasi kemudian ya, di mana sebanyak 17 pasangan suami istri telah mengikuti prosesi isbat nikah terpadu dan pencatatan perkawinan massal yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Magelang di Gedung Wanita pada hari Rabu 24 Juni kemarin. Di mana 17 pasangan ini terdiri dari 12 pasangan muslim dan 5 pasangan non-muslim yang kini telah mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka. Wali Kota Magelang, Damar Prastiono, juga menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen dari pemerintah untuk memfasilitasi warga yang pernikahannya memang belum tercatat secara administratif. Menurutnya, program inklusi ini menyasar seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali dan dilakukan secara gratis sebagai wujud kehadiran nyata dari pemerintah. Di lain sisi, Kepala Disdukcapil Kota Magelang, RR Sri Mulatsih juga menjelaskan kegiatan ini menjadi bagian dari upaya yang berkelanjutan untuk mengurangi angka pasangan yang belum memiliki surat nikah. Sebagai informasi, hingga akhir Desember 2025 tercatat sebanyak 2.902 pasangan belum tercatat pernikahannya. Dan kini jumlah ini berhasil ditekan menjadi 2.700 pasangan. Dan dikatakan bahwa peserta isbat kali ini memiliki rentang usia yang cukup beragam, mulai dari 26 tahun hingga lebih dari 70 tahun. Dan setelah prosesi ini, pemerintah Kota Magelang juga langsung memperbaharui dokumen kependudukan para peserta seperti kartu keluarga guna menjamin hak-hak keluarga termasuk hak waris dan akses layanan pendidikan bagi anak-anak di masa yang akan datang. Nah, itu dia untuk informasi yang bisa Salsa sampaikan. Dan tentunya sahabat pendengar, mari sampaikan juga aspirasi ataupun aduan sahabat pendengar semua dalam program ini di Bangun Magelang Kita, karena tentunya partisipasi Anda ini sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Magelang yang kita cintai. Jangan kemana-mana sahabat pendengar, tetap di sini bersama dengan Bangun Magelang Kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Insinyur Chandra Wijat Miko Adi, SSIT MT, Kepala DPM PTSP Kota Magelang, mendukung inovasi membangun Magelang kita, yaitu manajemen berita dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahman. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat transparansi informasi serta mempercepat penyampaian aspirasi masyarakat secara efektif. Dalam konteks pelayanan perizinan dan investasi, komunikasi yang terbuka dan responsif menjadi kunci meningkatkan kualitas layanan untuk kepercayaan publik. Mari kita dukung bersama implementasinya sebagai langkah mewujudkan pelayanan prima dan iklim investasi yang kondusif di Kota Magelang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Syahrudin Kurniawan STMT, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penerang Kota Magelang. Dalam ini mendukung inovasi bangun Magelang kita, manajemen berita dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahmanto. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat transparansi informasi, pembangunan serta penyampaian aspirasi masyarakat secara efektif dan responsif. Melalui kolaborasi yang terbangun, diharapkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat semakin baik, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Mari kita dukung bersama implementasi demi kemajuan Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kesehatan di Kota Magelang.
1: Sobat Pendengar, Salsa akan menyampaikan informasi layanan untuk stok darah yang ada di PMI Kota Magelang ya. Di mana untuk Anda yang saat ini sedang membutuhkan informasi ketersediaan darah atau Anda yang berencana ingin mendonorkan darah pada hari ini, berikut saya sampaikan laporan stok darah terbaru yang dihimpun dari PMI Kota Magelang per hari Kamis 25 Juni 2026. Untuk ketersediaan berdasarkan komponen darah, untuk golongan darah A tersedia 22 kantong darah lengkap atau WB, kemudian 16 PRC atau sel darah merah, kemudian 1 kantong untuk trombosit dan 7 kantong darah filtrasi atau FFP. Kemudian untuk golongan darah B tersedia 36 kantong lengkap, kemudian juga komponen lengkap, kemudian juga 65 kantong PRC atau sel darah merah, lalu untuk 8 kantong trombosit dan 1 kantong leukosit, serta 15 kantong darah filtrasi atau FFP. Kemudian yang ketiga, golongan darah O, saat ini tercatat ada 69 kantong darah lengkap atau WB, kemudian 85 PRC, lalu 6 kantong trombosit, 3 kantung leukosit dan juga 14 kantung setelah filtrasi. Selanjutnya untuk golongan darah AB tersedia 13 kantong sel lengkap, kemudian juga 43 kantong PRC, 1 kantung trombosit, 2 kantung leukosit dan 10 kantung setelah filtrasi atau FFP. Dan saat ini berdasarkan data dari estimasi PMI Kota Magelang untuk golongan darah B+, O+, dan juga AB+ saat ini statusnya terpantau masih aman. Juga untuk golongan darah A+, saat ini estimasinya baru mencapai 38 kantong dengan status dinyatakan kurang. Oleh karenanya, bagi warga Kota Magelang dan sekitarnya, khususnya untuk Anda yang memiliki golongan darah A, luangkan waktu sebentar untuk datang ke PMI Kota Magelang. Tetes darah Anda sangat berarti untuk menyelamatkan jiwa sesama.

Sahabat Penyiar, saya Salsa masih membersamai Anda dalam program Bangun Magelang kita. Ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Dan saya masih menunggu kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang tentunya, sahabat Penyiar. Terima kasih untuk Bapak Ngadiman ya yang sudah bergabung bersama tentunya untuk memberikan satu informasi untuk warga di Kelurahan Magelang. Tetap membuang sampah pada tepatnya, jangan membuang sampah di Sungai Kalibening ya, dan setiap RT sekota Magelang agar membentuk bank sampah. Terima kasih buat Bapak Ngadiman, kami akan teruskan kembali ya, agar dapat menjadi perbaikan serta evaluasi untuk kami. Terima kasih sahabat pendengar, satu informasi ya, saya juga masih menunggu untuk sahabat pendengar memberikan aspirasi, bisa melalui line telepon kami di nomor 0293-366-899 serta melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135. Baik, satu informasi kembali sahabat pendengar, berkaitan dengan Duta Wisata Kota Magelang 2026 ya. Di mana Raka Faras Zahi Alfa Asieno dan juga Halifa Vale Dewanti telah resmi dinobatkan menjadi Duta Wisata Kota Magelang 2026 pada malam puncak pemilihan yang telah digelar minggu lalu. Keduanya terpilih setelah melalui serangkaian seleksi, pembekalan hingga penilaian akhir yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata atau Dispora Par Kota Magelang. Bapak Wali Kota Magelang, Damar Prastiono juga mengapresiasi materi pembekalan yang diberikan kepada para finalis karena dinilai mampu membentuk generasi muda yang siap untuk berkontribusi bagi pembangunan daerah, bukan sekadar menjalankan peran seremonial sebagai duta wisata. Hal ini juga diharapkan, Wali Kota juga berharap untuk para duta wisata Kota Magelang yang terpilih bisa menjadi bagian dari lahirnya berbagai inovasi daerah, khususnya pengembangan ekonomi kreatif yang berpotensi mendorong pertumbuhan sektor-sektor lainnya. Kepala Dispora Par Kota Magelang, Imam Baihaqi juga menyampaikan bahwa pemilihan duta wisata Kota Magelang ini merupakan upaya untuk meningkatkan kontribusi generasi muda dalam pengembangan pariwisata serta ekonomi kreatif daerah. Dan melalui ajang ini, pemerintah berharap lahir figur-figur muda yang kompeten, berkarakter dan mampu menjadi representasi Kota Magelang dalam mempromosikan potensi wisata budaya, serta ekonomi kreatif. Sahabat pendengar, selama proses seleksi, para finalis ini mendapatkan pembekalan yang mencakup kepariwisataan, ekonomi kreatif, kepemanduan wisata, perencanaan pembangunan kepariwisataan, public speaking, digital marketing, hingga psikologi. Mereka juga memperoleh materi tentang kepribadian, etika berpenampilan atau ngadi saliro dan juga ngadi busono. Serta selain itu juga ada table manner, beauty class, kesehatan dan perawatan kulit, koreografi, serta pengenalan produk UMKM dan IKM Center Kota Magelang. Selain itu, rangkaian kegiatan tersebut ditutup dengan post-test, wawancara, serta presentasi proyek yang menjadi bagian dari penilaian akhir. Dan sahabat pendengar, saya kembali ingatkan ya, masih menunggu kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang melalui line telepon kami di 0293-366-899 atau melalui WhatsApp di 0882-135-135. Aspirasi atau aduan dari Anda akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar bisa ditindaklanjuti. Jangan kemana-mana sahabat ringer, tetap di sini bersama di Bangun Magelang kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mewakili dari Insan Media menyatakan dukungan terhadap inovasi Bangun Magelang kita yang diinisiasi oleh saudara Noki Rahmanto. Inisiatif ini memperkuat keterbukaan informasi serta komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Sebagai mitra strategis, media memiliki peran dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan edukatif. Kolaborasi ini diharapkan mendorong komunikasi publik yang transparan, partisipatif, dan responsif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Istiqomah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang, mendukung inovasi Bangun Magelang Kita. Manajemen berita dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahmanto. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat penyebarluasan informasi serta penyerapan aspirasi masyarakat secara cepat dan tepat. Dalam sektor kesehatan, komunikasi yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan menjangkau masyarakat secara lebih luas. Mari kita dukung bersama membangun Magelang kita demi masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Untuk semua usia.
1: Magelang seputar kota.
2: Magelang seputar kota bersama saya Salsa. Sahabat, kerumitan birokrasi di lingkungan pemerintah kota Magelang mulai serius dipangkas. Salah satunya adalah layanan administrasi kependudukan atau adminduk yang kini langsung mengetuk pintu rumah warga. Gebrakan ini diwujudkan lewat peluncuran inovasi teranyar berjuluk Silandak atau Sinergitas Layanan Administrasi Kependudukan sampai dengan Kelurahan. Inovasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kota Magelang ini langsung didukung dari sisi sumber daya petugas lewat pelatihan 27 operator kelurahan dan kecamatan. Bimbingan teknis atau BIMTEK khusus operator garda depan ini digebar di ruang rapat Mall Pelayanan Publik atau MPP Kota Magelang pada Selasa lalu. Kepala Disdukcapil Kota Magelang, RR Sri Mulatsi, mengatakan aspek keamanan cyber menjadi harga mati dalam operasional aplikasi ini. Lewat manuver Silandak, warga kini tidak perlu lagi antre mengular di kantor Disdukcapil hanya untuk mengurus pembaharuan kartu keluarga. Mengingat validitas data kependudukan beririsan langsung dengan berbagai sektor krusial, termasuk pemutakhiran basis data jumlah pemilih di Kota Magelang yang kini menyentuh 98.007 orang. Sementara itu, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono menuntut adanya revolusi mental dalam sistem pelayanan masyarakat. Sahabat, simak terus Magelang Seputar Kota hanya di 103,5 Radio Magelang FM.

Sobat pendengar, saya Salsa masih membersamai Anda dalam program Bangun Magelang Kita. Ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan kota Magelang tercinta. Nah, sobat pendengar, Salsa masih menunggu kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang ya, melalui line telepon di nomor 0293-366-899 atau juga bisa melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135. Baik sahabat pendengar, aspirasi ataupun aduan dari Anda tentunya akan kami teruskan ya melalui aplikasi Monggo Lapor milik Pemerintah Kota Magelang agar bisa ditindaklanjuti oleh pihak ataupun dinas-dinas terkait, sahabat pendengar tentunya. Dan sahabat pendengar, Salsa masih tunggu kebersamaannya. Kita masih punya waktu ya hingga jam 4 sore nanti hanya di Bangun Magelang Kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Abdul Aziz, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang, mendukung aksi perubahan dari Noki Rahmanto yang berjudul Membangun Magelang Kita, Manajemen Berita dan Aspirasi Pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia. Inisiatif ini menjadi langkah yang konkret dalam meningkatkan kualitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam penyebarluasan informasi pembangunan serta penyampaian aspirasi secara efektif. Melalui upaya ini, diharapkan terbangun komunikasi dua arah yang lebih baik sehingga pelayanan publik semakin berkualitas. Mari kita bersama-sama mendukung implementasi program ini agar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Insinyur Chandra Wijat Miko Adi, SPCT MT, Kepala DPM PTSP Kota Magelang. Mendukung inovasi membangun Magelang kita, yaitu manajemen, berita, dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahmanto. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat transparansi informasi serta mempercepat penyampaian aspirasi masyarakat secara efektif. Dalam konteks pelayanan perizinan dan investasi, komunikasi yang terbuka dan responsif menjadi kunci meningkatkan kualitas pelayanan untuk kepercayaan publik. Mari kita dukung bersama implementasinya sebagai langkah mewujudkan pelayanan prima dan iklim investasi yang kondusif di Kota Magelang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

Baik, Sobat Pendengar, tibalah kita di penghujung program Bangun Magelang kita edisi hari ini, hari Kamis 25 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda serta partisipasi aktif melalui berbagai kanal aspirasi, kemudian masukan serta aduan yang telah Anda sampaikan kepada kami. Setiap suara yang masuk menjadi bagian penting dalam upaya untuk membangun kota Magelang yang lebih baik. Dan sahabat pendengar, jangan lewatkan Bangun Magelang kita hadir setiap hari Senin sampai dengan Jumat di waktu yang sama. Pastikan Anda tetap membersamai kami dan terus kirimkan aspirasi Anda melalui WhatsApp ataupun melalui telepon interaktif kami. Saya Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mari kita jaga kebersamaan, perkuat kepedulian, dan tingkatkan partisipasi untuk kota kita tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat sore semuanya, selamat sore sahabat pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabarnya Anda di sore hari ini? Sore yang cukup luar biasa ya, dimana sore hari ini di kota Magelang mendung. Tapi kayaknya mendung bukan berarti hujan ya. Edisi hari ini hari Kamis 25 Juni 2026. Saya Ayu El bakal hadir membersamai sahabat semua di program Sugeng Sonten Magelang FM. Lagu-lagu yang bakal saya hadirkan di sore hari ini adalah pop Indo manca ya. Seperti biasa, untuk itu saya bakal undang kebersamaan Anda melalui kami di 0882-135-135 atau melalui nomor telepon di 0293-366-899. Buat Anda yang berada di luar kota atau dimanapun Anda berada, Anda tetap bisa gabung melalui live streaming kami melalui magelangfm.magelangkota.go.id ya. Apa kabarnya Anda di sore hari ini? Sore ya. Sore ini menjadi simbol kepulangan. Di jam-jam ini jalanan mulai dipenuhi oleh para pekerja yang kembali dari seharian beraktivitas. Karena kalau anak-anak sekolah lagi pada libur ya, dimana ini adalah transisi menuju malam, seringkali memunculkan suasana yang reflektif, dimana orang-orang mulai mensyukuri apa yang telah dilalui sepanjang hari. Bagaimana dengan Anda? Sore juga kerap menjadi inspirasi dalam berbagai karya, baik sastra maupun sinema ya. Dimana salah satu yang paling populer di Indonesia adalah di sore hari ini Anda mengulang dan mengulang lagi cerita tentang gosip, tentang motivasi hidup dan sebagainya ya. Semoga bersamaan Anda, kebersamaan saya bersama Anda di sore hari ini sedikit menawarkan rasa lelah Anda setelah seharian Anda menjalani aktivitas ya. Okay. Di sore hari ini sebuah lagu yang bakal membuka perjalanan kita. Jangan kemana-mana sampai purna pukul jam 19 ya, 7 malam saya hadir membersamai sahabat semua di program Sugeng Sonten Magelang FM. Ada Anmes Kamaling, jangan rubah takdirku, dan Adera dengan lebih indah buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu El di program Sugeng Sonten Magelang FM.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Apa kabar?
4: Wah, baik mbak. Kamu gimana?
3: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
4: Ya, lumayan mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
3: Malah mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
4: Oh gitu?
3: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
4: Tapi apa aja manfaatnya?
3: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
4: Oh iya ya?
3: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
4: Oh iya iya.
3: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
4: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
3: Yo, Imas.
5: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Eh guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
3: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
4: Wow.
2: Kalau aku sih dokter dong.
4: Cie.
2: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia.
4: Yeah.
2: Yakin mau nikah?
5: Masih remaja, mau nikah? Yuk, pikir lagi. Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta berisiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.

Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu Al di program Sugeng Sonten Magelang FM ya. 20 lepas dari pukul 16 saat waktu di studio. Buat sahabat yang sedang perjalanan pulang ke rumah setelah seharian beraktivitas, memang ketemu dengan keluarga itu penawar segalanya ya. Penawar lelah, penawar kesel, kesel sama seseorang, ketika kita kecewa juga, ketika merasa di dunia pekerjaan ini berasa tidak adil. Nah, semua bisa ditawarkan ketika kita sudah bertemu dengan orang-orang yang kita sayangi ya. Pernah terbersit rasa kecewa gak sih sama orang di sekeliling Anda, sama rekan di kantor Anda, atau barangkali sama rekan di pergaulan Anda? Berbicara masalah kecewa, dimana kekecewaan ini adalah salah satu perasaan yang jujur sekaligus paling nyaman yang harus kita hadapi tentunya sebagai manusia ya. Ia tidak datang dari ruang hampa. Kecewa selalu lahir dari sebuah tempat yang bernama harapan. Karena harapan tidak terkabul, akhirnya kecewa ya, iya gak sih? Semakin besar harapan yang kita bangun, semakin dalam pula lubang yang tercipta saat kenyataan itu berjalan beriringan. Mengapa kecewa itu terasa begitu berat? Pernah ya Anda berasa di fase ini ketika Anda merasa kecewa banget? Secara emosional, kekecewaan ini melelahkan karena ia memaksa kita untuk menghadapi dua hal sekaligus. Kehilangan masa depan yang kita bayangkan, kita berduka untuk sebuah skenario ideal yang gagal terwujud. Dan penerimaan realita baru, di mana kita dipaksa menerima kenyataan yang seringkali tidak sesuai dengan keinginan kita. Dan bagaimana sih cara kita bersahabat dengan kecewa itu? Caranya mengabaikan. Mengabaikan rasa kecewa itu ibarat menyapu sampah di bawah karpet. Ia hanya bersembunyi, tetapi ia benar-benar hilang. Ada beberapa langkah sehat untuk memprosesnya. Di antaranya validasi perasaanmu lah ya. Jangan terburu-buru memaksa diri untuk kembali positif. Jika ingin sedih, sedihlah aja. Gak usah ditahan. Kalau emang Anda butuh ruang untuk bersedih, hempaskan saja. Artinya turuti kesedihan Anda. Jangan main hempaskan ya sebelum Anda melaluinya. Jika ingin marah, akui rasa marah itu. Beri waktu bagi dirimu sendiri untuk merasakan emosi tersebut tanpa menghakiminya. Urai benang kusut atau harapan tersebut setelah emosi sedikit mereda. Coba lihat kembali secara objektif, apakah ekspektasimu itu terlalu tinggi, ataukah situasi memang di luar kendalimu. Kemudian pisahkan identitas ya dari kegagalan. Kemudian ingatlah bahwa situasinya yang gagal bukan dirimu, karena mengalami kekecewaan ini tidak membuat nilai dirimu berkurang sedikit pun. Jadikan guru yang galak. Nah, ini gimana nih? Karena kecewa seringkali memberitahu tentang batasan diri kita ya, tentang siapa saja yang benar-benar tulus atau tentang arah hidup mana yang sebaiknya tidak bisa kita ambil kembali. Okay. Sore hari ini ada yang mau single-single kirim salam buat aku gitu. Pak Herman Tidur Utara Sugeng Sonten Magelang FM request lagu Jalan Terbaik 17. Salamnya untuk Pak Iwan, Pak Supriyanto, Pak Tarmono, Pak Royanto, Bu Riono, Bu Nani, Bu Indarta, Bu Indang Wahyu, Bu Tuti Arianti, Mbak Nungki, Mbak Murni, Mbak Susi, Mbak Irna Dwi, dan semua pendengar radio Magelang FM. Untuk penyiarnya petugas sehat selalu. Terima kasih Pak Herman Tidur Utara. Okay. Nanti saya hadirkan ya Jalan Terbaik 17 ya Pak Herman. Kali ini kita simak bersama sebuah lagu koleksi dari Angie.
Bidadarita. Ya, Bidadarita bersayap. Angie memang punya tempat tersendiri di hati para pencinta musik pop romantis Indonesia. Dimana dirilis, lagu ini dirilis tahun 2017. Lagu ini sering diputar di momen-momen pernikahan atau dijadikan latar musik video romantis. Berbicara romantis, pengen banget diromantisin. Siapa sih yang romantisin? Ngaco aja deh ya. Kalau kita merasa atmosfer lagu ini mirip dengan Angie sebelumnya, yang dia. Dan kamu gak salah lagi, Angie kali ini merancang musik Bidadarita. Bidadarita bersayap sebagai sequel langsung. Jika lagu dia bercerita tentang seseorang yang berhasil membuat tersenyum dan membawakan kebahagiaan, ini adalah pembuatan komitmen melangkah ke jenjang yang lebih serius, pernikahan. Bidadarita bersayap, Angie. Buat sahabat semua, bersama saya Ayu L.

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
2: Halo warga Kota Magelang, sudah tahukah Anda penerimaan murid baru kini hadir dengan sistem yang lebih transparan, akuntabel, responsif dan berorientasi pada pelayanan publik
3: SPMB 2026-2027.
2: Ya, melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Setiap calon murid memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Mari pastikan seluruh proses pendaftaran dilakukan dengan jujur, tertib, dan sesuai prosedur. Hindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan selalu ikuti informasi resmi dari sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Bersama, kita wujudkan SPMB tahun ajaran 2026-2027 yang transparan, akuntabel, responsif, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
0: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kain jero. Ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rumono hasilnya.
0: Nek ambeyen ya kudune priksa nang khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto, Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: Halo Mas Bro, apa kabar?
1: Wah, baik Mbak. Kamu gimana?
0: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
1: Ya, lumayan Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
0: Malah Mas, kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
1: Oh gitu.
0: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
1: Tapi apa aja manfaatnya?
0: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
1: Oh iya ya.
0: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
1: Oh iya iya.
0: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
1: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
0: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
0: Sayang, sayang, Niki, Niki, tak paring HP, lucu-lucu toh no.
3: Walah bune-bune, nek anake nangis ya dineng-neng, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, sing penting niku kan anake meneng, mboten nangis terus ki lho ya.
3: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Baik, 41 lepas dari pukul 16 saat waktu di studio Ayo El, yang masih selalu setia membersamai sahabat semua di program Sugeng Sonten Magelang FM. Sahabat, harga minyak dunia anjlok lebih dari 4% pada akhir perdagangan Rabu 24 Juni 2026 waktu setempat ya, atau Kamis 25 Juni 2026 pagi, di mana penurunan terjadi setelah kekhawatiran pasar terhadap gangguan pasokan mereda seiring semakin banyak kapal tanker yang berhasil keluar dari Selat Hormuz. Ini dikutip dari Reuters ya. Harga minyak mentah Brent turun 3,34 dolar Amerika Serikat atau 4,3% menjadi 73,74 dolar Amerika Serikat per barrel. Sementara harga minyak mentah West Texas Intermediate Amerika Serikat turun 2,87 dolar Amerika Serikat atau 3,9% menjadi 70,34 dolar Amerika Serikat per barel. Nah, harga Brent bahkan sempat menyentuh 73,12 dolar Amerika Serikat per barel, di mana level terendah sejak 27 Februari 2026 atau sehari sebelum serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Sementara WTI sebut turun di bawah 70 dolar Amerika Serikat per barel untuk pertama kalinya sejak awal Maret. Pelemahan harga terjadi seiring mulai pulihnya arus pengiriman minyak melalui Selat Hormuz. Jalur pelayanan strategis menjadi penghubung utama ekspor energi dari kawasan Teluk. Sementara itu, Menteri Energi Amerika Serikat Chris Wright mengatakan, volume minyak mentah yang melintasi Selat Hormuz kini hampir kembali ke tingkat sebelum perang dimulai. Menurutnya, kapal-kapal tanker mulai dapat meninggalkan kawasan tersebut dengan pengawalan militer. Dalam 24 jam terakhir, sekitar 20 juta barel minyak mentah telah keluar dari Selat Hormuz. Dan ia menambahkan proses normalisasi pelayaran sempat tertunda akibat keberadaan ranjau yang dipasang Iran di perairan selat tersebut. Di mana Wright juga menegaskan Iran tidak akan memiliki kemampuan untuk memblokade Selat Hormuz di masa mendatang. Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu El. Ada Bunda Erna Karyani 242 dari absen wonten sugeng sonten sareng Mbak Ayu El. Okay. Salam manis untuk Bu Siti Doangan, Pak Kasroni dan istri Bang Madon, Pak Supai, Ci Erna, Bu Asi Penggaron, Bu Puji Wonowoso, spesial untuk Pak Soleh, request Istana Bintang. Makasih Mbak Ayu, sampun di was dan kapiarsa tembangipun siap, matur nuwun. Bu Riona Didu dan Sugeng Santan Manggelang FM, request lagunya Bawa Aku Kembali dari Mahal Ini. Wih, kembali kemana nih Bu? Salamnya buat Pak Untung, Pak Narko, Pak Prianto, Pak Herman, Pak Iwang, Pak Tarstio, Pak Haryanto, Pak Tarmono, Yang Tipoyono, Lembayung Sutra, dan semuanya. Buat Mbak Ayu Al metugas ya, tetap semangat, hati selalu bahagia, rezeki lancar. Amin. Amin, amin, amin, Allahumma amin. Bu Tuti Arianti, assalamualaikum, ikut gabung Sugeng Santan. Buat yang nyiar tetap sehat, rezeki lancar, berkah barokah, tetap semangat, selalu bahagia dalam tugas sampai purna. Dan salam buat Bu Endang Wahyu, Bu Nani, Bu Sadua, Mbak Murni, Mama Viga, Bunda Eti, Bu Riono, Pak Iwan, Pak Herman, Pak Prianto, Pak Taryono, Lembayung Sutra, dan keluarga pendengar setia Magelang FM di mana aja berada. Lagu Negeri di Atas Awan, Katon Bagaskara, Matur Suwun. Aduh, gak bisa ini masuk inspirasi keluarga Bu Tuti. Negeri di Atas Awan, kecuali ada yang recycle, tapi aku belum ada sih, cuman lupa dari siapa ya. Oke, disapa dulu di 366899. Selamat sore Sugeng Sonten.
1: Selamat sore cantik anak papa.
0: Asyik. Selamat sore Pak Tarmono, apa kabar nih?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Oke, okay. Lagi
1: salam-salam aja.
0: Salamnya buat siapa?

0: Dan
1: Bu Rio
0: sudah.
1: Oke.
0: Okay.
1: Lagunya apa ini, Pak?
0: Ya, lagunya ya. Kangen suaramu aja.
1: Ciele. Suara siapa nih?
0: Ya,
1: kangen suaramu dari siapa, Pak?
0: Ya, ada banyak tadi.
1: Oh, ada banyak, ada versinya gitu ya. Oke, deh, gitu aja, Pak.
0: Terima kasih.
1: Ji.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tarmono di Moon Thailand. Halo Ajwar Wang. Weh. Bobby. Sugeng santan Mbak Ayu, sugeng santan. Oke, okay, thank you Theodorus. Dari Mas Sugeng Baskoro Bonek Tuban. Mas sore Bunda, Mas Sugeng Baskoro bakul tahu petis Gemoy Tuban hadir lagi. Halo, apa kabar Mas Sugeng Baskoro? Udah lama enggak nongol ya. Sehat-sehat selalu, apa kabar nih sore hari ini, laris manis ya. Lembayung Sutra, semoga sehat selalu sampai tuntas nanti play melukis senja. Okay. Request lagu Seluruh Cinta dari Siti Nurhalisa dan Cakrakan. Oke okay deh. Kali ini ada Baby Romeo featuring Rosa yang bakal hadir lewat satu tetelnya Bukan Cinta Biasa dan Dikta Cinta Rahasia buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu L di Sugeng Sonten Magelang FM.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
3: Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kae njero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rumono hasilé.
3: Nek ambeyen ya kudune priksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu L di Sugeng Sonten Magelang FM. Halo Mbak Novi di Ngembik, apa kabar nih? Apa nih? Oh, ke Orochimaru tuku jamu sama kue putu cakep. Eh, ternyata Jose Terayu CL. Masuk. Hai guys, selamat sore buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu L di program Sugeng Sonten Magelang FM tentunya sampai pernah pukul 19 ya. Hei, sudah tua tetap cantik kok Mbak. Soalnya nih ganteng nanti dikirain cowok. Oke, thank you Manobi cantik. Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya tentunya. Ini tanggal tua banyak yang stres gak sih? Apa termasuk penyirnya stres ya gegara tanggal tua nih. Masih banyak pengeluaran tapi apa daya ketika mas ngelirik ATM saldo sudah kemenangis gitu ya. Ya, sobat pendengar, kekhawatiran tentang uang ini merupakan hal yang wajar banget ya. Terutama ketika biaya hidup terus meningkat sementara kebutuhan sehari-hari semakin banyak. Kak Nyu Afriana, halo Radio Mana Radio Magelang FM. Mbak Novi, amin sehat selalu juga buat Mbak Novi ya. Berkah melimpah ya Mbak Novi. Kak, siapa lagi nih? Oke, berbicara tentang kekhawatiran uang, apalagi di tanggal tua ini merupakan hal yang wajar banget ya. Pikiran gak tenang, pengeluaran banyak, tiba-tiba harus ngejenguk orang sakit, harus kondangan, harus kesana, harus kesono. Apa-apa serba habis, tapi tanggal tua aduh, bikin stres juga ya. Namun jika pikiran tentang kondisi keuangan ini mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, bisa jadi Anda sedang mengalami stres finansial ya. Namun jika pikiran tentang kondisi keuangan mulai mengganggu terus menerus, beda lagi ya. Stres finansial adalah tekanan emosional dan psikologis yang muncul akibat masalah atau kekhawatiran terkait uang. Iya, ada orang bilang ngapain stres? Stres karena uang. Uang kan gak dibawa kemana-mana. Bener. Uang gak akan uang kan gak akan dibawa mati. Bener. Uang memang gak akan dibawa mati. Tapi gak ada uang serasa mau mati. Okay. Kalau stres tinggal dengerin suaranya Mbak Is, terus langsung hilang. Masa sih? Aduh, jangan gitu. Jadi aku perlu. Jadi aku kayak Pak Purnomo ya. Pengobat stres ya. Kak Nyu Afriana, thank you. Mama Andika, Prengsewu Lampung, thank you juga ya. Ya, kondisi ini tidak

Kayaknya dialami oleh mereka yang berpenghasilan rendah ya. Seseorang yang memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan relatif stabil pun dapat mengalami jika merasa kondisi keuangannya tidak aman atau sulit dikendalikan ya. Nah, kecemasan terkait uang atau money anxiety dapat mempengaruhi kesehatan mental, hubungan sosial, hingga kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan sehari-hari. Sejumlah penelitian ini menunjukkan bahwa masalah keuangan merupakan salah satu sumber stres terbesar bagi banyak orang ya. Ada orang yang bilang, "Ih, ngapain sih storymu galau? Galau karena cinta." Hey, hai, lihat dong, hari gini galau karena cinta? Tidaklah ya. Aku galau karena stres. Galau karena stres. Aku galau karena uang gitu ya. Rata-rata itu money yang menyebabkan orang stres ya, bukan karena cinta lagi lah ya. Hari gini bucin, hempaskan lah ya. Oke, Mbak Nana Magelang. Hai Mbak Cantik. Hai Mbak Nana, apa kabar nih? Mbak Nika Putri, Mbak Novi, thank you. Kak, siapa lagi? New Afriana juga thank you. Iya, Kak Nika Putri. Okay, kali ini Senja memang udah hadir pukul 17 lebih 3 menit. Melukis Senja dari Budi Doremi yang bakal saya hadirkan, dirilis tahun 2020, dimana adalah salah satu lagu yang punya makna sangat dalam, hangat dan menenangkan. Berbeda dengan lagu cinta romantis pada umumnya, lagu ini condong ke rasa apresiasi diri ya, kesehatan mental dan persahabatan suportif. Secara garis besar, ada makna mendalam yang terkandung dalam Melukis Senja. Ya, Melukis Senja, di mana senja adalah waktu transisi antara siang menuju gelap malam. Dalam hidup, senja bisa diartikan sebagai masa-masa sulit dari fase terendah seseorang. Okay, Melukis Senja, Budi Doremi, dan cerita utami Fight yang hadir dengan Mango. Buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya, Ayu Aldi Sugeng Sonten. Mbak Novi, uang gak usah dicari, suruh datang sendiri.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kain jeru, ambe yen lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
1: Nek ambe yen ya kudune breksa ning khusus ambe yen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
4: Ah enggak, bensin mahal tahu.
3: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
4: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
3: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
4: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat. Praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
3: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
4: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
5: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
6: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Dek, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
6: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
7: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
8: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
9: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
10: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
11: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.

19 berlalu dari pukul 17 saat waktu di studio IUL yang masih selalu setia membersamai sahabat semua di Sugeng Sonten Magelang FM ya. Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya tentunya di program ini sampai pernah pukul 19 ya. Saya bakal terus membersamai sahabat semua ya. Oke, sahabat pendengar, saya bakal hadirkan sebuah berita di mana seorang pemuda Iran yang dikenal di Houston menyaksikan negara tampil piawe di Piala Dunia menjadi sumber kebanggaan ya. Iran masih berpeluang lolos ke babak gugur ini untuk sepak bola ya. Iran masih berpeluang lolos ke babak gugur untuk pertama kalinya dalam sejarah setelah bermain imbang melawan Selandia Baru 2 sama dan Belgia 0-0. Kemenangan atas Mesir bakal memastikannya. Dan Reza ini salah satu warga tersebut, warga Iran menyampaikan kalau tim saya mencetak gol, kalau tim menang saya jadi bersemangat katanya. Piala Dunia kali ini menjadi turnamen yang penuh tantangan bagi tim Mele. Mereka datang ke Piala Dunia ketika Iran sedang berperan dengan salah satu tuan rumah Amerika Serikat. Selama turnamen mereka harus bermarkas di Meksiko meski seluruh pertandingan mereka dimainkan di Amerika Serikat. Kondisi itu memaksa tim bolak-balik melintasi perbatasan. Otoritas Amerika Serikat hanya mengizinkan mereka berada di negara itu selama beberapa jam setelah pertandingan. Sementara aturan perjalanan kerap berubah pada menit-menit terakhir. Pada Selasa, Amerika Serikat melonggarkan aturan perjalanan tim dengan mengizinkan mereka memasuki negara itu 2 hari sebelum pertandingan berikutnya dari sebelumnya hanya sehari. Namun mereka tetap harus meninggalkan Amerika Serikat pada pertandingan berakhir. Sejumlah staf dan petinggi tim Iran juga dilarang memasuki Amerika Serikat. Menjelang pertandingan di Los Angeles, sejumlah aksi protes digelar. Para pendukung juga menentang larangan FIFA dengan membawa bendera singa dan matahari, simbol Iran sebelum resolusi 1979 ke Stadion Sofi. Nah, itu dia ya kira-kira kelas balik. Ada band Kucuri Lagi Hatimu. Kucuri lagi, ya. Ya, salah satu lagu yang sangat melekat dengan nuansa ini, Kucuri Lagi Hatimu, buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu L di Sugeng Sonten Magelang FM. Dan untuk kita renungkan, recycle-nya Adira featuring Ebit G.A.D. di program ini.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 082227348778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

0: Mutiara Iman.
1: Dan tiada seorang pun yang mempersulit kecuali pasti dikalahkannya. Bertindaklah dengan tepat. Lakukanlah pendekatan. Sabar. Luruskan berita gembira. Permudahlah. Serta gunakan waktu siang, malam, dan sedikit waktu fajar untuk menolongmu

Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu L di program Sugeng Sonten Magelang FM. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk kaum muslim-muslimat dimanapun Anda berada. Setelah kita menjalankan kewajiban, kita berasa tenang, damai. Dan kalau menjadi kewajiban dijalani dengan ikhlas, memang itu keharusan, menjadi suatu kebutuhan ya. Jangan lupa untuk melantunkan doa, karena doa itu adalah sumber kekuatan jiwa kita. Jika kita membedah dari secara spiritualistis, doa dari sisi spiritual, psikologis, dan kehidupan sehari-hari ini mempunyai makna yang luas. Bukan hanya sekedar meminta sesuatu kepada Tuhan, doa adalah aktivitas batin yang sangat mendalam. Dan saat seseorang berdoa dan dia sedang menurunkan egonya, doa adalah pengakuan jujur kita sebagai manusia. Pengakuan jujur kita sebagai manusia yang memiliki batas kemampuan ya. Sementara ada kekuatan yang maha besar, yaitu kekuatan dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang mengendalikan segala sesuatu tentang hidup kita. Dan doa adalah jembatan antara kelemahan manusia dan kemahakuasaan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Doa itu bukan hanya sekedar sarana ritual formal, melainkan ruang privat kita untuk curhat tanpa takut dihakimi. Karena curhat ke manusia itu alih-alih kita malah justru diobral gitu ya, digibahin ya. Melalui doa, seseorang bisa menumpahkan segala keluh kesah, rasa takut, harapan, bahkan rasa paling dalam banget yang tidak bisa diceritakan kepada manusia lain. Ini adalah bentuk komunikasi spiritual yang membangun kedalaman iman kita. Secara psikologis, doa itu berfungsi sebagai coping mechanism atau cara mengatasi stres ya, yang sangat efektif banget. Ketika seseorang menghadapi jalan buntu atau masalah berat, doa memberikan rasa aman bahwa kita tidak berjuang sendiri. Doa melahirkan harapan baru, dan harapan adalah bahan bakar untuk bertahan hidup. Okay. Masih saya Ayu L yang membersamai sahabat semua di program Sugeng Sonten Magelang FM sampai purna pukul 19 ya. Kita ketemu dulu dengan Ade Rai. Ade Rai yang bakal hadir dengan serpihan hati di program Sugeng Sonten hanya di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Eh, wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang medok koyor empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga

0: @kedai_sekar_ayu_magelang.
1: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
3: Ono kain jero, ambe yen lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rumono hasilé.
2: Nek ambe yen ya kudune priksa nang khusus ambe yen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
4: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi lho, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang. Cari sarapan.

harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore, dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai

0: @kedai_sekarayu_magelang.
1: Tumbang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
3: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
2: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
3: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
2: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di Akes Dr. Sujono.
3: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
2: Tenang aja. Selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
1: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

23 lepas dari pukul 18 saat waktu di studio. Ayu El yang selalu setia membersamai sahabat semua yang gak pernah pukul 19 ya. Thank you banget buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya tentunya di 103,5 Magelang FM. Halo Mbak Tuti. Udah ya Mbak Tuti ya. Tadi udah dibacain ya. Assalamualaikum. Gabung Sugeng Santan. Buat nyanyiar, sehat, rezeki lancar, berkah barokah, tetap semangat, selalu bahagia dalam tugas sampai purna, amin. Salam buat Bu Endang Wayu, Bu Nani, Bu Sadua, Mbak Murni, Mama Vega, Bunda Eti, Bu Riono, Pak Iwan, Pak Herman. Kemudian Pak Prianto, Pak Taryono, Lembayung, Pak Tarmono kali ya. Buat semua keluarga pendengar setia Magelang FM. Oh, sorry banget. Itu masuk di inspirasi keluarga ya Bu Tuti lagunya. Lembayung Sutra. Udah ya, lagunya udah saya hadirkan. Salamnya buat Mbak Susi, Mbak Nungki, Mbak Tuti Arianti, Bu Riono, Bu Nani, Pak Iwan, Pak Priyata, semuanya cemet sore. Buat yang lagi tugas tetap semangat sampai tuntas nanti. Amin, terima kasih. Mbak Nuk Murni Surabaya. Assalamualaikum Sugeng Santan, Mbak Ayu, salam sehat, request lagu dari Mahalini. Tadi Mahalini sudah saya hadirkan, salam buat Oma Kenso, Mbak Susi, Pak Herman, Mbak Yuli, Mbak Yulihera, Javi, Bu Tuti, Bu Warti, Bu Sadua, Pak Iwan, serta semua pendengar Radio Magelang FM. Makasih Mas Yara sampai selesai dan salam sehat selalu, lancar rezekinya. Amin. Oke, okay, thank you banget buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya tentunya di Sugeng Santan Magelang FM ya. Kita ketemu dulu dengan Setia Band dengan Pengorbanan Cinta. Di mana Pengorbanan Cinta ini adalah perwujudan tertinggi dari kasih sayang. Di dalam kamus dewasa, berkorban bukan berarti kehilangan jati diri atau menjadi korban ya, melainkan tindakan sukarela untuk mendahulukan kebahagiaan yang kita cintai. Aduh, belibet amat sih. Tindakan nyata untuk orang yang kita cintai di atas kenyamanan kita sendiri ya. Karena pengorbanan ini tidak selalu harus berdarah-darah atau dramatis ya. Semoga kali ini hadir dalam bentuk sunyi namun mendalam ya. Ini dia pengorbanan cinta Setia Band. Pengorbanan yang paling sering dibutuhkan sehari-hari ini menurunkan gengsi, meminta maaf duluan meski tidak sepenuhnya salah. Ayu El di Sugeng Santan Magelang FM.

0: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
1: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
0: Memangnya ada apa sih di sana?
1: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
0: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
1: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
0: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
2: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love California dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.
3: Gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
5: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID.
6: PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
6: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
6: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
7: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
6: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
2: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
1: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
2: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data Kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
1: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
2: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
1: Tampilannya informatif juga ya?
2: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
1: Ribet nggak tuh installnya?
2: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
1: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung satset, gak pakai ribet.
2: Datago Mobile.
1: Datago Mobile
2: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayuel di program Sugeng Sonten Magelang FM. Sahabat, Shanghai Perfilman Indonesia. Perfilman Indonesia kembali mencatatkan pencapaian di panggung internasional melalui kehadiran 4 film nasional dalam ajang Festival Film Internasional Shanghai, yaitu Shanghai International Film Festival ke-28 pada tanggal 20 hingga 23 Juni 2026. Di mana film-film yang diputar dalam festival tersebut adalah Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang, My Own Last Supper, kemudian Juni, Jumbo, dan Garuda di Dadako. Sorotan utama dari film My Own Last Supper, karya sutradara Ismail Basbet yang berhasil masuk nominasi Main Competition Golden Goblet Awards, kategori paling bergengsi di SIFF. Film tersebut menjadi salah satu dari 12 karya yang tayang perdana secara global world premiere dalam kompetisi utama tahun ini. Film tersebut mengisahkan seorang duda berusia 76 tahun yang mengumpulkan anak-anaknya untuk menghadiri perjamuan terakhir dalam hidupnya. Melalui kisah sebuah keluarga keturunan Tionghoa Indonesia, film ini merekam perjalanan lintas generasi dengan latar berbagai periode penting mulai dari 1960 hingga 2018, sekaligus mengeksplorasi dinamika keluarga dan makna kehidupan. Dalam sesi temu media di Shanghai, Ismail Basbet menyampaikan apresiasinya kepada penyelenggara festival atas sambutan terhadap film dan tim produksinya. Okay, dan sepertinya purna sudah kebersamaan kita di sore hingga menjelang malam hari ini di program Sugeng Sonten. Dan tak terasa jarum jam kembali bergerak ya, menemani kita sampai di penghujung kebersamaan malam ini. Dan malam bukan sekedar pergantian waktu. Ini adalah ruang jeda yang diberikan semesta, sebuah ruang di mana kita akhirnya bisa melepas topeng lelah, meletakkan semua beban pekerjaan dan kembali menjadi diri kita yang paling jujur. Jika hari ini ada hal-hal yang membuat kita kecewa, jika ada harapan yang belum sempat terwujud nyata, atau ada pengorbanan cinta yang terasa menguras air mata, ketahuilah, kita sudah melakukan yang terbaik. Hari ini, alhamdulillah kita sudah mampu bertahan dan itu lebih dari cukup. Jangan bawa luka hari ini ke tempat tidurmu. Peluk dirimu sendiri. Maafkan apa yang di luar kendalimu dan lepaskan yang memang harus pergi. Ingat, hati yang patah malam ini sedang dipersiapkan untuk tumbuh menjadi lebih kuat di esok pagi. Terima kasih sudah membagi ruang dengar dan waktu sahabat bersama saya Ayu L di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Dan saatnya saya harus undur diri dari hadapan Anda. Kembali berjumpa lagi barengan saya bakal hadir membersamai sahabat besok pukul 7 malam sampai 10 malam ya di program Gelang Telu Magelang FM. Ada persembahan terakhir Dorman Manik Ingin Memeluk Dirimu dan Surat Cinta Untuk Starla, ini yang bakal menjadi lagu pungkasan. Sahabat, jangan pernah lupa untuk selalu bahagia meskipun terkadang kita butuh pura-pura untuk bahagia. Ayu El, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya dan salam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat malam sahabat pendengar. Sudah sampai di hari Kamis ya. Di hari Kamis, hari yang ke 25 di bulan Juni 2026 ya. Baik, senang sekali untuk malam ini saya Dani kembali menemani perjalanan malam Anda dalam rangkaian tembang-tembang kenangan yang selalu akan membawa kita pada cerita dan makna kehidupan, insyaallah ya. Ya, memang tidak kita pungkiri sahabat pendengar, di mana kita seringkali menyesali masa lalu. Ya, ada yang merasa terlambat memulai, terlambat memahami seseorang, atau terlambat mengejar mimpi. Tapi sebenarnya kalau kita rasakan, ya, setiap detik yang pernah kita lalui telah membentuk diri kita hari ini, ya. Ada tawa yang kadang mengajarkan kita bersyukur, ya. Ada air mata yang kadang mengajarkan kita ketabahan. Ada pertemuan yang menghadirkan kebahagiaan, dan ada juga di mana terjadinya perpisahan yang akan mengajarkan kita itu tentang keikhlasan, ya. Ya, yuk malam ini kita nikmati teman-teman Pop Lawas. Kita jadikan sebagai pengingat bahwa tidak ada waktu yang benar-benar terbuang selama kita mau mengambil pelajaran dari itu semuanya, eh. Ya, sahabat pendengar, sampai jam 10 malam saya Dani tunggu kebersamaan Anda di 366899 atau di 0882 1035 1035, ya. Dan tentunya saya Dani pun ingin ajak Anda, ya, kalau menurut pendapat Anda seperti apa? Benarkah tak ada waktu yang sia-sia? Dari tunggu ya. Ngebel boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Sembari nanti tak kasih bonus tembang tentunya. Sebagai tembang pertama kita ketemu tadi ada Faris RM bareng temannya Barcelona. Dan satu lagi yuk, dan menunjukkan sebelum dan dikasih buat Anda yang ingin gabung di 366889. Tantowi Yahya dengan satu temannya, Patah Hati di Gelang Telu. Bareng Sedani dari 103,5 Magelang FM. Di udara untuk semua usia.

0: Apa kabar?
1: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
0: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
1: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
0: Malah, Mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
1: Oh gitu.
0: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
1: Tapi apa aja manfaatnya?
0: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
1: Oh iya ya.
0: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
1: Oh iya iya.
0: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
1: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
0: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar. Tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
5: Gelang Tang Telu Magelang.

0: 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelinge, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program Unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
2: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
1: Stunting? Apa itu?
2: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
3: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
4: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
3: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3, berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4, imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5, pantau tumbuh kembang anak. Dan 6, jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
2: Kok ibu tahu sih?
3: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
4: Ingat, cegah stunting itu penting.
5: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

Baik, siapa berdengar? Dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sampai jam 10 malam. Saya Dani di Gelang Telu Magelang Tempo Dolo ya. Semakin berjalannya waktu yang pada harinya di mana kita pun akan meninggalkan waktu yang sudah kita lewati kan? Dan kadang dengan apa perjalanan yang sudah kita lewati, kita sering menyesali karena dengan apa waktu yang sudah berlalu, ternyata kenyataan tidak sama dengan apa yang kita inginkan ya. Ya, kadang merasa terlambat ya. Kenapa tidak dari dulu memulai ya. Kadang merasa kita kurang memaksimalkan waktu ya kan. Ya, semua itu memang akan kita sesali setelah waktu berlalu ya kan. Dan mungkin saat dimana ketika Anda masih muda ya kan, yang sering dianggap sebagai masa yang paling indah ya, masa ketika mimpi terasa begitu dekat dan dunia seolah menunggu untuk ditaklukkan. Ya, meski tak semua harapan itu terwujud, di mana setiap langkah yang pernah kita ambil tentunya memiliki arti lah ya. Nah, dari sanalah kita bisa belajar tentang keberanian, tentang semangat dan harapan tentunya ya kan? Jadi jangan sesali yang sudah berlalu, hadapi yang masih ada dan tentunya kita akan dapat satu pelajaran dari apa masa lalu yang sudah kita lewati, dan kita tidak akan mau terulang yang kedua kalinya ya kan? Halo, selamat malam. Terima kasih buat yang udah bergabung di 0882-135-135 ya. Ibu Riono di Dudan. Selamat malam Gelang Telu. Tembangnya udah muncul tadi, Angin Malam Bruri ya. Salam buat Ibu Indarto sekalian, Bu Neni. Ada Ibu Mariono, Bu Nani, Bu Sadowo, Ibu Endang Wahyu, Bunda Eti Mafiga, Bu Pramono, Bu Tuti Arianti, dan juga buat semuanya, buat yang tugas, selamat bertugas sampai tuntas nanti. Dan juga selamat malam Pak Supardi di Karanggading, selamat malam Pak Supardi. Yeah. Salam buat Mas Yuniar Somif Surahman. Yeah. Ada Yanto, Yanto, ada Sugeng di Kairoli, Magelang, selamat malam. Semoga terhibur dengan lagu-lagu ini dan salam sehat selalu ya. Tembangnya boleh Terang di Gunung. Sudah dari siapa? Pak Tarsetyo ya, ditunggu ya. Dan D, malam D, makasih. Tembangnya dari Ebit Gade, siap. Ditunggu, tak muncul ya nanti ya. Kita ketemu dulu yuk bareng Titik Sandora, Terang Bulan di Gunung. Di Gelang Telu bareng Sadani sampai jam 10 malam.

0: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya!
2: Monggo Lapor.
1: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
2: Monggo Lapor.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
3: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
5: Gelang Telu Magelang, tempo dulu Magelang FM.

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong, kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, gak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
4: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi. Hunian nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai

penanganan kasus stunting. 9 perempuan berdaya, lansia mantap, nyaman dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan serta pendampingan menyeluruh. 10 angkot pelajar gratis. Layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11 dana wibawa kecamatan dan kelurahan. Dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12 KTPku. Pelayanan istimewa untuk warga berKTP Kota Magelang. 13 Mak Kelingi, Magelang Clean Seat. Optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14 Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit. Penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15 Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16 Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17 Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18 Program Unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19 Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi.

2 menit selebihnya dari jam 8 malam ya. Jadi masih cukup lumayan waktu yang kita punya di malam ini. Nikmati tembang-tembang pepelawas ya. Di Gelang Teluk Magelang Timur dulu bareng Sadani sama nanti jam 10 malam ya. Halo, selamat malam. Bentar, ini Pak Tarsetio ya di Jalan Rama. Selamat malam Pak Tarsetio, terima kasih sudah gabung di Gelang Teluk. Temennya udah muncul, hilangnya seorang gadis Rapsodia ya, udah muncul untuk malam ini. Salam buat teman-teman SDK Pendowa alumni 6667.

Untung Samidi, Bang Kirlan, Mas Rianto, Ibu Riono, Ibu Aryani malam, Pak Iwan, dan juga buat semua penggemar Gelang Telu tanpa terkecuali. Bu Dani, makasih, selamat bertugas sampai tuntas nanti. Dan juga selamat malam, assalamualaikum malam Dani, dari Pusat Dewah di Jambi Wangi, temannya setangkai bunga anggrek. Salam buat Ibu Eti, Bu Riono, Bu Nani, ada Bu Endang Wayu, Mbak Nungki, Mbak Vega, Mbak Murni, dan juga buat Ibu Tuti Arianti ya. Selamat malam, Bu Dani, sehat selalu, banyak rezeki ya, selamat beraktivitas sampai tuntas nanti. Baik, terima kasih Ibu Sakdowo di Jambi Wangi ya. Yan di Pucang, selamat malam Yan. Makasih juga untuk malam ini sudah gabung di Gelang Telu ya. Oh iya, temannya ikut, boleh. Salamnya juga buat yang sudah pada gabung di Gelang Telu, selamat malam. Bu Dani, makasih, selamat bertugas sampai tuntas nanti. Makasih Yan. Temang tak asli milik ini ya, Alfian ya. Gadis Hujan di Gelang Telu bareng saya Dani sampai jam 10.

0: cari kain batik buat acara keluarga besok. Mana waktu udah mepet.
1: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
0: Gini loh mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus. Di mana ya?
1: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa ngelapede.
0: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang. Dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Weh, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kain jero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune periksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi gak produktif ya Bu?
3: Gini loh Bu, kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif Bu.
2: Ekonomi kreatif kuwi opo to Bu?
3: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitikberatkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
2: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
3: Betul sekali, Bu. Makanya, kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
1: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Gelang telu, Magelang Timur dulu. Dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia sampai jam 10 barang sadani ya. Ah ya sahabat pendengar, Bahlil akui harga gas industri non HGBT naik ya. Ya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia mengakui harga gas industri mengalami kenaikan. Namun kenaikan itu tidak berlaku pada industri yang mendapat fasilitas harga gas bumi tertentu atau HGBT. Menurutnya kenaikan tersebut dipengaruhi penurunan produksi di sejumlah sumur gas, terutama di wilayah Jawa Barat. Kondisi itu membuat biaya distribusi meningkat sehingga berdampak pada harga gas yang diterima industri. Ia mengatakan, pemerintah saat ini sedang mencari formulasi harga yang tidak memberatkan sektor industri. Sepanjang sepekan terakhir, Kementerian ESDM telah menggelar pembahasan bersama Asosiasi Industri dan Perwakilan Buruh terkait persoalan tersebut. Selain itu, Kementerian ESDM juga melakukan rapat teknis dengan PT Pertamina Persero guna mencari skema harga yang dinilai ideal agar industri tetap dapat beroperasi di tengah kenaikan harga gas. Meski harga gas untuk sebagian industri mengalami kenaikan, Bahlil menegaskan stok gas nasional secara keseluruhan masih dalam kondisi aman. Ia menekankan kenaikan harga hanya terjadi pada industri yang menggunakan skema harga komersial atau harga pasar karena tidak termasuk penerima HGBT. Adapun pemerintah telah menetapkan skema baru HGBT untuk 7 sektor industri dengan total 253 pengguna gas bumi tertentu. Sektor tersebut meliputi industri pupuk, petrokimia, baja keramik, kaca dan sarung tangan karet. Kebijakan itu ditetapkan dalam keputusan Menteri SDM nomor 76.K garing MG.01 garing MEM.M garing 2025 tentang perubahan kedua atas keputusan Menteri ESDM tentang pengguna gas bumi tertentu. Baik, halo, selamat malam. Terima kasih buat teman-teman yang ada di Windusari ya. Pak Yanto, selamat malam Pak Yanto. Selamat menikmati istirahat sembari nikmati teman-teman pop lawas yang malam ini masih dimunculkan di Gelang Telu. Terima kasih, salam buat semuanya di Windusari yang malam ini masih bergabung ya. Satu teman buat yang ada di Kerincing juga, buat Tri, malam Tri, temannya ini ya. Jangan ingin menang sendiri, Betare Sonata. Di menit yang ke-24 selebihnya dari jam 8 malam, Sadani masih di Gelang Telu Magelang Tempo dulu.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
4: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
3: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
4: Ada dong, kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
3: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
4: Iya, gak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
3: Tampilannya informatif juga ya?
4: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
3: Ribet nggak tuh installnya?
4: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
3: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung subset, nggak pakai ribet.
0: Datago Mobile.
5: Datago Mobile
0: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

0: Mutiara karya Mangkunegoro IV, pujangga dari Keraton Kasunanan Surakarta. Ilmu hanya dapat tercapai dengan laku, dimulai dengan tekad yang bulat dan diusahakan terus-menerus dengan membatasi hawa nafsu.
1: Insan edukasi, kita semua diingatkan bahwa untuk mendapatkan ilmu harus melalui proses yang panjang dan terus-menerus dengan penuh kesabaran. Tidak mendahulukan hasil, melainkan melalui proses. Bagaimanakah kita mencari ilmu? Dengan nafsu atau laku?

Iya, yeah, siapa pendengar? Waktu adalah salah satu hal yang sering dianggap biasa. Sampai akhirnya kita sadar bahwa ia tidak bisa kembali. Yeah. Banyak momen dalam hidup berlalu begitu saja tanpa sempat kita sadari maknanya. Dan saat itu terjadi, kita sering berpikir akan ada kesempatan lain di kemudian hari. Tapi kenyataannya, tidak semua hal bisa diulang dengan kondisi yang sama. Dan yang pada akhirnya, kita menyesal. Menyesal bukan karena kita melakukan kesalahan besar, tapi karena kita melewatkan momen kecil yang sebenarnya itu berharga. Momen mungkin Anda bersama orang-orang yang Anda cintai, atau bahkan mungkin percakapan sederhana, atau kebersamaan yang terasa sepele lah ya. Tapi ketika waktu itu berlalu, yang tersisa hanya ingatan. Nah, dari sinilah proses belajar itu dimulai, ya kan? Banyak penyesalan yang berakar dari ketidaksadaran kita dalam menghargai waktu. Ketika terlalu sibuk mengejar hal lain hingga lupa memberi ruang untuk orang-orang yang berarti, ya. Dan ada kalanya kita menunda kebersamaan dengan alasan ya lelah atau bahkan terlalu sibuk. Nah, kita berpikir masih banyak waktu di depan. Padahal yang namanya perubahan itu bisa datang tanpa peringatan, ya. Orang bisa pergi, keadaan bisa berubah, dan kesempatan bisa tertutup, ya. Nah, saat itulah penyesalan terasa berat karena tidak ada cara untuk mengulanginya, ya. Dari situ tentunya kita belajar bahwa waktu tidak selalu menunggu kesempatan kita. Ibu Eti di Jambewangi, selamat malam. Assalamualaikum Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temangnya boleh kucup hati layu pasti. Dian Pisisa, ya. Salam buat Ibu Sadowo, Bu Nani, ada Ma Vega, Bu Endang Wayu, Bu Riono, Mbak Murni, ada Bu Pramono, ya. Bu Aryani, Bu Erna Dwi, Pak Pri, dan juga Bu Dani, makasih. Selamat bertugas sampai tuntas nanti, ya. Baik, terima kasih Ibu Eti atau Bunda Eti di Jambewangi. Temannya ini, ya. Temang yang dibawakan oleh Dian Pisesa, kucup hati layu pasti. Di Gelang Telu, Magelang Telu, dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Bareng Sedani.

0: pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak ah, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Aduh, piye ya Mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
5: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
4: Gini loh Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
5: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa sampai deh.
4: Batik Kota Magelang, batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
6: Gelang Telu, Magelang.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero. Ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

Sampai mendengar malam semakin berjalan ya. Dan saat ini sudah jam 9 selebihnya 3 menit ya. Mungkin sebagian dari kita sedang mengenang masa lalu. Sebagian lagi mungkin sedang menata harapan untuk hari esok ya. Tapi yang pasti, apapun yang sedang kita hadapi, yuk kita bersyukur karena masih diberi kesempatan menjalani hidup dan menulis cerita baru ya. Kebahagiaan seringkali bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang mampu mensyukuri apa yang ada di hadapan kita hari ini ya. Baik, selamat malam Ibu Murni di Surabayan. Selamat malam, terima kasih. Temanya udah muncul ya, kereta senja, teman yang dibawakan Bruri untuk malam ini. Salam buat Oma Kinso, ada Mbak Susi, Pak Pri, Pak Herman malam, Pak Iwan, Bu Sadowo, Ibu Eti, Mavi, Gambayana Dwi, ada Javi, Bu Endang Wayu, Bu Tuti ya. Juga buat semuanya pendengar di Magelang FM, selamat malam. Terima kasih buat yang tugas ya. Baik, terima kasih Ibu Murni di

0: Sorobayan ya. Pak Herman, selamat malam. Terima kasih ya. Ibu Endang Wahyu di Burung Korpus, selamat malam juga Ibu. Mungkin malam ini pun juga anda seperti biasa masih nikmati waktu malam sembari istirahat. Ada jadikan teman-teman yang malam ini masih dan munculkan di gelang telur ya. Salam buat keluarga Bu Endang dan juga selamat malam Pak Tarmono di Muntilan. Waduh, apa kabar ini Pak Tarmono? Sudah cukup lumayan lama ini enggak terdengar suaranya. Sehat Pak Tarmono ya. Dan juga buat Pak Pri di Blabak, selamat malam. Mungkin juga malam ini belum tidur, masih nikmati istirahat sembari nikmati teman-teman pop lawas tentunya ya. Baik, terima kasih Pak Pri, selalu gabung di Magelang FM ya. Halo, selamat malam Gelang Telu.
1: Selamat malam ganteng anak bapak.
0: Selamat malam Pak Tarmono. Aduh. Sehat Pak Tarmono?
1: Alhamdulillah. Semoga anak Dani juga selalu sehat.
0: Amin. Amin.
1: Sebaiknya sehat.
0: Amin. Doa panjenengan Pak Tarmono. Ya.
1: Masih ada lagu.
0: Insya Allah masih ada. Temanya apa ini malam?
1: Senandung doa.
0: Senandung doa boleh.
1: Malam-malam ya.
0: Iya.
1: Buat Pak Untung Samedi. Uriano, Bu Tuti Arianti.
0: Iya.
1: Bu Endang Wahyu. Bu Mariano sudah.
0: Iya.
1: Ya, semuanya saja.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Pak Tarmono di Muntilan ya. Pokoknya saya yakin kalau malam ini Pak Tarmono masih gabung ya, sembari istirahat dengan keluarga tentunya. Ya, matur nuwun Pak Tarmono, sehat selalu. Dan juga selamat malam buat yang di Poyono juga di Muntilan. Selamat malam. Kita simak dulu tembang yang dibawakan oleh Tri Ambisi, Titip Rindu Buat Ayah. Dan setelah tembang ini nanti muncul tembang milik Rahmat Kartolo, Senandung Doa, dan kasih buat Pak Tarmono di Muntilan. Selamat malam.

0: filosof besar Yunani Plato pernah mengatakan, "Janganlah Anda menyesali kegagalan yang Anda alami dengan menuduh atau menyalahkan orang lain. Akan tetapi akulah dengan sungguh-sungguh bahwa kegagalan itu adalah akibat dari perbuatan Anda sendiri."
1: Insan edukasi. Jika kita baru saja mengalami kegagalan dan kita berpikir bahwa kita adalah manusia yang paling gagal di dunia, kita harus membuka mata kita lebar-lebar dan mulai melihat dunia di mana terdapat ribuan orang yang pernah mengalami kegagalan yang lebih buruk dari yang kita alami. Namun mereka berhasil melewati masa-masa sulit mereka menuju kepada keadaan yang lebih baik lagi. Jika mereka semua dapat tetap survive, mengapa kita tidak? Bukankah kondisi kita saat ini mungkin masih lebih baik dari kondisi mereka saat ini pula? Bukankah kita saat ini masih memiliki suatu tujuan yang ingin kita raih? Kita harus percaya bahwa seburuk-buruknya kegagalan yang kita alami, tetap terdapat makna positif yang bisa kita petik dan kita jadikan pedoman bagi tindakan berikutnya. Belajar dari kegagalan adalah salah satu pangkal keberhasilan. Dengan demikian, setiap kali seseorang melakukan kesalahan yang berbeda, ia akan belajar dari setiap kesalahannya tersebut dan menjadi lebih baik lagi, sampai suatu saat ia akan berhasil meraih keberhasilan dalam hidupnya. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda belajar dari setiap kegagalan di dalam hidup Anda?

0: Sayang, sayang, Niki tak paringi HP? Lucu-lucu toh, no?
1: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya dinengen nang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, yang penting niku kan anake meneng. Boto nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
4: Ah enggak, bensin mahal tahu.
3: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
4: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
3: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
4: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
3: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
4: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
5: Dengan hemat listrik,
6: hidup jadi lebih baik.
7: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
8: Gelang Telu. Magelang tempo dulu.

adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Satu hari kita diberi waktu 24 jam ya. Ya. Waktu bisa juga dikatakan satu di antara hal yang kita selalu punya. Tapi tak akan pernah kembali di saat semua itu sudah terlewati ya. Bahkan ada satu istilah yang mengatakan time is money. Waktu adalah uang ya. Ya. Melalui istilah ini bisa kita simpulkan betapa penting dan berharganya waktu yang ada. Dan barang siapa yang menyia-nyiakan waktu, ia akan rugi ya. Nah, mungkin ya, apa ya, ya itulah en. Itulah mengapa tak sedikit orang yang lebih memilih sibuk demi memanfaatkan waktu dengan baik ya, melakukan hal yang positif, berbagi kegiatan dan aktivitas untuk mensukseskan diri ya kan. Ya, bagi kita yang sedang mencari ya kerja, mungkin kita pun juga akan benar-benar memaksimalkan waktu di saat ada kesempatan ya kan. Karena ya, waktu yang sudah berlalu tidak akan kembali lagi ya. Baik. Halo, selamat malam. Terima kasih juga buat yang ada di Secang ya. Mas Agus, selamat malam Mas Agus. Terima kasih untuk malam ini ya. Hampir terlelap Dani. Nah, ini kadang seperti ini ya kan. Kadang di saat kita benar-benar bisa nikmati malam dan kita bisa nikmati teman yang kita suka, kadang kita terbawa ya kan. Saking asiknya kadang kita terlena ya. Bablas gitu. Bablas tidur gitu. Untung aja masih terjaga ya kan. Makasih Mas Agus, temannya boleh. Tetap hujan di bulan April habisnya muncul ya. Salam buat semuanya. Sahabat pendengar yang malam ini sudah bergabung di Gelang Telu, badannya makasih bertugas sampai tuntas nanti. Baik, terima kasih. Dan juga selamat malam Pasar di Kerincing. Selamat istirahat ya.

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Eh, jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung subset, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
4: Aduh, piye ya Mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
5: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
4: Gini loh Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
5: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya dijamin APD.
6: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Waalaikumsalam.
1: Weh, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kain jero, ambeyane lagi kumat meneh. Padahal wis berobat nang diwae, tapi rumono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune priksa nang khusus ambeyen nang sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Sayang, sayang, Niki, tak paring HP? Lucu-lucu toh, nak?
5: Oh, alah, bune-bune. Nek anak nangis ya dineng-neng. Diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
4: Alah, ya? Sing penting niku kan anake meneng, mboten nangis terus ki lho ya.
5: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
6: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
7: Gelang Teluh Magelang. Tempo dulu, Magelang FM.

0: Gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Permisi, Mbak.
4: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
3: Iya, Mbak. Ini, Mbak, saya punya usaha rumahan bikin roti.
4: Roti apa ya, Pak?
3: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang hijau, Mbak.
4: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
3: Iya, bisa kan, Mbak?
4: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
3: PIRT?

0: manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PIRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin. Meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk. Dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
1: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Gelang Teluh Magelang.

Sampai pendengar, tanpa terasa ternyata hampir 3 jam kita bersama dalam suasana malam. Sembari nikmati teman-teman Pak Pelawas di Gelang Telo ya. Ya, semoga malam ini kita semakin yakin bahwa setiap pengalaman itu pasti akan memiliki makna ya. Tidak ada perjalanan yang sia-sia. Tidak ada air mata yang sia-sia. Tidak ada perjuangan yang sia-sia. Ya, tentunya semua menjadi bagian dari cerita hidup yang menjadikan kita lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih akan menghargai waktu yang masih diberikan kepada kita ya. Baik, terima kasih bersama Anda. Semoga malam ini menjadi malam yang spesial, di saat juga Anda sudah bisa memaksimalkan waktu untuk beristirahat ya. Selamat malam, selamat beristirahat ya. Tetap sehat, tetap semangat, dan teruslah menebar kebaikan ya. Terima kasih, jaga selalu kesehatan, dan sampaikan salam saya Dani buat keluarga Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali di udara,

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk

Cahaya Iman. Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Saya Iman, yang pada kesempatan ini saya Jarod Riastuti akan memberikan tema mengenai memelihara kejujuran dalam Islam. Semoga kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan, kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Sahabat Radio Magelang FM yang senantiasa dirahmati Allah, jujur dalam kata yang amat sederhana dan memiliki arti yang sesederhana pula, yaitu mengakui, berkata, ataupun memberikan suatu pernyataan ataupun informasi yang sesuai dengan kenyataan dan kebenaran. Kejujuran juga harus dilakukan ataupun dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jujur merupakan sikap yang ada pada diri manusia. Akan tetapi, kebanyakan manusia sulit untuk menerapkan yang namanya sifat atau sikap jujur pada dirinya sendiri. Saat ini jarang sekali orang yang benar-benar jujur. Sikap jujur harus ditanamkan pada diri kita sendiri dan harus pula dimulai pada usia dini. Menerapkan sikap jujur pada anak di usia dini sangatlah penting. Karena apa? Karena dengan menerapkan kejujuran pada anak akan membiasakan anak tersebut untuk berkata dan bersikap jujur. Allah SWT berfirman dalam surat At-Taubah ayat 119 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hendaknya kamu bersama orang-orang yang benar ataupun orang yang jujur. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang senantiasa dirahmati Allah, dalam perspektif Islam, kejujuran merupakan salah satu sifat terpenting dalam kepribadian seseorang dan sekaligus menjadi pertanda keimanannya. Kejujuran dapat membuat seseorang dipercaya akan kebenaran ucapan dan sikapnya. Orang yang jujur tentu memiliki sifat-sifat terpuji lainnya, karena kejujuran merupakan cerminan dari akhlak karimah ataupun akhlakul karimah. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang senantiasa dirahmati Allah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sangat jujur dalam semua perkataan dan perilakunya. Beliau seorang yang sangat dipercaya dalam menjaga hak-hak orang lain. Umatnya sangat mencintai dan sangat hormat kepada beliau. Dua sifat beliau yaitu sifat jujur dan menepati janji. Keduanya merupakan sifat dari semua nabi dan rasul Allah SWT.

Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang senantiasa dirahmati Allah, kembali lagi bersama saya dengan tema Memelihara Kejujuran dalam Islam. Baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang yang sangat jujur dalam semua perkataan dan perilakunya. Beliau seorang yang sangat dipercaya dalam menjaga hak-hak orang lain. Umatnya sangat mencintai dan sangat hormat kepada beliau dengan dua sifat beliau, yaitu sifat jujur dan menepati janji. Keduanya merupakan sifat dari semua nabi dan rasul dari Allah SWT. Sifat dari semua nabi dan rasul Allah SWT diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Datangilah amanah kepada orang yang mempercayaimu dan jangan berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu." Ketika seseorang mengkhianati kita, maka tak usah balik mengkhianatinya. Ketika seseorang berbuat jelek kepada kita, maka tak perlu dibalas dengan kejelekan yang sama. Memang terkadang menyakitkan, namun sifat inilah yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada kita. Rasulullah SAW merupakan pribadi yang sangat membenci sifat kadzib atau bohong dan khianat, karena kedua sifat ini merupakan bagian dari tanda-tanda dari orang-orang yang munafik. Sedangkan orang munafik itu berada di dasar jurang neraka. Pentingnya jujur bagi seorang muslim telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang memperoleh gelar Al-Amin serta Abu Bakar sebagai Ash-Shiddiq. Tak heran jika keduanya mendapat kepercayaan penuh oleh kaum muslimin.

0: Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang senantiasa dirahmati Allah, kembali lagi bersama saya dengan tema Memelihara Kejujuran di Dalam Islam. Pengertian jujur di dalam Islam. Jujur adalah perilaku positif dengan berkata sebenarnya, tidak curang, serta perbuatan dan perkataan yang tidak berlawanan. Perilaku jujur menyebabkan Muslim memperoleh kepercayaan di lingkungan sekitarnya. Perintah jujur telah tercantum dalam Al-Quran dan hadis, salah satunya dalam Al-Adzab ayat 70, yang artinya, "Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar." Kemudian ada hadis yaitu pentingnya mengenai jujur yang dinarasikan oleh Abdullah, yang artinya, "Hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Dan apabila seorang selalu berkata jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur." Hadis riwayat Bukhari. Kemudian, apa manfaat jujur tersebut? Selain pengertian jujur di dalam Islam, berikutnya adalah manfaat untuk tetap bersikap yang selalu mengutamakan kebenaran. Muslim yang jujur akan memperoleh manfaat, di antaranya pergaulan yang makin luas, yaitu bersaudara dengan orang jujur cenderung menyenangkan dan tidak menimbulkan rasa khawatir. Tidak heran jika persaudaraan Muslim yang jujur sangat begitu luas. Kemudian, hidup damai dan tentram. Terbiasa jujur akan menimbulkan ataupun akan menumbuhkan sikap yang saling peduli, saling percaya dan menghargai. Hasilnya, hidup selalu terasa damai dan tentram, nyaman dan bahagia, memperoleh ridha Allah dan subhanahu wa ta'ala. Perilaku jujur sesuai dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Tak heran jika Muslim yang jujur tidak jauh dari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, apa ciri-ciri orang yang jujur atau orang yang selalu bersikap jujur? Merangkum dari materi di atas, bahwa ciri-ciri jujur diantaranya adalah berkata benar, bertindak sesuai dengan yang dipikirkan, berkata benar dengan apa yang dikatakan, kalau A ya A, B ya B, tidak ditambahi ataupun dikurangi. Kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Memberikan kesaksian dengan adil. Kemudian, mempercayai dan membenarkan ajaran Allah SWT dan Rasulnya. Taat dan perintah akan larangan Allah SWT. Atau bisa dikatakan dengan kata lain, takwa. Kemudian, tidak ingkar janji. Selalu menepati janji walaupun kita dalam keadaan sesusah apapun atau dalam keadaan mendesak atau menganu, tapi kalau kita sudah berjanji, belajar untuk menepatinya. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang senantiasa dirahmati Allah, demikian tadi yang bisa saya sampaikan mengenai materi tentang memelihara kejujuran dalam Islam. Semoga kita termasuk salah satu hamba Allah, umatnya Rasulullah, yang senantiasa menegakkan kebenaran ataupun kejujuran dimanapun dan kapanpun di kita berada. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Assalamualaikum, selamat pagi. Hai hai hai. Kabar baik, semoga di hari Jumat ya penuh berkah deh untuk kita semua. Di tanggal 26 Juni 2026. Banyak barangkali agenda yang ada gitu ya, yang akan kamu lakukan, laksanakan, oke. Semangat deh pokoknya, semua bisa berjalan dengan lancar. Dan pagi ini di Semangat Pagi ada Mita yang akan temani kamu sampai nanti jam 9. Tentu dengan lagu-lagu pop Indonesia dan juga manca terbaru. Yang pengen gabung, oke lah, selalu ditunggu ya di 0882-1035-1035 atau di 0293-366-899 untuk teleponnya. Radio Magelang FM bisa juga deh di kuping ya, di streaming, lewat streaming di jogjastreamers.com, pilih LPPL Radio Magelang FM. Bisa juga melalui website resmi kami di magelangfm.magelangkota.go.id. Satu lagu yang begitu keren ya dari ada band, yang terbaik untukmu, bakal awali kebersamaan kita.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Lu, ngapa kok nangis?
4: Pak, asam lambungku kumat menepel.
3: Waduh, yowis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari, ora kumat-kumat meneh.
5: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat

depan Kedung Sari Dekil Magelang atau datang dari mana saja turun depan SMK Negeri 2 Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852 6241 3161.

0: Mutiara, karya Ian Suryani, penulis buku dari Singapura. Yang penting bukan berapa lama kita hidup, tetapi bagaimana kita hidup.
1: Insan edukasi, sebenarnya yang penting dari hidup seseorang adalah bagaimana seseorang menjalani kehidupannya dan bukan lamanya hidup. Hidup seseorang meskipun hanya sebentar akan lebih berarti dan bermakna jika dijalani dengan perbuatan yang baik bila dibandingkan dengan hidup di dunia lebih lama dan panjang tetapi diisi dengan perbuatan yang

Halo warga Kota Magelang, sudah tahukah Anda penerimaan murid baru kini hadir dengan sistem yang lebih transparan, akuntabel, responsif dan berorientasi pada pelayanan publik SPMB 2026-2027. Ya, melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Setiap calon murid memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Mari pastikan seluruh proses pendaftaran dilakukan dengan jujur, tertib, dan sesuai prosedur. Hindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan selalu ikuti informasi resmi dari sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Bersama kita wujudkan SPMB tahun ajaran 2026-2027 yang transparan, akuntabel, responsif, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan.

sahabat, yang namanya hambatan, tantangan di setiap hal yang ingin kita capai itu hal yang wajar ya. Ya, tapi jangan fokus pada hambatan, tetaplah fokus pada tujuan. Oke? Selamat pagi. Di semangat pagi yang udah nyatu bersama Mita pagi ini di 103,5 Magelang FM. Semoga pagi ini penuh berkah, sehat, tidak kurang suatu apapun ya. Amin. Apa kabar yang ada di Borobudur? Mas Evan, sehat selalu ya. Waalaikumsalam deh. Lagunya Wali Band. Baik, salamnya buat Bunda Dwi Syari, juga untuk Bu Murni, Mbak siapa lagi? Mbak Nadine, Mbak Susi. Juga untuk Pak Iwan, Pak Prianto, selamat pagi juga untuk komunitas VW Safari Borobudur. Kompak selalu. Oke, rezeki lancar ya pagi ini ya. Amin. Matugas aja buat Mita dan sukses selalu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Doa yang sama pastinya. Halo juga, selamat pagi. Untuk Javi yang ada di tempuran, sehat selalu ya Jav ya. Lagi sarapan apa nih pagi ini? The Bagindas, oke nanti ditunggu. Waalaikumsalam untuk LPPL Magelang FM. Kabar baik, Mita semangat selalu ya. Besok weekend mau kemana? Aduh, kemana ya? Oke, yang jelas di Magelang aja ya. Oke, soalnya juga Mita masuk kerja kan. Oke, salamnya buat semua fans Magelang FM yang lagi stay tune. Selamat pagi. Pagi juga, apa kabar Pak Herman? Sehat selalu. Pak Iwan apa kabar ya? Lama sekali gak bersua, semoga sehat saja deh. Salam juga untuk Pak Suprianto, Pak Tarmono, Pak Rohyanto, Pak Prianto ya, Bu Nani, Bu Indarto, Bu Endang, Bu Tuti, Mbak Nungki, Mbak Murni, Mbak Susi, Mbak Irna Dwi, dan juga untuk semuanya yang lagi dengerin Magelang FM. Rasa dingin banget, bolehlah ya. Gerakan tangan, kaki, kepala.

103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara untuk semua usia.

0: Cinta Mutiara karya Julie Cheng, penyair dari Cina. Semakin banyak yang dipikirkan, semakin banyak yang dibutuhkan, berarti semakin menumpuk pula resikonya.
1: Insan edukasi, kita semua diingatkan untuk melakukan tugas dan pekerjaan yang sudah ada di depan kita. Tidak menunda dan berpikir untuk melakukan tugas yang lain, karena hal itu akan menambah beban berat diri kita sendiri. Apakah kita sering menunda-nunda tugas dan pekerjaan?

Kabar Indonesia bersama saya, Mita. Sahabat anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratya menekankan pentingnya sensus ekonomi guna memperkuat data penerima bantuan sosial atau bansos. Oleh karena itu, pihaknya berharap sensus ekonomi yang tengah berlangsung sejak 1 Mei hingga 31 Agustus 2026 menghasilkan data akurat. Dikutip dari laman RRI hari ini, menurutnya akurasi data sangat diperlukan terutama bagi data penerima bansos. Pasalnya masih banyak ditemukan warga yang layak menerima bantuan sosial namun belum terakomodasi dalam data penerima manfaat. Di sisi lain, kondisi ekonomi sebagian masyarakat juga mengalami perubahan, dampak atau akibat kehilangan pekerjaan maupun penurunan pendapatan. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
1: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2020-2026 di Toko Setiawan.
0: Memangnya ada apa sih di sana?
1: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
0: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
1: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
0: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
2: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love, California, dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi.

pendengar, dalam rangka kira pamitan Taruna Akmil TK3 ya, garis miring Sermatar TP 2025-2026 akan dilakukan pengaturan dan rekayasa lalu lintas di kawasan alun-alun Kota Magelang pada hari Jumat 26 Juni 2026 pukul 14.00 WIB sampai selesai di alun-alun Kota Magelang. Nah, beberapa ruas jalan akan ditutup sementara ya, dan berpotensi terjadi kepadatan arus lalu lintas di sekitar lokasi kegiatan. Nah, maka masyarakat diimbau untuk menggunakan jalur alternatif yang telah disediakan, kemudian mematuhi arahan petugas di lapangan, mengurangi kecepatan, dan selalu mengutamakan keselamatan, merencanakan perjalanan lebih awal untuk menghindari keterlambatan atau kepadatan lalu lintas ya. Iya, ini dia manajemen rekayasa lalu lintas kirap pamitan Taruna Akmil ya. Ini ada kantong parkir kendaraan di Kuliner Twin Van Java, Jalan Alun-Alun Timur, Jalan Alun-Alun Selatan, Jalan Yos Sudarso, Skylight Plaza, Jalan Pemuda, Jalan Sigaluh, Jalan Kartini, Jalan Alun-Alun Kota, Jalan Alun-Alun Barat, dan Ngesengan. Kemudian untuk penutupan ruas jalan nih, Jalan Ahmad Yani atau Simpang CPM dan Jalan Alun-Alun Utara. Oke. Jadi kita mesti lihat juga ya tanda-tanda ada lokasi parkir kendaraan. Kemudian ada potensi kepadatan lalu lintas, di mana itu ada tandanya semuanya, dilarang masuk. Kemudian rute kirap arus lalu lintas utara selatan, arus lalu lintas selatan utara. Oke. Baiklah, lebih awal lebih bagus kalau begitu ya. Kalau enggak pengin kena kepadatan atau jalan yang ditutup, lebih awal lebih bagus kalau begitu. Soalnya nanti acaranya mulainya jam 14. Jadi jam 14 atau 2 siang itu mulai ditutup. Oke, terima kasih KSMC yang udah gabung bersama Mita pagi ini, Kak Uman Yusman. Selamat pagi juga Kak Dani. Yes, sehat selalu juga. Salam buat teman-temannya yang ada di Pakis. Oke, ada di Wonosobo, di Bogeman aja, Magelang. Oke, terima kasih Kak Ibnu. Oke ya, kebersamaannya. Amin, terima kasih banyak doanya. Sama-sama Kak Dani ya, terima kasih follow-nya. Kak Ari Ahmad juga selamat pagi. Halo yang ada di Gorontalo, thank you banget deh. Jumat barokah untuk kita semua. Bang Hans, assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa kabar Bang Hans? Ada di kota mana nih? Asal mana? Asal Magelang kalau saya. Di Radio Magelang FM juga nih siarannya. Bang Hans ada di mana? Terima kasih ya buat kopinya untuk Kak Ari, luar biasa. Mawarnya juga berkah barokah deh. Ada juga selamat pagi Kak Aidis, mimpi yang belum terlaksana dari kecil, kira-kira dikasih kesempatan ingin wujudkan. Aduh, apa tuh? Iya yuk, ini bagus nih. Apa sih mimpi yang belum terlaksana dari kecil, kira-kira dikasih kesempatan tuh ingin mewujudkan apa? Oke, silakan bisa kasih komentarnya. Dan teman-teman yang lewat WhatsApp juga bisa di 0882-135-135 ya. Oke, yang siap-siap juga mau berangkat kerja, siap-siap ngisi bensin dulu alias sarapan pagi ya. Oke, semangat deh Bu Yati. Selamat pagi Bu Yati, apa kabarnya? Lembayung Sutra, salam sehat juga Mit. Depok Candi Sari Sejang, oke, thank you. Boleh ya, kasih komen ya. Thank you buat Kak Aidis nih. Mimpi yang belum terlaksana dari kecil, apa sih kira-kira kalau diberi kesempatan gitu ya. Nah, ingin mewujudkan mimpimu itu sebagai apa? Apa mimpimu gitu ya?

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, Ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

hati-hati di jalan, sobat pendengar yang lagi dalam perjalanan menuju ke tempat aktivitas. Oke, utamakan keselamatan ya. Halo, apa kabarnya Pak Aziz? Pak Kadis Diskominsta bersama jajarannya, bapak-bapak kabit semuanya, juga teman-teman di Pemkot Kota Magelang. Selamat siap-siap untuk aktivitas di pagi hari ini. Semoga lancar, diberi keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, selamat pagi juga yang belum keputar lagunya, sabar ya. Ini kok banyak banget yang request soalnya ya. Apa kabarnya? Tadi Lembayung Sutra juga udah gabung ya. Rosa Rahasia Cinta. Salamnya buat Bu Nani, Mbak Susi, Bu Tuti, Bu Riono, juga Pak Prianto, Pak Iwan, semuanya aja. Selamat pagi buat aktivitas. Juga selamat pagi Bu Tuti. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jumat berkah untuk kita semua. Salam bahagia, amin, sehat selalu. Doa yang sama buat Mbak Nungki, Mbak Murni, Bu Riono, Bu Sadowo, Bu Eti, Bu Nani, Pak Tarmono, Pak Prianto, Lembayung, Pak Untung, Pak Herman, semua pendengar Magelang FM. Oh ya, buat Mama Olga, semoga cepat sembuh, sehat selalu ya Mama ya. Kembali pulih deh Bu Haryani juga, apa kabarnya? Bu Mariono, Mbak Hera.